melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, Kak Fitri selalu seneng banget tiap hari Ahad karena Kak Fitri bisa ketemu adik-adik lagi dan tentunya bisa nyapa adik-adik semua. Semoga adik-adik di rumah keadaannya selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Coba Kak Fitri pengen tahu siapa di sini yang udah pusing sama ujian dan kepalanya tuh udah mumet banget belajar terus udah gitu di sekolah ujian menghadapi soal-soal yang kayaknya itu bikin kepala kita berasap deh. Kalau kepala udah berasap seperti itu, kayaknya kita perlu jalan-jalan keluar. Nah, kira-kira adik-adik di rumah sering main di luar ruangan gak ya? Atau jangan-jangan lebih banyak menghabiskan waktunya bermain gadget di dalam rumah? Coba, Kak Fitri pengen tahu nih adik-adik di rumah kalau main di luar, biasanya itu mainnya apa sih? Dan seperti biasa, Kak Fitri di sini gak sendiri loh. Kak Fitri sudah ditemani dengan
1: Mika. Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam. Nih Mika, Kak Fitri penasaran banget deh. Ini kan sekarang lagi musim ujian ya. Terus pasti kepala adik-adik di rumah tuh pada pusing banget mikirin soal-soal dan ujian-ujian yang sedang dilaksanakan. Nah, biasanya kalau lagi pusing kayak gitu, kita kan perlu main keluar. Nah, kalau Mika nih, biasanya main keluar ngapain coba?
1: Kalau Mika sih biasanya, Kak, mainnya main tanah.
0: Oh, kalau Mika biasanya main tanah. Sama siapa tuh?
1: Sama cacing.
0: Oh gitu, oke. Tapi Kak Fitri penasaran banget kalau adik-adik di rumah biasanya main di luar sama siapa dan mainnya itu apa sih?
1: Terus cara kita tahu teman-teman yang Mika di rumah mainnya apa gimana, Kak?
0: Caranya gampang banget kok. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu adik-adik di rumah boleh kasih tahu Kak Fitri dan Mika. Biasanya kalau main di luar itu mainnya apa sih? Kan banyak banget ya permainan yang bisa kita mainkan saat di luar ruangan.
1: Contohnya apa ya? Mika jadi penasaran.
0: Nah, kalau gitu biar adik-adik di rumah aja yang jawab. Pasti banyak banget permainan yang bisa dimainkan di luar ruangan. Dan ternyata main di luar itu bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk tubuh kita.
1: Oh iya, bukannya kalau main itu bikin kita sakit?
0: Itu kayaknya Mika mainnya terlalu lama deh. Karena di sini, Kak Fitri baca-baca, kalau kita sering main keluar ruangan, tubuh kita itu bisa mendapatkan vitamin D karena terkena sinar matahari.
1: Oh, kalau mainnya di tempat teduh?
0: Kalau mainnya di tempat teduh, kayaknya bisa juga, soalnya kan nggak selalu kita berdiam diri di tempat yang teduh.
1: Oh iya sih, benar. Kadang Mika juga pergi ke tempat yang panas.
0: Masya Allah. Coba buat adik-adik yang lain, selain adik-adik di rumah mendengarkan cerita Mika tentang kalau Mika main di rumah tuh biasanya main di luar rumah tuh biasanya main tanah.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah, Kak Fitri dan Mika juga penasaran, biasanya adik-adik di rumah kalau main di luar ruangan, biasanya main permainan apa sih? Boleh tahu Kak Fitri dan juga Mika ya, caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu deh Kak Fitri dan Mika, biasanya teman-teman di rumah mainnya itu apa kalau berada di luar ruangan. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya?
1: Iya, gampang banget. Udah gitu, nanti kita bisa sharing-sharing, bisa saling memberitahu mainan dan permainan yang bisa kita lakukan di luar ruangan.
0: Iya, betul banget. Kalau gitu kita absen dulu adik-adik di rumah nih. Seperti biasa yang sudah hadir dan semangat, ada
1: Syaiha.
0: Masya Allah, ada Syaiha hadir. Terus kata Syaiha, alhamdulillah sudah pulang dari jalan-jalan pagi. Masya Allah.
1: Kalau gitu berarti ini Syaiha juga beraktivitas di luar ruangan ya Kak?
0: Wah, iya betul banget. Syaiha ini berarti beraktivitas di luar ruangan dan tentunya membuat tubuh sehat karena sudah jalan-jalan dan lari-lari di pagi hari. Masya Allah, keren banget. Tapi Kak Fitri penasaran nih. Deh, Syaiha biasanya kalau udah jalan-jalan pagi dan lari-lari pagi ini biasanya ngapain ya? Apa langsung berdiam diri di rumah dari pagi sampai sore? Atau ada kegiatan lain yang membuat Syaiha harus keluar rumah? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah, selain ada Syaiha yang sudah hadir dan semangat juga, ada siapa coba Mika?
1: Ini, aduh, Mika tahu tapi ingat-ingat dulu. Oh, Mika tahu.
0: Siapa kira-kira tuh?
1: Ini Mika tahu Kak. Ini ada Safa dari Cijerah.
0: Masya Allah, ada Safa dari Cijerah. Terus Safa bilang hadir nggak?
1: Bilang, tapi R-nya panjang banget.
0: Masya Allah, R-nya panjang banget. Berarti bilang hadirnya kayak gini dong. Hadir, R-nya panjang banget.
1: Iya, R-nya panjang banget. Kayaknya ini Safa saking semangatnya, Kak.
0: Wah, Masya Allah, saking semangatnya jadi R-nya panjang banget. Terus kira-kira Safa sekolahnya di mana tuh?
1: Safa nih sekolahnya di SDN 182 Cijerah. Usianya baru 4 tahun.
0: Wah, Masya Allah. Kalau usianya baru, kok usianya 4 tahun sih?
1: Maksud Mika kelas 4.
0: Masya Allah. Berarti kalau kelas 4 kira-kira usianya berapa tuh Mika?
1: Karena Mika masih kelas 1. Mika tahu usianya baru 10 tahun.
0: Wah, Masya Allah, berarti Safani usianya baru 10 tahun dan sekolahnya di SDN 182 Cijerah. Terus Safa ada bilang sesuatu lagi gak Mika?
1: Mi, bilang-bilang Kak. Kata Safa, titip salam untuk Kak Fitri, Mika, semua kru MK dan juga pendengar panggung juara.
0: Masya Allah. Kalau gitu Kak Fitri juga titip salam buat Safa dan keluarga. Nah, jadi penasaran lagi nih Kak Fitri.
1: Kak Fitri banyak penasarannya.
0: Soalnya ini kan temanya tuh seru Mika. Ternyata bermain di luar itu bisa memberikan banyak manfaat untuk kita. Nah, kira-kira kalau Safa biasanya suka main di luar ruangan juga gak ya? Atau jangan-jangan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gadget di dalam rumah atau nonton TV lah, jangan-jangan.
1: Kayak Mika.
0: Iya ih, jangan terlalu banyak nonton TV Mika.
1: Soalnya seru Kak, nonton kartun.
0: Kira-kira adik-adik di rumah sama gak ya? Kayak Mika suka nonton TV-nya tuh lama banget, nonton kartun sampai lupa waktu.
1: Jangan ditiru ya.
0: Jangan ditiru. Nah kalau gitu Kak Fitri pengen dengar cerita adik-adik semua. Biasanya kalau main di luar itu mainnya tuh permainan apa sih? Dan terus Kak Fitri pengen dengar, boleh ceritanya lewat voice note atau mau diketikin juga minta tolong ayah bundanya. Terus jangan lupa kirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Terus kalau mau bacain dongeng boleh ya Kak?
0: Boleh banget. Ada yang mau bacain dongeng juga boleh. Atau ada yang mau baca puisi, bacain pidato, bacain apa lagi ya biasanya?
1: Bernyanyi.
0: Bernyanyi juga boleh-boleh. Solawat juga boleh. Pantun juga boleh.
1: Ini baca hadis.
0: Baca hadis juga boleh, Masya Allah. Pokoknya teman-teman di rumah bebas berekspresi. Dan tentunya kirimnya lewat voice note. Terus jangan lupa isi daftar hadirnya juga. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika permainan apa yang teman-teman dan adik-adik di rumah suka lakukan saat berada di luar ruangan. Apakah bermain tanah seperti Mika atau ada permainan seru lainnya yang biasa adik-adik lakukan ketika bermain bersama teman? Boleh banget kirimnya di 0811-224-1027. Kak Fitri tunggu ya.
1: Kak, ini ada yang dorong-dorong Mika.
0: Udah ada yang mau lewat ya Mika?
1: Iya, ini loh. Aduh, dari tadi Mika didorong-dorong.
0: Kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah untuk isi daftar hadir dan juga ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika terkait permainan yang biasa adik-adik lakukan, kita persilahkan dulu yang mau lewat berikut ini yuk. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi
1: ya?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
9: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Gimana nih adik-adik di rumah? Sudah tahu belum biasanya adik-adik di rumah tuh kalau di luar ruangan mainnya apa? Kira-kira di sini ada yang masih ingat gak ya permainan-permainan tradisional yang pernah kita mainkan? Nah, buat adik-adik yang sudah tahu, boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget, cukup isi nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu, adik-adik di rumah boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika permainan apa yang biasanya adik-adik dilakukan ketika berada di luar ruangan. Terus juga jangan lupa diajak teman-temannya nih, teman-teman tetangganya, teman-teman sekolahnya, teman-teman ngajinya untuk ikut isi daftar hadir juga. Karena kalau makin ramai tentunya makin seru.
1: Iya, tentunya makin seru kalau makin ramai. Makanya diajak teman-teman ngajinya, teman-teman sekolahnya, sama tetangga kanan kirinya diajak untuk isi daftar hadir dan juga kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, kira-kira permainan apa yang biasanya dilakukan ketika di luar rumah?
0: Betul banget, biar makin ramai. Kayak adik kita yang satu ini yang sudah isi daftar hadir, siapa coba?
1: Aduh, Mika tahu kak.
0: Coba siapa?
1: Sebentar. Oh, Mika tahu.
0: Lucu banget, Mika harus diinget-inget dulu.
1: Soalnya banyak banget teman-teman Mika, makanya Mika harus mikir-mikir dulu.
0: Oh gitu, ya udah. Siapa yang sudah isi daftar hadir hari ini kira-kira?
1: Ini ada Nafisa.
0: Oh, ada Nafisa.

0: Masya Allah, waalaikumsalam. Kalau Kak Fitri, alhamdulillah baik. Kalau Mika gimana kabarnya?
1: Mika juga alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, baik sekali.
0: Masya Allah. Terus kalau kabar Nafisa gimana katanya Mika?
1: Kata Nafisa gini, alhamdulillah kabarku baik Kak. Terus Nafisa juga bilang, aku Nafisa, umurku 8 tahun, alamatku di Cicadas, dan sekarang aku sekolahnya di STI Abu. Kepotong Kak.
0: Masya Allah, kepotong sekolahnya. Gak apa-apa, terus apalagi tuh, bilang hadir gak?
1: Bilang, kata Nafisa, hadir.
0: Masya Allah, semangat banget nih Nafisa. Kalau udah semangat gini, boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Biasanya kalau main di luar ruangan, adik Nafisa main apa ya kira-kira?
1: Iya, betul banget. Ada gak sih Kak yang main permainan dari kayu, apa ya namanya, yang panjang itu, yang biasa kita pakai sebagai pijakan kaki?
0: Engrang.
1: Nah iya, itu. Ada gak ya yang main itu zaman sekarang?
0: Ada gak ya? Coba kita tanya adik-adik di rumah aja. Kalau ada yang masih main permainan itu, boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika ya. Terus, selain adik Nafisa, ada siapa lagi Mika yang sudah isi daftar hadir?
1: Selain Nafisa, kita jalan-jalan ke Lembang dulu.
0: Jalan-jalan ke Lembang dulu, karena ada siapa tuh di Lembang?
1: Ada Zian.
0: Masya Allah, karena ada Zian dari Lembang. Kalau Zian berapa usianya?
1: Kalau Zian ini 1 tahun lebih tua dari Nafisa.
0: Kalau Zian, kalau Nafisa 8 tahun, berarti Zian 9 tahun.
1: Nah, betul banget, Kak Fitri hebat.
0: Masya Allah. Terus bilang hadir gak Ziannya?
1: Bilang, Zian bilang hadir.
0: Masya Allah. Coba Kak Fitri pengen tahu, kalau di Lembang biasanya itu main permainan apa sih Zian? Kasih tahu Kak Fitri dong, dan juga Mika tentunya.
1: Kayaknya Zian nih lebih sering mainnya ke tempat wisata.
0: Wah, Masya Allah, kalau betul mainnya ke tempat wisata, boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, biasanya main kemana nih Zian? Selain Zian, ada lagi gak Mika yang sudah isi daftar hadir?
1: Ini Kak, karena teman-teman Mika pada semangat-semangat, jadi banyak banget yang isi daftar hadir.
0: Wah, Masya Allah, seneng banget Kak Fitri kalau adik-adik di rumah pada isi daftar hadir dan semangat-semangat. Nah, buat yang udah semangat juga, kita salurkan energinya, semangatnya buat ngajak teman-teman yang lain juga. Buat teman-teman tetangganya barangkali belum tahu gimana caranya nih, Kak Fitri kasih tahu, dan nanti teman-teman di rumah juga kasih tahu tetangganya gimana cara isi daftar hadir di MKFM. Teman-teman di rumah cukup isi nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu boleh deh teman-teman mau kirim salam. Salamnya buat teman-teman di sekolah, teman-teman di mengaji, atau buat ibu guru, bapak guru, dan semua teman-teman panggung juara juga boleh dititipin salam. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, biasanya adik-adik di rumah main permainan apa kalau sedang berada di luar ruangan. Terus kirimnya jangan lupa di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya, Masya Allah.
1: Kak Fitri, hari ini ada dongeng gak?
0: Ada dong, tentunya setiap hari Ahad nih Kak Fitri akan bacain dongeng buat adik-adik di rumah. Tapi Kak Fitri pengen gantian, nanti setelah Kak Fitri, di pekan depan teman-teman di rumah harus membacakan dongeng. Caranya juga tetap sama, kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu adik-adik di rumah bacain dongengnya, direkamnya melalui voice note, kirimnya di 0811 224

0: 1027. Karena Kak Fitri juga pengen banget denger suara adik-adik semua.
1: Iya, Mika juga pengen banget denger suara teman-teman Mika. Apalagi yang sering bacain dongeng tuh. Kemana ya pada hilang? Maryam kemana? Sama Zaki. Ih, yang suka bacain dongeng tuh pada hilang-hilang.
0: Kalau gitu kita harus kasih semangat lagi nih buat yang lain juga, jangan mau kalah. Kasih dongeng terbaiknya dengan mengirimkan voice note atau rekaman suaranya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau begitu kita simak bersama dongeng hari ini yang akan Kak Fitri bacakan dengan judul Petualangan Lala dan Biji Pelangi.

0: Dongeng hari ini tentang petualangan Lala dan biji pelangi. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, tinggallah seorang anak perempuan bernama Lala. Lala suka sekali jalan-jalan sambil belajar hal baru. Dia selalu membawa ransel dan di dalam tasnya terdapat banyak sekali alat-alat ajaib. Teman baiknya, si monyet kecil yang ceria dan jago loncat, namanya Momo. Pada suatu pagi, Lala dan Momo menemukan sebuah peta tua di bawah akar pohon yang sangat besar. Ia buka pelan-pelan peta itu dan menemukan sebuah tulisan. Tulisannya berbunyi seperti ini: "Biji pelangi, tumbuhan ajaib yang bisa menumbuhkan pohon penuh warna-warni, tersembunyi di puncak bukit cerah." Melihat itu, Lala sangat bersemangat. Ia bertekad untuk menemukan biji pelangi tersebut. Kata Lala,
1: "Wah, kita harus menemukan bijinya, Momo. Kita bisa tanam di desa, biar semua anak-anak bisa makan buah yang enak dan tentunya sehat."
0: Lalu Momo berseru,
1: Ayo berangkat."
0: Tapi mereka gak sendiri. Di bayang-bayang pepohonan, seekor musang bernama Sliver menguping pembicaraan mereka. Sliver terkenal licik dan suka mencuri barang-barang. Ia mulai berpikir. Kata Sliver,
1: "Kalau aku punya biji itu, aku bisa jual mahal dan aku bisa jadi kaya raya."
0: Setelah itu, Lala pergi dan mencari biji itu sampai ke bukit. Mereka harus menjembatani dan melewati sebuah jembatan pelangi yang cuma bisa dilewati kalau bisa menjawab teka-teki. Dari jembatan tersebut terdengar suara misterius. Katanya seperti ini, "Tebak dulu kalau ingin lewat jembatan ini. Teka-teki yang akan aku berikan adalah, apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?"
1: Susah sekali,
0: Lala berpikir keras. Dan Momo hanya bisa garuk-garuk kepala. Namun tiba-tiba sebuah ide muncul dari pikirannya.
1: Lala tahu jawabannya.
0: Setelah itu Lala berteriak,
1: "Aku tahu, jawabannya adalah tinggi badan."
0: Jembatan pun muncul dari kabut penuh warna-warni seperti pelangi. Dari kejauhan, Sliver sudah mulai menyusun rencana untuk mengambil peta dari ransel Lala. Setelah berjalan cukup jauh di dalam hutan, mereka bertemu kupu-kupu bersinar bernama Lumi. Kata Lumi,
2: "Hai, aku bisa bantu kalian tunjukkan jalan. Tapi tolong selamatkan sarangku dari tanaman berduri yang tumbuh liar."
0: Lala tanpa ragu membantu Lumi. Dengan hati-hati, Lala dan Momo mencabut duri-duri itu. Lalu sebagai ucapan terima kasih, Lumi menunjukkan jalan rahasia yang lebih cepat menuju bukit. Sliver yang bersembunyi di semak-semak menggerutu.
1: Kenapa mereka selalu dibantu?
0: Akhirnya mereka sampai di puncak bukit dan menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya terdapat biji pelangi. Bijinya bersinar lembut. Saat Lala mengangkatnya dengan hati-hati, hap, seliwur melompat dari balik batu dan merebut biji itu. Katanya,
1: terima kasih ya, sudah susah payah mencarinya. Lihat, sekarang ini punyaku.
0: Lala tidak marah, tapi dia dengan tenang bilang,
1: Sliwer, kamu boleh ambil bijinya. Tapi tahu gak, biji ini cuma tumbuh kalau ditanam dengan niat baik. Kalau kamu tanam buat serakah, ya dia gak akan tumbuh.
0: Sliwer tertawa mengejek dari dalam, dan dia berlari menuruni bukit. Seminggu kemudian, Sliwer mencoba menanam bijinya. Dia siram, dia jaga, dia beri pupuk, tapi tanaman itu tak pernah tumbuh. Sementara di desa Lala, mereka menanam biji cadangan yang ditemukan Lumi di belakang batu. Karena semua menanamnya bersama-sama dan tentunya dengan niat berbagi, tiba-tiba tumbuhlah pohon tinggi dengan buah warna-warni yang rasanya manis dan sangat segar. Melihat itu dari kejauhan, Sliwer akhirnya datang ke desa itu. Dia malu-malu, tapi dengan baik hati Lala menyambutnya. Kata Lala,
1: Sliwer, kalau kamu mau, kamu bisa bantu rawat pohonnya dan berbagi dengan yang lain. Sini-sini, kamu boleh ikut.
0: Sliwer terdiam. Ia mengangguk dan mengakui kesalahannya. Ia berjanji tidak akan mencuri barang-barang milik orang lain lagi. Sekian dongeng tentang petualangan Lala dan biji pelangi.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Wow, Masya Allah, seru banget dongeng hari ini tentang petualangan Lala. Dan tadi Lala juga punya teman namanya Momo. Dia adalah seekor kera kecil yang sangat usil sepertinya, tapi dia sepertinya sama baiknya seperti Lala. Nah, kalau adik-adik di rumah punya pohon yang bisa berbuah rasanya manis dan juga segar tidak? Kalau tahu dan jika punya, boleh kasih tahu Kak Fitri ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain untuk ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika permainan yang biasanya dimainkan saat di luar ruangan, Kak Fitri mau persilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
4: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga Mika.
1: Masya Allah, seru banget cerita yang Kak Fitri bawain tadi.
0: Masya Allah, kalau gitu Kak Fitri juga pengen banget dengerin suara adik-adik saat bercerita nanti. Nah kalau gitu pekan depan atau mau sekarang dikirimnya juga boleh ya, buat adik-adik di rumah yang ingin bacain dongeng juga. Dan pasti di bukunya itu banyak banget dongeng-dongeng seru.
1: Iya benar, pasti banyak banget dongeng-dongeng dan buku yang ada di buku. Kalau gitu bacain semuanya aja Kak.
0: Kalau gitu nanti kita minta adik-adik untuk bacain ya.
1: Kak Fitri.
0: Kenapa Mika?
1: Ini Zian bilang.
0: Apa katanya Zian kalau main di luar suka ngapain tuh?
1: Kata Zian, katanya kalau main di luar dia suka main kartu Bobo Boy.
0: Berarti main kayak gimana ya main kartu Bobo Boy itu? Kak Fitri gak tahu cara mainnya.
1: Kita nanti minta Zian aja buat ajarin.
0: Boleh kalau gitu nanti kita minta Zian buat ajarin Kak Fitri dan Mika cara mainnya ya. Masya Allah. Selain Zian, ada siapa lagi yang sudah isi daftar hadir Mika?
1: Sudah banyak Kak. Ini ada Abrar, usianya 11 tahun, dari SD White Bee Soreng.
0: Masya Allah, terus bilang hadir nggak?
1: Bilang Kak, katanya hadir. Terus ini juga Abrar bilang kalau aku biasanya main keluar itu main layang-layang.
0: Wah seru banget tuh main layang-layang. Itu kan ada lagunya ya?
1: Ambil bambu sebatang. Apa ya? Mika lupa lagi.
0: Kalau gitu kita minta Abrar aja untuk nyanyiin lagunya ya. Terus kalau sudah kirimnya di 0811-224-1027. Selain itu ada siapa lagi coba Mika yang sudah isi daftar hadir dan semangat pada hari ini?
1: Ini Kak, sekarang ada rombongan.
0: Wah, ada rombongan. Siapa aja tuh rombongannya?
1: Yang pertama ada Ginan.
0: Setelah itu ada siapa lagi?
1: Gazan. Dan yang terakhir ada Danesa. Ini usianya bervariatif.
0: Bervariatif kayak gimana tuh?
1: Kalau Ginan itu 10 tahun.
0: Iya, terus setelah itu apa lagi?
1: Kalau Gazan itu 8. Dan yang terakhir itu 6 tahun.
0: Wow, Masya Allah, keren banget nih rombongan. Terus apa lagi tuh?
1: Ini katanya dari Al-Azhar Cipabudi Parahyangan.
0: Masya Allah. Terus kasih tahu kita nggak Mika, biasanya mereka kalau main di luar tuh ngapain aja?
1: Ini katanya kalau main di luar ruangan kita tuh biasanya suka main layangan dan ada moro layangan.
0: Wah, Masya Allah, berarti nanti bisa tuh main kejar-kejaran dan main moro layangan bersama Abrar.
1: Tapi kayaknya jauh deh.
0: Iya juga ya, berarti kita cari yang dekat-dekat aja deh biar mainnya tuh gak terlalu jauh.
1: Iya, boleh-boleh. Dan ini Kak, katanya kita juga suka main bola.
0: Wah, Masya Allah, keren banget suka main bola juga. Berarti ini mainnya tuh gak cuma di dalam rumah aja, tapi aktif juga berada di luar ruangan.
1: Terus Kak, ini katanya kita mau minta doa juga.
0: Kenapa tuh minta doa?
1: Katanya mau tanding futsal hari ini.
0: Wah, keren banget. Kalau gitu kita doain semoga Ginan, Gazan, dan Danesa, semoga Allah lancarkan pertandingannya dan bisa menjadi juara. Amin.
1: Amin. Kalau juara nanti kasih tahu Mika dan juga Kak Fitri ya.
0: Iya, boleh banget tuh kasih tahu Mika dan juga Kak Fitri kira-kira pertandingan, hasil dari pertandingan hari ini dapat juara berapa ya? Masya Allah, selain ada rombongan, siapa lagi yang sudah hadir dan semangat hari ini Mika?
1: Ini ada Bayi Kak.
0: Ada Bayi? Emang usianya berapa tahun sih?
1: Ini baru 1 tahun.
0: Wah, keren banget. Berarti nih yang ngetik orang tuanya ya?
1: Iya, soalnya kalau bayinya yang ngetik nanti
0: Masya Allah. Apa katanya tuh Mika dari bayi 1 tahun ini?
1: Ini namanya Maryam.
0: Kata Maryam apa tuh?
1: Kata Maryam, "Assalamualaikum teman-teman panggung juara. Aku Maryam. Usiaku baru 1 tahun. Aku dari Cianjuang, hadir bersama ibuku."
0: Wah, Masya Allah. Terus kalau bayi 1 tahun biasanya main di luar ruangan juga enggak?
1: Iya, main-main. Ini juga Maryam bilang katanya, "Kalau aku berada di luar ruangan tuh, di luar rumah, aku tuh senang banget main air sambil nyiram tanaman sama ibu dan abah." Terus kata Maryam juga, "Salam kenal teman-teman semuanya."
0: Masya Allah, keren banget. Ini selain sensorik dan motoriknya juga diasah, adik Maryam juga memberikan makanan dan juga nutrisi untuk tanaman karena menyiram tanaman juga. Oh, Masya Allah, keren banget.
1: Iya, keren banget ya Kak. Dan semoga gak masuk angin.
0: Amin. Masya Allah, luar biasa sekali adik-adik di rumah. Ternyata para pendengar panggung juara nih, ada yang senang main bola, senang main layangan,
1: main tanah.
0: Iya, itu Mika main tanah. Dan ada yang juga yang main air. Masya Allah, keren-keren pokoknya. Selanjutnya ada siapa lagi nih Mika?
1: Selanjutnya ini Kak, ada Adam Arsy. Katanya hadir.
0: Masya Allah. Terus kata Adam Arsy apa?
1: Kata Adam Arsy dia suka banget main engrang bersama ayah di rumah. Ini yang Mika bilang tadi Kak.
0: Oh iya betul, ini yang Mika bilang ya. Ternyata masih ada loh yang main engrang. Adam Arsy juga main engrang nih Mika. Keren banget.
1: Iya, Masya Allah. Terus kata Adam Arsy masih ada lagi Kak.
0: Apa tuh katanya?
1: "Kami sengaja beli banyak engrangnya. Terus kami juga suka mencoba dari yang mulai kecil sampai yang agak tinggi Kak."
0: Wah, itu kira-kira Adam Arsy takut jatuh gak ya kalau main engrang?
1: Kita tanya aja Kak. Kamu kalau main engrang kayak gitu takut jatuh gak?
0: Boleh ya kasih tahu jawabannya di 0811-224-1027. Masya Allah. Terus apalagi tuh Mika?
1: Ini katanya seru banget Kak kalau main. Terus kami pun kadang main lompat tali. Lomba lari.
0: Lomba larinya pakai apa?
1: Lomba larinya pakai engrang.
0: Wah, wow, Masya Allah, keren banget. Berarti lomba larinya pakai engrang itu adrenalinnya deg-degan banget pasti jantungnya ya?
1: Iya, kalau Mika sih lebih takut jatuh daripada takut kalah.
0: Masya Allah. Terus kata Adam Arsy apa lagi?
1: Katanya ayahnya tuh jago banget main engrang. Terus dari situlah kami ini mulai tertarik. Dan ternyata main engrang itu seru dan menyenangkan Kak.
0: Wah, wow, Masya Allah. Ih, Kak Fitri juga jadi kangen, pengen banget main engrang lagi.
1: Oh, Mika belum pernah karena Mika masih belum nemu engrang yang kecil.
0: Berarti nanti bisa tuh main sama Adam Arsy Mika.
1: Pengen, nanti kita main bareng ya.
0: Iya, nanti kita main bareng ya. Terus, apalagi coba Mika?
1: Katanya kalau main engrang tuh bener. Kata Adam Arsy dia juga takut jatuh dan bahkan sering jatuh Kak.
0: Wah, berarti hebat banget. Walaupun sering jatuh tapi tidak patah semangat, terus mencoba permainan sampai bisa. Masya Allah. Nah, ternyata kalau kita sering main di luar itu, selain kita juga mendapatkan paparan sinar matahari dan juga mendapatkan vitamin D, kita juga bisa membuat tubuh kita lebih sehat.
1: Lebih sehat gimana maksudnya, Kak?
0: Lebih sehat karena menurut penelitian, anak yang sering menghabiskan waktunya di luar rumah, anak-anak tersebut jadi lebih jarang marah dan tentunya kesal.
1: Oh, pantas aja Mika selalu senang dan tersenyum lebar.
0: Itu karena Mika sering main di luar rumah gitu.
1: Iya, karena Mika sering mainnya di luar rumah bersama teman-teman Mika, sama cacing juga.
0: Masya Allah. Terus kalau anak-anak sering main di luar rumah itu dapat mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan berpikir kritis anak-anak.
1: Oh, berpikir kritis itu apa?
0: Berpikir kritis itu adalah, coba adik-adik di rumah ada yang tahu nggak berpikir kritis itu apa? Berpikir kritis itu, jadi Mika selalu penasaran akan hal baru.
1: Oh, kadang Mika juga kalau lihat cacing jadi penasaran, kira-kira cacing itu bernapasnya gimana ya? Kan dia ada di dalam tanah.
0: Itu salah satu bentuk dari berpikir kritis loh, Mika.
1: Oh gitu. Oh, berarti Mika sudah hebat.
0: Iya, Mika sudah hebat, Masya Allah.

0: Dan di sini Kak Fitri mau ngasih beberapa rekomendasi buat adik-adik di rumah supaya lebih seru main di luar ruangannya. Selain tadi ada yang main bola, kemudian ada yang main air, ada yang main layangan, Kak Fitri juga mau ngasih beberapa yang lebih seru dari itu.
1: Boleh tuh Kak, barangkali Mika juga pengen melakukan kegiatan itu.
0: Nih, yang pertama adalah teman-teman di rumah bisa mencari benda-benda alam.
1: Kayak gimana tuh Kak?
0: Misalnya mengumpulkan batu-batu unik yang bentuknya itu unik-unik atau yang warnanya itu cantik-cantik.
1: Wah, keren-keren. Oke, Mika catat. Satu, mengumpulkan benda-benda alam. Setelah itu apa lagi Kak?
0: Setelah itu yang kedua, bisa mengumpulkan daun, biji, dan batu yang bentuknya unik. Kayak tadi ceritanya Lala, dia juga mengumpulkan biji yang ternyata bisa menghasilkan buah yang manis dan tentunya segar.
1: Wah, jangan-jangan nanti akan ada Lala selanjutnya.
0: Bisa jadi Mika. Masya Allah. Terus yang keberapa berarti?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga itu bisa membuat
1: apa tuh Kak?
0: Yang ketiga bisa membuat markas rahasia dari benda sekitar.
1: Wah, ini Mika suka banget.
0: Mika suka banget ya membuat markas rahasia. Jadi nanti kita bisa punya tempat persembunyian rahasia punya kita sendiri.
1: Wah, keren, jadi kayak main detektif-detektifan.
0: Iya, betul banget. Terus yang keempat, kita bisa membuat sarang burung untuk menarik satwa liar.
1: Wah, kalau gitu berarti nanti kita jadi punya peliharaan.
0: Iya, Masya Allah, keren banget. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita kerjakan ketika berada di luar ruangan.
1: Boleh disebutin gak satu-satu?
0: Oke, kalau gitu Kak Fitri sebutin satu-satu hal yang biasa bisa kita lakukan ketika berada di luar ruangan.
1: Iya, soalnya Mika pengen banget melakukannya setelah siaran ini. Mika pengen main di luar ruangan.
0: Wow, Insya Allah. Oke, Kak Fitri sebutin ya. Terus kita juga bisa membuat dan belajar, yaitu belajar menanam dan merawat kebun kayak adik Mariam tadi.
1: Wah, keren-keren. Berarti adik Mariam sudah hebat.
0: Adik Mariam sudah hebat. Selanjutnya bisa main sepeda atau kejar-kejaran.
1: Wah, ini Mika suka banget main sepedaan bersama teman-teman Mika.
0: Iya, betul banget. Dan juga kita bisa bermain bola dan lompat tali.
1: Wah, ini yang tadi temennya Mika bilang dia suka main bola.
0: Iya, yang rombongan tadi ya, Masya Allah. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan ketika berada di luar ruangan. Maka dari itu, Kak Fitri pengen adik-adik di rumah tidak hanya menghabiskan waktunya bermain gadget atau menonton TV di dalam ruangan, tapi juga menghabiskan waktunya untuk bermain di luar ruangan dengan cara menggerakkan seluruh anggota tubuh kita seperti lari, main bola, main engrang, main layangan, dan main sepeda tentunya.
1: Iya, supaya tubuh kita juga sehat.
0: Wah, wow, Masya Allah. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, sudah saatnya apa tuh Mika?
1: Sudah saatnya kita pindah ke sesi Cinta Quran.
0: Kalau gitu kita simak bersama yuk lagu A, Batasa dari Bunda Nena Warisman berikut ini.

Masya Allah, alhamdulillah sudah tiba kita di sesi cinta Quran, di mana adik-adik di rumah sekarang bukan isi daftar hadir lagi tugasnya, tapi mengirimkan setoran hafalan adik-adik semua, baik yang sudah dihafal atau yang baru dihafal. Terus caranya gimana sih Kak, kalau kita pengen mengisi dan menyetorkan setoran hafalan kita di MKFM, tentunya di program panggung juara ini? Nah, caranya adalah adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kasih tahu juga nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Setelah itu, adik-adik di rumah kirim deh hasil setoran hafalannya, hasil murojaahnya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget kan ya? Terus setelah itu kita akan simak setoran hafalan adik-adik semua. Terus setelah itu Kak Fitri pengen banget dengar suara adik-adik yang setoran hafalan. Coba dong buat adik-adik di rumah yang sudah hafal setoran hafalannya tuh, yang sudah hafal di ayat, di surat, atau di juz 30, atau di juz 29, 28, atau barangkali ada yang sudah hafal di juz 1, boleh banget dikirimkan sekarang juga setoran hafalannya, karena kita itu harus sering memurojaah. Nah, ini adalah salah satu supaya kita tuh bisa memurojaah hafalan kita dengan cara mengirimkan setoran hafalan melalui MKFM, tentunya di program Cinta Quran ini. Buat adik-adik di rumah yang sekarang sedang buka-buka Al-Quran, yang sekarang sedang melihat-lihat apakah ada yang bisa disetorkan, kayaknya aku udah hafal deh yang ini, atau jangan-jangan kayaknya aku takut kalau hafalan yang ini karena masih belum lancar. Jangan takut, jangan ragu, karena Kak Fitri akan seneng banget kalau adik-adik di rumah mau mengirimkan setoran hafalannya. Terus jangan lupa diajak kakak, adik, dan juga teman-temannya untuk setoran hafalan di sesi Cinta Quran ini. Karena nanti insya Allah kalau kita mengajak kebaikan, insya Allah pahalanya juga akan mengalir juga untuk kita semua. Kasih tahu juga teman-teman, kakak, adiknya untuk mengirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kasih tahu juga nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Terus untuk adik-adik di rumah yang masih kesulitan untuk mengirimkan, karena kalau aku masih kelas 1, aku masih terbata-bata nulisnya, masih takut salah atau takut apa, aku gak bisa, boleh minta tolong ayah bundanya, minta tolong bantuan umma abinya untuk mengirimkan. Dan untuk ayah bundanya juga, ayo diajak anandanya, diajak putra-putri tercintanya untuk setoran di MKFM di sesi Cinta Quran ini. Karena insya Allah ini menjadi salah satu jalan untuk kebaikan ayah bunda, Untuk membuat ananda dan putra-putrinya bisa hafal Al-Quran dan melancarkan bacaan dan juga hafalan yang sudah dipunya, yang sudah dihafal. Caranya masih sama, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Kok bilang hadir lagi ya Kak Fitri? Terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri dan juga teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, mau mengirimkan setoran di surat apa dan ayat berapa. Setelah itu kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Thank you.
sambil menunggu yang lain kayaknya masih memurojaah atau masih mencari surat dan ayat yang ingin distorkan, Kak Fitri pengen tanya deh, buat adik-adik yang sering setoran hafalan di sini, ada Syaiha, ada adik Ainaya, adik, dan adik-adik yang lain, kira-kira ada tidak ya cara supaya adik-adik di rumah nih semangat dan juga istiqomah dalam menghafal Al-Qur'annya? Kak Fitri pengen tahu. Nah, buat adik-adik di rumah yang mau berbagi tipsnya cara menghafal Al-Qur'an dan tips supaya istiqomah dalam menghafal Al-Qur'annya, boleh kasih tahu Kak Fitri dengan cara mengirimkannya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Supaya adik-adik yang lain juga sekarang yang lagi dengar termotivasi dan jadi semangat untuk setoran hafalan Al-Qur'annya. Dan insya Allah kalau kita mengajak pada kebaikan, pahalanya juga akan terkena juga, akan kena juga ke kita. Jadi ini namanya adalah pahala jariah, karena kita juga mengajak teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita untuk setoran hafalan di sesi cinta Quran ini. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang mau setoran di surat sekian, di ayat sekian, dan surat ini Kak. Setelah itu adik-adik rekam suaranya melalui voice note, kirimnya di 0811-224-1027.

0: Dan Kak Fitri juga pengen ngajak adik-adik semua yang sekarang masih bingung pengen belajar Al-Quran, tapi kira-kira tempatnya tuh di mana ya? Nah, jangan bingung, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarkih sekarang juga. Di LK Tarkih, teman-teman dan sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustaz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Di LK Tarkih, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarkih.com. Sambil nunggu adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri akan persilahkan dulu yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran.
1: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Kalimantan Selatan. Sungai lebih dari sekedar bagian dari pemandangan. Mereka adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat mengandalkan sungai-sungai ini yang membelah desa-desa dan menghubungkannya. Selama Idul Adha, sungai-sungai ini menjadi saksi perjalanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mulai dari kurban, hewan kurban yang disembelih atas nama Allah, dengan tangan yang berdedikasi, memotong, menimbang, dan membungkus setiap potongan daging, satu persatu. Setiap paket disiapkan bukan hanya untuk didistribusikan, tetapi untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah menunggu. Perjalanan yang dimulai di bawah terik matahari. Beberapa jam, kami berlayar di sungai dengan perahu sungai tradisional, lalu lalang di air tenang, rumah-rumah kayu di tepi sungai, dan desa-desa jauh dari keramaian kota. Perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita bepergian, tetapi tentang kepada siapa amanah kurban itu harus disampaikan. Beberapa daerah terpencil Kalimantan Selatan, kurban bukanlah makanan yang bisa dinikmati keluarga setiap tahun. Bagi banyak penduduk, Idul Adha ini adalah kesempatan langka untuk berbagi dan dinikmati anugerah bersama-sama masyarakat. Itulah sebabnya setiap paket yang kami bawa bukan hanya daging, tetapi membawa kebahagiaan, membawa perhatian, dan membawa pesan. Mereka tidak dilupakan, karena setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya mengandung harapan yang layak disampaikan. Setiap mil perjalanan ini adalah usaha untuk memastikan kebahagiaan mereka yang paling membutuhkan. Dari sungai-sungai Kalimantan Selatan, dari desa yang kami kunjungi, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang-kadang tiba dalam bentuk paket kurban sederhana, daging yang disampaikan dengan tulus dan bertanggung jawab, dan tercermin dalam senyum tulus yang menyambutnya.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Masya Allah, nih buat adik-adik yang lain yang masih malu, yang masih takut, jangan malu, karena ini harus diingat, karena setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai pahala di sisi Allah, dan tidak harus langsung banyak, yang penting istiqomah dan terus mencoba. Sama kayak adik kita yang satu ini yang selalu istiqomah dalam mengirimkan setoran hafalannya. Siapa lagi kalau bukan Syaiha? Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Syaiha. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha dari Jumbrang Mesutur Hapalan Surat Al-Mumtahanah Surat ke-60 halaman 549 sebelah kanan tengah-tengah ayat 2.

0: Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Fitri ini senang banget kalau ada adik-adik di rumah yang mengirimkan setoran hafalannya. Apalagi nih Syaiha ngirimnya tuh pagi-pagi banget. Kayaknya nih ngirimnya setelah lari tadi. Terus gak lupa untuk setoran hafalan. Nah buat adik-adik yang lain juga, jangan mau kalah sama Syaiha. Karena kalau dalam kebaikan, kita tidak boleh kalah dan ya udahlah biarin aja. Tapi harus semangat dan tentunya harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan untuk Syaiha, Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih untuk selalu istiqomah dalam mengirimkan setoran hafalannya. Kak Fitri tunggu lagi di pekan selanjutnya, tentunya di surat yang lebih hebat lagi dan ayat yang lebih keren lagi. Dan Kak Fitri juga gak akan bosan-bosan buat adik-adik di rumah yang masih malu, yang masih takut untuk mengirimkan setoran hafalannya. Karena kalau misalnya hari ini adik-adik di rumah masih ada yang terbata-bata, atau aduh aku bacaannya masih belum lancar, gak apa-apa loh, tidak apa-apa. Karena kalau kita belajar, justru itu akan menjadi pahala dan bernilai di mata Allah. Dan itu jadi sesuatu yang sangat istimewa, karena artinya adik-adik tidak patah semangat untuk terus belajar dan tentunya untuk terus menghafalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayo dari sekarang kita mulai kuat niatnya, mulai ditingkatkan semangatnya, karena sedikit demi sedikit, satu ayat demi satu ayat, siapa tahu dari hafalan kecil hari ini, kelak insya Allah menjadi cahaya untuk kita sendiri, untuk kita sendiri, orang tua, dan keluarga di akhirat. Amin. Kalau gitu, mari kita tingkatkan semangatnya. Dan Kak Fitri mau ngasih tahu nih, cara untuk kita bisa menghafal Al-Quran adalah dengan menghafalkannya sedikit demi sedikit. Biasanya kalau Kak Fitri dan juga ini saran dari para ustazah agar kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran adalah yang pertama, kita menghafalnya setelah subuh. Itu sedikit aja, misalnya mau nambah satu ayat atau dua ayat. Setelah itu, nanti setelah maghrib kita ulang lagi dari ayat 1 sampai ayat yang sudah kita hafalkan. Jadi lebih banyak murojaahnya supaya tidak lepas hasil hafalan kita. Nah, kalau dari adik-adik yang lain, sarannya tuh gimana sih? Tips dan cara supaya kita bisa menghafal Al-Quran dan tentunya enggak mudah lupa. Boleh kasih tahu Kak Fitri dan juga teman-teman yang lain supaya dan tips supaya teman-teman di rumah dan adik-adik di rumah juga enggak cepat lupa dan tentunya istiqomah dalam menghafalkan Al-Qurannya. Kalau ngomongin istiqomah, Kak Fitri jadi ingat sama adik Ainaya yang selalu semangat dan istiqomah dalam menyetarkan setoran hafalannya. Hari ini adik Ainaya juga sudah mengirimkan hasil setoran hafalannya di Quran Surat Al-Infitr. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun, dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat Al-Infitr dari ayat 1 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: نعيم وإن الفجار لفي جهيم يوم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين صدق الله العظيم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget dan selalu luar biasa setoran hafalannya. Yang hebat dari adik Ainaya ini, yang diulang itu bukan hasil setoran hafalannya, tapi diulang dari ayat 1. Jadi terus walaupun nambahnya 1 ayat, 2 ayat, diulangnya tetap dari ayat 1. Masya Allah, keren banget. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik Ainaya. Kak Fitri tunggu setoran hafalannya di pekan selanjutnya ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman dan juga saudara-saudara kita semua. Dan juga Kak Fitri pengen dengar suara Bilal mana ya. Dan untuk adik-adik di rumah yang tadi sudah mengirimkan daftar hadirnya, ada adik Safa, kemudian ada adik Nafisa, ada Zian, ada Abrar, dan ada rombongan, ada Ginan, Gazan, dan Danesha. Supaya Allah lancarkan lombanya, mending kita setoran hafalan dulu. Supaya setoran hafalannya, supaya lombanya itu jadi lebih lancar dan Allah permudah. Amin. Dan untuk adik-adik yang lain yang masih belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri sangat tunggu. Mulai dari sekarang mending dibuka Al-Qur'annya, dicari surat favorit, dan sekarang lagi menghafal di surat apa ya? Boleh dicari, kemudian ditandain ayatnya, dihafalin lagi. Udah gitu minta ayah bundanya, minta umi abinya untuk mengirimkan hasil setoran hafalan dari adik-adik semua. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kasih tahu juga nama surat yang mau disetorkan pada hari ini. Kemudian setelah itu, adik-adik di rumah kirimnya di 0811 224 1027. Wah, gampang banget ternyata ya.

0: Dan tentunya kalau kita rajin menghafal Al-Quran, kita tuh pasti punya banyak banget pahala dan juga keutamaan. Dan ini tuh menguntungkan kita semua loh. Tapi Kak Fitri gak akan kasih tahu, sengaja biar adik-adik di rumah penasaran. Nah, biar Kak Fitri kasih tahu, buat biar Kak Fitri ngasih tahu adik-adik nih apa aja keuntungan kita ketika menghafal Al-Quran, Kak Fitri punya syarat. Nah, syaratnya adalah adik-adik di rumah harus mengirimkan setoran hafalannya terlebih dahulu. Setelah itu Kak Fitri baru deh mau mengirimkan dan juga mau ngasih tahu adik-adik semua apa saja sih keuntungan ketika kita menghafal Al-Quran. Sama kayak adik kita yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Lail. Ada adik Nadifa, kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Nadifa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, nama saya Nadifa, usia 7 tahun, mau menyetorkan hafalan surat Al-Lail 1-10.

0: باليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, keren banget adik Nadifa. Kalau gitu, Kak Fitri pengen denger yang lebih keren lagi dari adik-adik yang lain. Adik Nadifa ini udah keren banget. Dan Kak Fitri tunggu lagi setoran hafalannya di pekan selanjutnya, di Ahad pekan depan. Sambil nunggu adik-adik yang lain sedang mempersiapkan setoran hafalannya, Kak Fitri mau mempersilakan yang mau lewat berikut dulu, berikut ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
7: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
6: Tapi harusnya I went to the library ya.
7: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
5: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root invite ready for the future, akhlak and achievement.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri. Nih, buat adik-adik yang lain, apakah sudah siap untuk mengirimkan setoran hafalannya? Kalau sudah, segera kirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri juga, adik-adik di rumah mau mengirimkan setoran surat apa dan ayat berapa. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Karena setelah itu Kak Fitri mau kasih tahu adik-adik di rumah apa saja keuntungan yang akan kita dapat ketika kita menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kayak adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Alessa di Quran surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum, nama saya Alessa Ayudia Inara, usia 10 tahun, kelas 4 SD. Mau setoran surah An-Nazi'at 1-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghorqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabaha, fas-sabiqati sabaqa, famudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubu yawma izin wajifah, absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah, a'iza kunna izoman nahirah, qalu tilka iza karratun khasirah, fa'innama hiya zajratu wahidah, fa'iza hum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa, isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, izhaba ila fir'auna innahu togo, faqul hal laka ila atazakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, fa'arohu ayata kubara, fakazzaba wa asa, thumma adbaro yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukum ula'a, fa'ahozahu allahu nakalal akhirati wal ula. Sadaqallahul
0: azim. Masya Allah, ini kalau Kak Fitri dengar-dengar restoran hafalannya tuh lancar banget. Masya Allah. Luar biasa banget. Buat adik-adik yang lain juga, Kak Fitri masih tunggu setoran hafalannya. Dan untuk adik Alessa, Kak Fitri mau mengucapkan terima kasih dan ditunggu setoran hafalan di pekan selanjutnya. Dan untuk adik-adik yang lain yang masih takut, yang masih ragu, mungkin setelah Kak Fitri berikan apa saja keuntungan ketika kita menghafal Al-Quran, setelah ini adik-adik ada motivasi dan juga tidak takut lagi untuk mengirimkan setoran hafalannya di MKFM. Kalau gitu Kak Fitri mau bacain dulu nih keuntungan pertama ketika kita menghafal Al-Quran adalah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Para penghafal Al-Quran ini memiliki kedudukan yang istimewa karena menganggap kalam Allah dalam dan juga menjaga kalam Allah dalam hatinya. Masya Allah, siapa coba yang tidak tergiur untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka dari itu, untuk adik-adik semua yang masih malas-malasan, yang masih takut, yang masih ragu-ragu, hilangkan semua itu. Setelah itu buka Al-Qur'annya, kemudian minta ayah bundanya untuk mengirimkan setoran hafalan dan juga murojaah yang sudah adik-adik hafalkan, dan tentunya surat-surat terbaik yang akan adik-adik kirimkan di WhatsApp MKFM. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa beritahu juga Kak Fitri apa nama surat dan ayat berapa yang mau adik-adik setorkan. Setelah itu kirimnya di WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Selain akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, adik-adik di rumah juga akan mendapatkan pahala yang berlipat. Wah, gimana tuh maksudnya pahala yang berlipat? Tahu gak sih? Karena setiap huruf dalam Al-Quran bernilai pahala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa satu huruf dari Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini juga ada hadisnya ya, dari Jami At-Tirmizi meriwayatkan dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, ini juga jadi hadis yang biasa kita dengar ya, ketika ada yang ceramah bahwa ketika kita membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tapi tiga huruf. Berarti ketika kita membaca alif, lam, mim, kita juga sudah mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Apalagi adik-adik di rumah yang sudah mengirimkan setoran hafalannya, baik satu surat, satu ayat, satu atau satu juz, barangkali ada yang mau mencobanya tuh. Boleh banget. Masya Allah. Kemudian keutamaannya itu enggak hanya berhenti di mendapatkan pahala yang berlipat, tapi juga kita akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Jadi, Al-Quran itu akan datang memberi syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Boleh dicatat ya, bagi orang yang membaca dan mengamalkannya, apalagi yang menghafalkannya, kemudian diamalkan, udah mah dibaca, dihafal, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti pahala yang akan adik-adik dapat ketika adik-adik di rumah membaca, menghafalkan, dan juga mengamalkan Al-Quran. Baru Kak Fitri baca sedikit aja udah keren banget, udah luar biasa banget apa yang akan kita dapatkan ketika kita menghafal Al-Quran. Apalagi udah mah kita sudah hafal ayatnya, sudah hafal Al-Qurannya, sudah hafal suratnya, kemudian dikirimkan di WhatsApp MKFM, kemudian didengar sama semua orang, itu akan berlipat ganda lagi, karena itu menjadi motivasi juga untuk yang lain supaya mengirimkan hal yang sama, mengirimkan setoran yang sama seperti adik-adik semua. Masya Allah, bagi adik-adik di rumah yang ingin mendapatkan pahala dan keutamaan yang berlipat ganda nih tadi, bisa menjadi penolong di hari kiamat, kemudian bisa mendapatkan pahala yang berlipat, dan tentunya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, segera mumpung masih ada waktu dikirimkan hasil hafalannya, hasil murojaahnya di WhatsApp MKFM. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kasih tahu juga ke Fitri nama surat dan ayat berapa yang akan adik-adik setorkan. Setelah itu adik-adik di rumah tinggal merekod suaranya melalui voice note, kemudian dikirimnya di nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Gampang banget ya. Nah, ini juga buat yang sekarang masih pusing, masih mumet kepalanya karena sedang banyak-banyaknya ujian, sedang banyak-banyaknya berlatih soal agar dimudahkan dan segera lancar, dan Allah lancarkan ujiannya nih, supaya adik-adik di rumah makin lancar dan gak kepikiran terus, aduh kayaknya tadi aku salah deh jawab soalnya, aduh kayaknya harusnya ini jawabannya. Nah, ternyata Al-Quran itu bisa menjadi penenang hati dan juga pikiran kita. Ini cocok banget buat yang lagi sibuk dengan ujian nih, jangan lupa dibaca Al-Qur'annya. Selain untuk menolong kita semua, ini juga bisa menenangkan hati dan juga pikiran. Nah, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an biasanya lebih tenang, lebih mudah menjaga diri, dan hatinya lebih lembut. Wah, Masya Allah, luar biasa banget. Udah mah, kita juga bisa diberikan kelancaran ketika mengerjakan soal-soal, dan plusnya bisa mendapatkan ketenangan hati dan juga pikiran, dan tentunya hati kita akan jadi lebih lembut lagi. Masya Allah. Sebenarnya ini masih banyak banget keutamaan yang akan kita dapat ketika kita menghafal Al-Qur'an. Nah, ini yang paling penting banget untuk kakak-kakak, untuk adik-adik semua yang sedang berlatih, yang sedang mencoba banyak sekali soal, supaya daya ingat kita itu meningkat. Salah satunya adalah dengan menghafal Al-Qur'an. Karena keuntungan atau keutamaan yang akan kita dapat ketika kita menghafal dan juga membaca Al-Qur'an adalah kita bisa melatih daya ingat dan disiplin kita. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, kita bisa lebih melatih fokus, konsistensi, serta kemampuan mengingat sejak dini. Masya Allah, udah mah tadi diberikan ketenangan hati dan pikiran, sekarang dikasih juga daya ingat yang lebih tinggi dan juga disiplin waktu. Wah, keren banget nih buat adik-adik di rumah yang sekarang sebelum belajar, buka dulu Al-Qur'annya, baca dulu Al-Qur'annya, hafalkan dulu Al-Qur'annya. Setelah itu kita buka soal-soalnya. Keren banget. Ko Fitri akan acungkan 4 jempol untuk adik-adik semua. 4 jempol tuh. Jempol kanan, kiri, sama jempolnya Mika. Masya Allah. Maka dari itu jangan ragu-ragu untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, karena sebenarnya masih banyak lagi keuntungan dan juga hal yang akan kita dapat ketika kita menghafalkan Al-Qur'an. Maka dari itu, Kak Fitri mau berpesan untuk adik-adik semua, jangan takut untuk menghafal Al-Qur'an. Karena ketika kita menghafal Al-Qur'an, kita tidak harus langsung banyak, tapi dimulai dari satu ayat satu hari, dan satu ayatnya dilanjut besok lagi, insya Allah lama-lama akan jadi banyak. Gak kerasa, sekarang satu ayat, besok dua ayat, sekarang satu ayat, besok dua ayat, lama-lama sudah hafal satu surat. Setelah itu hafalkan lagi satu ayat, dua surat, tiba-tiba jadi dua surat. Dari surat-surat yang sudah kita hafal, gak akan kerasa, tiba-tiba sudah jadi satu juz. Amin, Masya Allah. Kak Fitri juga akan doakan yang terbaik untuk adik-adik di rumah. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan untuk kita semua dalam mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Kemudian jangan lupa, yang paling penting itu adalah semangat. Semangat untuk terus murojaah dan berani setoran hafalan. Karena orang hebat bukan orang yang langsung bisa, tapi yang mau dan terus belajar. Dan Kak Putri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang tadi sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi jalan dan kebaikan untuk adik-adik semua, dan tentunya menjadi semangat baru untuk kita semua agar selalu mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Sayangnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih ya, insya Allah Kak Fitri akan hadir kembali di hari Ahad pekan depan, tentunya di jam yang sama, di pukul 8 di pukul 7 sampai pukul 8 kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya akan menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan dengar setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu terus pantengin dan juga dengar selalu panggung juara. Kita bisa jadi juara. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye bye. Tetap semangat.
2: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di akhir selanjutnya ya. Dadah!
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Ketulusan mengusap kepalanya, ketulusan memeluk dia, ketulusan melemparkan dia ke sofa bermain-main, itu akan dirasakan khusus oleh anak-anak itu. Dan itu yang tidak akan lekang di hatinya sampai dia gede. Tidak peduli, enggak punya waktu. Ingatlah, durasi kita dengan anak itu enggak lama.

0: Dan kita masih belajar bersama dengan Ibu Eli Risman, tentunya dengan tamu spesial kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Risman Musa.
1: Ini tadi kan kita sempat bicara di awal, Bapak itu Master of Communication, Ibu Master of Parenting. Anak-anak tiga-tiganya
2: saya nggak master in parenting. Okay. Itu dinamain aja.
1: Sama, iya.
2: Saya belajar biasa.
1: Masya Allah, ya. Masya Allah, Ibu. Anak-anak bergerak juga tiga-tiganya di dunia pendidikan psikologi. Tapi ada satu, Kak Sarah, itu di komunikasi juga.
3: Wina. Wina komunikasi.
1: Oh, Kak Wina.
3: Wina yang komunikasi.
2: Sarah komunikasi di Melbourne.
3: Oh iya, S2-nya komunikasi.
1: Iya, S2-nya maksudnya.
3: Oh,
1: ya.
3: Iya, betul.
1: S2-nya di Melbourne.
2: Itu anak kami, S1-nya Wina, itu. Saya, jadi anak kita, bagaimana kita menularkannya sehari-hari.
1: Ya.
2: Dari sikap kita, hasrat kita. Kami berdua, kalau setiap pulang, kami bercerita dengan anak kami.
1: Okay.
2: What was happened today? Itu judulnya.
1: Yeah.
2: Dan saya selalu duduk. Tadi kan mama lagi mencoba buat film pengganti film film-film yang kita tidak pas ya, nggak nyaman di TV. Jadi itu ceritanya disampaikan secara detail gitu ya. Dan bagaimana frustrasinya, susah sekali mendapatkan dana dan mendapatkan sutradara atau orang yang ingin membuat film untuk anak-anak misalnya yang pas lah gitu. Nah. Apa yang ditangkap oleh Wina itu adalah dia dan saya selalu bilang ini semua yang sekarang ini nih bikin orang Indonesia lazy mind. Itu masuk terus. Jadi dia waktu S1-nya itu anak mama banget. Dia ngambil jurusan audio visual. Kalau ditanya sama orang mau apa, mau jadi apa nantinya? Direktur TV. Karena mamanya frustrasi sekali sama televisian waktu itu. Bertahun-tahun dia dengarkan ceritanya. Nah waktu dia S2 itu saya bilang kan tentang lazy mind. Jadi orang-orang jadi malas berpikir. Tontonan kita ribut berantem-berantem, terus dia keluar kena kecelakaan, masuk rumah sakit mondar-mandir di depan kamar, gitu ya, gitu. Jadi it's lazy mind, gitu kan. Nah jadi kami suatu hari anak bilang, oh ayah ada waktu hal tertentu bilang mereka belasan abis balik dikumpulin, ayahnya bilang ayah mau kalian jadi dokter seperti ayah, tapi menikah dulu punya anak dulu. Jadi anak-anak mau ambil S2 itu datang ke ayahnya bilang saya mau ambil S2 gitu. Ayahnya bilang tanya suamimu gitu. Pendek cerita begitu juga lah dengan masing-masing ya. Waktu Wina mau ambil S2 dia bilang saya mau ambil S2 ya ya. Jurusan apa? Kata ayahnya pendidikan. Kita pikir pendidikan lah. Jadi kita hadirlah pada saat dia wisuda. Ternyata Department of Education, Faculty of Education, Department of Teaching Thinking.
1: Masya Allah.
2: Kenapa tuh kita datang terus dia kasih saya itunya, ibu nangis, bang teaching thinking bang gitu kan. Terus dia muncul cuman satu orang dan dalam keadaan hamil, jubahnya jadi ternaik begitu. Ya Allah bang, anak kita rupanya di sini ada jurusan teaching thinking gitu. Terus dia turun dia kasih tuh ijazahnya ke kami, peluk nangis tuh, because you always said mommy.
1: Masya Allah.
2: Indonesian people lazy mind. Jadi kata-kata itu ternyata shaping their future.
1: Silakan Pak. Perasaan Bapak gimana waktu itu? Saat itu?
3: Bersyukur ya, itu yang tidak pernah lupa.
1: Yeah.
3: Apapun jurusannya, apapun keilmuan yang dituntutnya, apalagi itu bisa berdurasi lama. Ya. Sekarang tuh kurikulum kita nasional pun harus merujuk teaching thinking. Jadi sesuatu yang diambil dengan karena Allah itu pasti berbuah lama dia. Dan ternyata memang itu sangat dibutuhkan. Dan ya bersyukur saja bahwa alhamdulillah dia mendapatkan sesuatu yang tidak reguler. Tidak reguler.
2: Ya. Alhamdulillah ala kulli hal.
1: Masya Allah. Masya Allah, karena kan yang tadi ya sampaikan kan ada tiga anak wanita gitu ya, semuanya mengambil pendidikan dunia psikologi, tapi yang Kak Sarah ini ada komunikasinya. Jadi
3: Wina S1-nya komunikasi.
1: Oh S1-nya Kak Wina malah komunikasi. Nah, itu berarti habit orang tua ya, tadi kebersamaan itu ya.
2: Dia, sehingga sudah mengarahkan ya, Bang.
3: Dia melihat mungkin ya hari-hari. Kan banyak sekali anak-anak itu langsung tidak langsung mengikuti jejak orang tuanya. Pemain band orang tuanya pasti anak-anaknya jadi pemain band. Ya kan gitu ya. Mendakwa orang tuanya, satu di antara anak-anaknya menjadi dai balik. Mungkin juga dia melihat mamanya sangat sibuk dengan parenting. Dia juga mencoba ke dunia itu. Saya pikir di samping digait, mereka juga mereka melihat hari-hari apa kegiatan kita untuk itu. Jadi sisi ilmi ambil psikologi kayak mamanya, si Sarah juga ambil psikologi, kemudian S2-nya ikut ayahnya, si Bina juga S1-nya ikut ayahnya. Jadi barangkali apa yang dilihatnya dari sehari-hari itu yang akan diterapkan di dalam mengadopsi pendidikan.
1: Tapi uniknya di antara tiga ini kan kalau ia lihat ya, mungkin ayah bunda di luar sana juga sudah mulai tahu gitu ya, Kawina yang di teaching thinking, dan beliau juga fokus di bidang pendidikan, sekarang sedang memegang sekolah juga, yang sekolah di mana dibangun oleh ibu dan bapak juga, Almarjan ya Pak Bu. Nah, Kawina Eka Sara itu dunia parenting yang betul-betul membersamai orang tua melalui media online-nya. Kasilmi ini mental health gitu. Ini kan sebenarnya nggak spesifik sama dengan ibu kan, tapi ibaratnya kalau kami lihat nih di sini itu seperti taman, ada bunga mawar, ada bunga melati. Nah, untuk membuat seperti itu di dalam keluarga, apalagi bapak sebagai GBHK tadi,
2: penentu
1: gitu,
2: GBHK.
1: Penentu GBHK itu gimana tuh Pak untuk penerapannya? Karena tiap anak-anak tuh unik kan Pak.
3: Bersyukur pertama ya. Mereka itu hanya diberikan basic tentang berpikir kreatif dan berdialog. Ini loh dunia yang akan datang tuh begini. Sehingga waktu Silmi mengambil mental health, saya sudah kaget sekali. Ini sudah sekian langkah maju ke depan. Orang demam itu sekarang dia sudah duduk di situ. Dan gak terpikir oleh saya dia akan terjun ke situ. Nah, ternyata juga dia alhamdulillah menjadi anggota mental health dunia sudah. Dia sudah terdaftar di situ, dia belajar luar biasa. Yang alhamdulillahnya subjek itu akan menjadi terus besar di kemudian orang merasa sangat penting itu, nggak bisa keluar dari situ.
1: Betul.
3: Dalam skala sekecil apapun. Jadi memang mereka bukan dari kami sebenarnya,
2: generasi milenials ya.
3: Mereka itu mencerna dan melihat dengan basic yang kita berikan dari awal tentang bagaimana melihat alam ini, bagaimana menciptakan suatu kegiatan yang tidak reguler seperti orang lain. Mereka mencari dan menemukan hal-hal yang menurut saya itu alhamdulillah sekali. Untuk bukan hanya untuk berbeda dari orang lain, tapi bisa menyokong kehidupan dia di sana.
2: Iya, semua karena Allah.
1: Iya, betul. Ya,
2: kita hanya pelaksana.
1: Ya. Insya Allah.
2: Kita nggak pernah tahu bagaimana Allah mengarahkan mereka. La haula wala quwwata illa billah, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Insya Allah. Tapi untuk mengambil itu ada konsultasi tersendiri kan pasti, karena misalkan Kalina saat itu butuh waktunya ayah, aku mau ngambil ini nih gitu ya,
2: bilangnya umum. Iya, pendidikan, komunikasi,
1: cuma gitu. Boleh atau tidak, intinya itu
2: cuma menyampaikan. Kita bilang terserah, kita dari awal terserah, tapi kemudian dia yang mengambil minornya yang dia rahasiakan, jadi surprise buat kami.
1: Jadi itu juga yang ditanamkan kepada anak-anak sehingga mereka bebas untuk memilih kehidupannya mereka gitu.
2: Yang pernah kita bahas nih, BMN, berpikir, memilih, dan mengambil keputusan harus dilakukan oleh anak untuk dan atas nama dirinya karena dia bertanggung jawab pada Allahnya.
1: Masya Allah. Masya Allah. Karena unik nih Pak, tiga anak perempuan gitu kan. Nah, Ibu juga pernah sampaikan juga nih tentang mencari besan, karena ini spesial banget ya, Bapak ada di sini kan, mencari besan. Ini kan teorinya dari Ibu nih, mencari besan.
2: Enggak lah.
1: Oh, bukan.
2: Ya, maksudnya kita belajar bersama, kita merumuskan sama. Enggak, Ibu Bapak.
1: ibu bapak.
2: Bapak soalnya ibu kasih contoh ya.
1: Iya, gimana?
2: Dia dapat misalnya dia mau berbes mau dapat menantu. Uh-uh. Beliau kan kerja terus terang aja ya di BKKBN yang punya cabang seluruh Indonesia.
1: Iya.
2: Dia telepon. Gimana? Saya.
3: Intinya adalah semua usaha kita yang maksimal itu endingnya itu harus Allah yang memutuskan.
2: Iya.
3: Kalau enggak salah kita dalam bersikap. Kita harus maksimal berusaha dan berdoa. Kemudian the end of that itu Allah.
2: Yeah.
3: Begitu. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Misalnya dan fairness di dalam keluarga itu memang harus diciptakan. Misalnya gini, pada suatu kali si Abid suaminya si Silmi itu datang dari Amerika dengan 30 jam waktu penerbangan.
1: Masya Allah.
3: Datang ke rumah, saya datang mau melamar anak bapak, Silmi. Oke. Okay. Kamu siapa? Setelah bertanya macam-macam gitu, kita interview lah dia. Sembel subuh, sembel lohor, Quran, segala itu dalam kapasitas begitu rupa, sehingga

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Saya akan jawab ini besok pagi. Terima lamaran mau atau tidak. Nah, dengan keinginan ada space waktu bertanya sama Silmi. Mi, ayah sih sudah cocok. Dikarenakan Rasulullah mengatakan kalau anakmu dilamar dengan orang yang bagus agamanya, berikan. Ya. Karena kalau tidak fitnah akan terjadi. Oh, ya kan? Gimana ya, Mi? Oke, kalau gitu ya jawab iya. Kan? Jawab iya. Di samping itu bersamaan kita akan teliti dia siapa sih anak ini. Siapa anak ini dengan jaringan yang ada ketemulah bawahnya anak dari keluarga, dari besan, calon besan yang baik-baik.
1: Masya Allah.
0: Jadi yang paling penting di dalam hidup ini adalah kita harus rujukan agama, bukan logika kita. Logika kita yang diasah oleh agama itu menarik sekali. Harus rujukannya kita rujuk ke apa? Bagaimana sih dalam menyikapi lamaran? Bagaimana sih dalam melamar? Kalau agama mengatakan oke, kita oke. Karena agama itu Allah baliknya. Jadi
1: di atasnya.
0: Itulah yang menyebabkan kita itu dalam memutuskan sesuatu kalau agama dasarnya nyaman. Adapun terjadi kemudian friksi-friksi kecil, itu jamak lah ya. Asal pemilihan awal itu kita sertakan Allah di sana.
1: Pak, katanya, karena ibu belum pernah merasakan ya ibu, katanya ketika melepas seorang ayah, ketika melepaskan anak perempuan yang menikah, itu hatinya itu udah seperti, wah, udah gak bisa dijelaskan dengan, diungkapkan dengan kata-kata. Karena biasanya bapak itu lebih mellow dibanding ibu pada saat melepaskan. Nah, kalau mendengar cerita bapak yang Masya Allah banget ini penuh hikmah ya Pak buat kita semua, para orang tua. Bapak melepas satu-satu anak perempuan bapak kepada laki-laki yang nanti akan membawanya itu bagaimana Pak?
0: Dengan filtering yang telah kita tentukan awal, kita gak khawatir. Dan di samping itu juga kembali lagi agama-agama mengatakan setelah kamu besarkan anakmu secara baik dan kamu serahkan ke tangan orang yang telah kamu percaya, ya insya Allah dia akan oke. Jadi kita harus percaya juga dia di tangan yang baik. Dan setelah kita bekali dia dengan yang baik untuk kuterima nikahnya kata si cowok itu, maka beralihlah fungsi dan statusnya menjadi milik suaminya. Dan itu sudah dunia yang berbeda dengan kita, tidak bisa kita masuki lagi dalam arti yang formal sekali.
1: Nah, untuk ayah-ayah nih yang di rumah, jadi apa nih yang harus dipegang fondasi dasar untuk menjadi seorang ayah untuk bisa sampai di tahap yang seperti yang sekarang Bapak sedang lakukan?
0: Saya sangat konvensional resep saya, tetapi mungkin mulia ya, yaitu
1: amin.
0: Setiap langkah itu ada Allah. Itu harus fungsikan dulu. Misalnya dalam mencari menantu, bagaimana sih kata Allah? Bagaimana kata Rasulnya? Nah kemudian kita adjust dengan kehidupan sekarang. Tapi the basic rule is Allah rule. Kalau itu terjadi macam-macam selama kita konsisten memegang apa kata Allah, kita gak kecewa. Ada maksud Allah di sana. Sertakanlah Allah dalam setiap langkah kita. Itu yang menyebabkan kita jadi pasrahnya enak. Ikhlasnya itu tidak dibuat-buat. Jadi puas kita karena Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik. Dalam waktu yang terbaik dan timing yang tepat untuk itu.
1: Anak itu kan pasti apalagi yang dekat dengan ayah, pasti pengennya idealnya setelah mendapatkan nasihat secara spiritual, pengennya kan kayak ayah gitu. Apalagi yang memang emosionalnya itu sudah terbangun. Nah, ada gak sih Pak dari anak-anaknya Bapak misalkan berkeluh kesah, tanpa maksud untuk membuka ya, tapi berkeluh kesah sehingga Bapak sendiri juga akhirnya kembali peran, gak bisa dipungkiri anak sudah menjadi tanggung jawab, tapi peran seorang Bapak Karena kan ia melihat mungkin teman-teman semua di sini juga, ayah bunda di sini juga melihat Bapak Masya Allah Tabarakallah gitu ya, dalam membersamai dan mendampingi anak-anak dan istri itu.
0: Sejak mereka awal tahu dia milik, milik dalam arti tanda kutip suaminya, dia membatasi untuk berkeluh kesah pada kita.
1: Masya Allah.
0: Dia merasakan itu problem dia. Nah, biarpun kita udah cium-cium itu, yeah, tapi dia tidak mau, tidak mau membeberkan secara utuh. Uh-huh. Dia akan mencari solusi di antara mereka. Karena bahayanya kalau kita ikut campur, kita bagaimanapun sudah outsider ya, orang di luar kehidupan mereka. Nah, biarpun kita bisa masuk dalam hal-hal yang tidak prinsip dalam kehidupan mereka, tapi dalam kehidupan yang prinsip sekali, kecuali perceraian itu lainnya, ada aturan-aturannya. Masalah hidup itu mereka tahu kok, bahwa semua perkawinan itu pasti ada punya masalah. Dan mereka akan deal sendiri dengan masalah itu. Jadi saya suka sekali kedewasaan mereka itu, sehingga tidak melibatkan, biarpun mudah-mudahan tidak ada yang serius, biarpun ada misalnya tidak serius serius yang kita harapkan, biasalah friksi terjadi, satu rahim saja bisa berbeda pendapat dan sikap, kan, apalagi dua insan yang berbeda dibesarkan, berbeda orang tua, berbeda etnik mungkin, ya, suku bangsa, akan terjadilah friksi-friksi yang insya Allah dengan bekal yang kita tanamkan sama dia, dengan bekal suaminya yang kita pilih yang bagus, akan terpecahkan masalah itu.
1: Masya Allah. Bu, itu dari Bapak. Nah, dari Ibu, ada gak anak-anak? Ma, ayah dong, tolong dong, gitu, untuk mengkomunikasikan. Atau ayah lucu banget nih, aku jadi susah nih untuk mau bicara serius nih sama ayah, misalkan gitu.
2: Pertama, alhamdulillahirrabbilalamin ya, Bapak itu selalu, yang Ibu syukuri juga, mengajak berunding.
1: Masya Allah.
2: Jadi setiap apa yang kita mau bikin tuh kita benar-benar ngomonginnya sampai detail. Jadi kalau misalnya anak ada bermasalah, kita juga ngomong, Bapak bilang biarin aja, gitu, udah biarin, gitu. Ada suami,
0: kecuali yang serius sekali.
2: Kecuali yang serius lagi. Tapi kita alhamdulillah nggak nyampe lah yang serius sekali ya, Bang. Kalau yang kecil-kecil itu, let them take care of themselves. Gitu. Jadi biarin, karena itu juga pelajaran hidup bagi mereka. Cuman biasanya nggak tahan maknya. Sebab ayah bilang, be strong, tahan. Gitu. Jadi ya kita tahan dan kita tunggu. Nah itu proses yang buat seorang ibu menyakitkan, tapi itu harus dilalui memang oleh anak-anak gitu. Jadi kita diam-diam, misalnya kalau bisa diperlukan bantuan, saya diam-diam nggak ngomong sama Bapak lagi gitu.
1: Masya Allah. Tapi ini be strong, itu berarti kan komunikasi itu nggak pernah habis ya, sampai anak-anak itu
2: sampai cucu
1: sampai ini tetap terjaga terus sama Bapak sama Ibu ya. Iya,
2: sampai cucu.
1: Dan saling mengingatkannya itu. Tapi berbeda ininya, berbeda bobotnya, atau bagaimana Pak?
0: Cara pendekatan perempuan dengan laki-laki berbeda ya. Kalau laki-laki cenderung highlight aja deh, highlight aja. Garis-garis besar, kalau ibu merasuk hal-hal yang kecil. Sehingga yang menarik adalah bahwa yang saya rasa di atas semua itu adalah kedekatan kita dengan anak-anak itu masih terjaga.
2: Alhamdulillah, Masya Allah.
0: Dengan
2: cucu.
0: Dengan cucu terjaga bagus. Beberapa rahasia anak-anak itu yang tidak dikomunikasikan kepada yang lain, dikomunikasikan kepada kita. Ini masih rahasia loh ya, jangan disebarkan dulu, ayah dan saya aja yang tahu.
2: Ini aku sama nenek aja ya. Aku nanti kalau misalnya ketemu nenek lagi, aku masih ada yang mau dibicarakan ya.
1: Dan itu kan berartinya ada komunikasi itu terhadap orang tua.

0: banget, cuma karena ini kita satu arah gitu ya, jadi berusaha untuk menyampaikan sedikit demi sedikit, yang pertanyaannya pasti banyak banget. Tetap biar bagaimanapun juga peran ayah dan ibu itu harus ada bagian-bagiannya. Apalagi ayah lebih banyak di luar, meskipun tadi bayi dijanati itu di rumah, tapi ayah lebih banyak peran di luar. Nah, untuk pembagiannya bagaimana supaya porsinya itu seimbang? Ini bagian
1: diseimbangkan.
0: Aku ya, diseimbangkan.
1: Kalau seimbang nggak mungkin, nak.
0: Nggak mungkin kalau seimbang.
1: Karena kan kita lebih banyak di luar, kan?
0: Yeah.
1: Misalnya seperti ayah-ayah. Yeah. Tapi itu dibayar dengan quality time.
0: Mm-hmm.
1: Bapak, quality time itu tadi, mm-hmm. yang walaupun pendek, bercanda, mm-hmm. cerita, Bapak benar-benar mm-hmm. tinggalin semuanya, gitu.
0: Oh.
1: Jadi anak-anak cuma tahu ini ayahnya yang mm-hmm. tempat ya bercerita itu. Yeah. Cuma itu benar-benar pendek sih ya, SMP dong, kita ya nggak perlu mm-hmm. lagi ya.
0: Iya.
1: SMP udah enggak. Jadi TK ke SD itu manfaatin seoptimal mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu jadi akhir-akhir SD udah mm-hmm. enggak juga.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
1: Pokoknya menjelang balik tuh udah enggak.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi enggak fondasi enggak. Itu mutlak perlu yeah. ya.
0: Yeah.
2: Fondasi seperti cucunda mm-hmm. enggak terasa. Waktu mm-hmm. berlari dengan cepat.
1: Mm-hmm. 2 tahun lagi itu.
2: Waktu yeah. berlari dengan cepat dan akan mengatakan goodbye untuk kita.
0: Iya.
2: Dari itu memang setiap detik harus memanfaatkan mm-hmm. bahwa amanah Allah ini mm-hmm. harus kita jaga dan maksimal sebaik-baiknya.
0: Yeah.
2: Karena Allah mempercayakan mm-hmm. di tangan kita lah untuk masa depan dia.
0: Mm-hmm.
2: Jadi basic-basic atau dasar-dasar kehidupan itu memang dari mulut kita, dari
0: yes.
2: ujung tangan kita yang mengelus
0: yep.
2: Kepalanya di dalam ujung mulut kita, dalam getaran hati kita untuk masuk mengetuk pintu hatinya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak, akan besar seperti anak-anak lain yang tidak ada sentuhan-sentuhan mm-hmm. agama, kasih sayang
0: mm-hmm.
2: Kepada mereka.
0: Ada deep talk nggak Pak sama anak-anak?
2: Apa Pak?
0: Ada deep talk.
2: Oh iya. Saya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
4: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
3: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
5: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
3: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga, ya.
7: Oleh karena itu,

0: tobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
3: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
3: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
3: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
3: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
3: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
3: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: bercerita yang kadang-kadang mamanya nggak tahu. Bercerita yang tentang kehidupan, ya. Biarpun dia tahu juga bahwa ayahnya senang highlight, tapi menarik diceritakan, ya kan? Tapi tentunya tidak sangat emosional, emosional mungkin dengan mamanya. Jalinan komunikasi itu memang terus kita adakan, sehingga kalau mereka itu sakit, sangat terasa, wah. Bagian dari tubuh kita akan terasa sakit, ya. Jadi biarpun sampai sekarang masih terasa hubungan saya dengan mereka itu.
1: Deep talk-nya itu memang dikasih ruang atau waktu yang memang berbeda, ya.
0: Mereka rata-rata sangat mandiri, ya. Kalau yang tidak perlu nggak diceritakan. Jadi yang inti-inti mereka sangat bisa memilah mana yang bisa didiskusikan, mana yang tidak. Saya kan biarpun by feeling kita tahu ini ada yang disembunyikan nih, tapi kita nggak mau kejar itu kan privacy dia, biarlah dia menjaga privacy itu dengan baik.
1: Masya Allah, Pak. Terakhir ya, Pak, ya, Ibu. Sekarang ini tuh program-program atau komunitas-komunitas kita untuk belajar ilmu parenting itu sangat luas sekali.
2: Alhamdulillah,
1: Masya Allah, tabarakallah. Dan saat ini yang jadi fenomenanya justru perempuan-perempuan tuh, Bu, Pak, yang banyak sekali mengejar, baik itu ke majelis taklim ataupun ke seminar-seminar. Mayoritas itu perempuan, karena laki-laki sibuk kerja. Jadi kalau porsi menuntut ilmunya, bahasanya lebih banyak perempuan. Bagaimana caranya seorang istri ini menyampaikan kepada suaminya? Bunda-bunda di sana udah ketawa nih. Ini Teh Iya lagi menyampaikan curhatannya. Pengen nyampe ini ke suaminya gitu, bahwa tadi aku dapat ilmu parenting, katakanlah, ya. Kan supaya menginikan komunikasi, ya, Pak, ya. Nah, ini penting banget buat kita nih, ibu-ibu atau istri-istri atau calon ibu, bagaimana mengkomunikasikan kepada pasangan kita, karena kita mendapatkan ilmu nih. Nah, untuk di porsi suami atau ayah, itu bagaimana cara menyampaikannya, Pak?
0: Dari sisi ayah, satu yang sangat basic adalah jangan menggurui.
1: Jangan menggurui.
0: Sharing, bukan teaching.
1: Oke.
0: Sehingga kalimat-kalimatnya juga dipilih. Mas, misal, ada pembicara tadi baik sekali, rasanya bagus kalau kita terapkan di rumah. Bukan begini loh mendidik anak, kata sepolan. Salah, abang itu salah, mas itu salah, akang itu enggak benar. Jadi itu yang harus kita hindari. Menggurui itu menyakitkan. Sekecil apapun income suami, serendah apapun pendidikan dia, jangan dianggap dia rendah. Itu jadi barrier komunikasi yang luar biasa. Di muka kita diiakan, tapi dia gak laksanakan. Jadi derive berasal dari respect. Respect itu mutlak. Ada seorang guru besar yang kaya, perempuan. Bininya, suaminya biasa aja. Kakinya, perlah kakinya itu melangkah ke rumahnya. Atribut kebesaran dia itu dia letakkan sama. Dia adalah istri dan ibu dari anak-anak. Ini gak mudah memang. Tetapi jangan kita merasa dengan pola komunikasi yang kita adakan itu berhasil. Karena kita katakan yang benar. Tidak. Yang benar harus bijak. Sehingga, Masya Allah. Sehingga waktu Allah memerintahkan Musa berkata sama Fir'aun. Wah, ini dahsyat sekali nih. Waqulu lahum qawlan layyinan. Hai Musa, kamu bicara dengan Fir'aun yang luar biasa jahatnya sekarang. Dia sudah mengaku Tuhan. Kamu pergilah dia. Tapi berbicara dengan bayang santun. Qawlan layyinan. Dahsyat sekali formulasi komunikasi dalam Islam itu. Kepada musuh Allah saja, yang Allah menciptakan sifat Fir'aun sampai sekarang itu luar biasa azabnya, diperintahkan Musa, diterangkan dalam ayat, kaulan layinan ya Musa, jangan kamu hardik-hardik dia. Itu bekas bapak angkatmu. Macam-macam lah orang menafsirkan. Tapi kaulan layinan, yang santun, yang kata-kata yang sopan, yang meresap di hatinya. Apatah lagi pada pasangan hidup.
1: Ya.
0: Banyak sekali formula dalam Al-Quran itu bagaimana berkomunikasi. Di dalam ilmu modern, ilmu komunikasi modern yang kita anut sekarang itu, dikatakan berkomunikasi itu harus mendengarkan itu di dalam teori Islam itu dahsyat sekali. Kalau kita kupas bagaimana mendengarkan di dalam Islam, ini nggak ada apa-apa teori itu. Apa arti kaulan maisura? Itu dahsyat sekali. Kaulan baligha, itu semuanya diterapkan di dalam ilmu komunikasi modern yang mengesankan, bukan hanya mengesankan, yang sampai ke hulu hati dia, itu kaulan apa? Kaulan baligha itu. Itu teori-teori komunikasi membahasnya enggak sedalam apa yang artinya kaulan baligha, kaulan layinan, kaulan maisura. Itu dahsyat sekali, Mbak. Dahsyat sekali. Maka dengan demikian, untuk komunikasi suami istri ini yang tadi itu, memang jangan menggurui awalnya. Yang kedua, hargai dia sebagai kepala rumah tanggamu, sebagai imammu. Maka sesuaikanlah kepintaranmu itu dengan level menurut kamu pada dia itu. Jadi kalau kita tidak mau menanggalkan hal-hal yang kira-kira kurang efektif dalam berkomunikasi, tidak akan tercipta komunikasi itu sampai kapan pun. Pesanmu kedengaran tapi gak sampai. Apakah itu yang kamu inginkan? Kan gitu jadinya. Nah, maka cobalah dibikin formulanya yang seakan-akan, bukan seakan-akan, yang formulanya yang menarik, yang terduduk suami itu mendengarkan kompromi kamu yang kamu usulkan itu. Nah, ini memang nggak gampang di tengah hirup pikuk kehidupan modern sekarang ini, bahwa suami istri itu harus bersikap demikian. Tetapi kalau niat insurnya ingin menyelaraskan rumah tangga, itu akan tercapai dengan baik, insyaallah.
1: Insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Dan itu pun termasuk mengajak ya Pak. Kan kalau di ilmunya ibu itu, kita belajar parenting itu kan harus berdua, suami dan istri. Jadi tidak hanya menyampaikan, tadi Bapak sudah sampaikan bagaimana kita seorang istri beradab kepada suami, mengajaknya pun demikian, sehingga kita bisa duduk bareng-bareng, belajar bareng-bareng begitu ya Pak ya.
0: Iya. Supaya efektif ya. Jadi kan di dalam teori komunikasi itu how to do effective communication itu ada kan. Nah, terakhir itulah kita dengarkan, kita sampaikan dengan bijak sesuai dengan level dia, sesuai dengan keinginan dia. Itu tidak kalah kok, tidak harus mengalah kok, tapi demi banyak sekali pesan yang sampai tapi tidak masuk, tidak. Sehingga di 10 tahun terakhir di John Hopkins University itu ada divisi komunikasi bagus sekali. Dia komunikasinya bukan just to deliver the message, bukan hanya untuk pesan itu sampai, tapi bagaimana pesan itu bisa merubah orang sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi sudah satu step lebih jauh. Bagaimana berkomunikasi itu dia bisa menerima pesan yang kita ajuk. Bukan hanya menerima, that's it, enggak. Menerima dan merubah sikapnya sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Itu sudah lama. Tapi kalau itu tidak kita terapkan, kita gagal dalam berkomunikasi.
1: Oke, jadi parameternya itu ya.
0: Change behavior
1: ya. Jadi kalau kita sampaikan, ternyata tidak ada perubahan, berarti gagal. Kitanya yang salah nih cara berkomunikasinya.
0: Di dalam komunikasi dikatakan, kalau orang nggak ngerti apa yang kamu katakan, jangan salahkan orang, salahkan dirimu. Yeah. Ya, kan gitu, itu teori dasar komunikasi. Kenapa orang tuh nggak menerima, salahkan dirimu. Jadi kita bisa menelisik lagi di mana sih? Variabel apa sih yang nggak pas ini misalnya kan? Jadi komunikasi itu begitu. Ya, basic komunikasi yang 10 tahun dulu yang saya baca-baca.
1: That's why ya Bunda, kenapa ya Bapak, semua anak-anak ibu di luar sana yang ngikut kita nih ya belajar di Grow as a Parents Elirisma, semua bilang, ibu Masya Allah sampai ke hati karena ada sosok suami yang Masya Allah tabarakallah
3: luar biasa. Dari mana saya belajar.
1: Dari mana belajar menyampaikan ilmu yang ibu miliki.
3: Dan yang mengendalikan dan mengontrol juga.
1: Masya Allah. Jadi ayah mau punya istri hebat, nah, ayahnya juga harus hebat ya Pak. Gak mau lihat kamera kalau kayak gitu. Gitu Pak.
0: Saya hanya orang kampung ya. Orang kampung yang dititipin ilmu sedikit sekali. Apa namanya, gak ada apa-apanya kita. Gak ada apa-apanya kita. Kita berkontribusi maksimal apa yang kita miliki, itu pun terasa jauh sekali daripada tuntutan yang seharusnya kita berikan.
1: Masya Allah. Bapak, terima kasih atas kehadirannya, keluangan waktunya. Terima kasih juga sama Ibu yang dengan mengkomunikasikan dengan Bapak, Bapak hadir di sini untuk ayah bunda di rumah. Ini luar biasa. Bentuk komunikasi yang cantik, yang indah, sehingga Bapak meluangkan waktu di sini, gitu kan ya Bu ya?
3: Masya Allah. Amin.
1: Nanti kita akan sharing lagi ya Bapak, kita akan belajar lagi.
0: Udah habis kan? Udah habis waktunya nih ya?
1: Sebenarnya waktunya nggak akan pernah habis Pak. Kalau buat kita belajar, nggak akan pernah ada namanya habis waktu. Tapi mungkin Bapak kita beristirahat dulu ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi.
3: Kapan-kapan.
1: Kita akan lanjutkan lagi kapan-kapan. Nggak mau kapan-kapan Abu ya? Masya Allah. Bapak sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya, atas ilmunya. Semoga ayah dan bunda juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang Bapak sampaikan. Dan Ibu sampaikan tentunya di setiap pekannya. Dan yang pasti tadi, kita harus change ya Bu ya, harus berubah. Ini nikmat ilmu, kalau kita nggak berubah tuh sayang banget. Karena akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan ya Pak, Bu, di hadapan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ayah dan Bunda, kita akan lanjutkan materi-materi berikutnya yang pastinya penuh dengan inspiratif, penuh hikmah, dan edukatif. Di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita semua, di Grow as a Parents with Eli Risman. Yulia Rahman pamit undur, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

sahabat MKIA, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MKI. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MKI ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MKI, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MKI, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali dapat mempersamai Anda di jelang siang hari ini. Sajian program Inspirasi Keluarga hadir kembali menemani sahabat MK hingga 1,5 jam ke depan bersama saya Harlan Hanif di hari yang berkah ini sahabat MK ya. Selama 1,5 jam ke depan, insya Allah kita kembali akan menyimak ilmu sahabat MK, karena hari ini dalam program Inspirasi Keluarga kita kembali akan dibersamai oleh narasumber kita dari Giga Indonesia, Pegiat Keluarga Indonesia, yang hari ini akan banyak kita ngobrol sahabat MK dengan narasumber kita tentang bagaimana ikhtiar kita untuk senantiasa syukur, yang ini adalah jalan bahagia. Dan kita refleksi pada keluarga kita, sudahkah hadir syukur ini di keluarga kita? Nah, sudah bersama dengan kita narasumber kita pagi hari ini, Umi Yusdiana dari Pegiat Keluarga atau Giga Indonesia. Langsung saja kita sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Yusdiana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Umi.
1: Alhamdulillah, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, di studio bersama saya Herlan, Umi pagi hari ini
1: ya, baik,
0: insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan banyak berbincang ya dengan sahabat MK juga yang sedang menyimak pagi hari ini tentang satu kata yang ini sering kali dinasihatkan ya oleh para guru kita juga ya Umi ya, untuk
1: betul,
0: tidak boleh hilang ya dari diri kita. Nah, termasuk juga kita refleksi bahwa syukur ini jadi jalan bahagia dan sudah kehadir di keluarga. Kita akan awali Umi ya perbincangan kita sembari menyapa sahabat MK, bagaimana kemudian syukur ini harus selalu hadir di keluarga kita. Di awal Umi dapat menyapa.
1: Baiklah Kang Herlan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat MK FM. Bismillah. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yaqulu qawli. Sahabat MKFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya senang sekali, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa membersamai para sahabat semuanya untuk sharing ya tentang kewajiban kita. Sebetulnya Kang Herlan, tentang syukur ini bukan hanya anjuran ya dari para ustadz kita, tapi sebetulnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ingat kembali, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian semuanya dari perut ibu kalian ya, kemudian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan fuad ya, hati, perasaan ya. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Jadi sebetulnya syukur itu bukan sekedar pelengkap dalam kehidupan kita, tapi menjadi kewajiban kita sejak awal penciptaan atau sejak kita lahir. Kita diingatkan oleh Allah melalui ayat ini bahwa Anda punya tugas loh di dunia ini loh gitu ya, untuk mensyukuri segala pemberian Allah. Kan di ayat tadi diingatkan dulu hal yang paling fundamental ya yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, hati. Kalau dalam ilmu ketahanan keluarga itu sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki yang itu menempel pada diri kita. Karena sumber daya di dalam keluarga kan ada sesuatu yang menempel pada diri kita, seperti tadi pendengaran, penglihatan, hati, yang merupakan modal bagi kita untuk bersyukur. Dan juga ada faktor-faktor eksternal juga yang Allah berikan, Allah hamparkan di muka bumi ini. Allah menciptakan langit dan bumi, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kita menjadi tempat tinggal yang nyaman ya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu bumi itu dihamparkan ya. Alam naj'alil ardo mihada. Mihada itu tempat tinggal yang nyaman atau buaian gitu ya. Itu juga merupakan sumber daya yang Allah berikan kepada kita untuk modal kita bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengancam loh kepada kita ya Kang Herlan. Ketika seorang hamba tidak mau bersyukur ya. Ayat ini populer sekali ya. La in syakartum la ajidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat bagimu. Wala in kafartum in adzabil syadid. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak mau bersyukur, ingat ada azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita mengingat ya kepada konsep ini, bagaimana menjadikan syukur adalah sebagai sebuah kewajiban, bukan pelengkap, bukan penghias bibir, tetapi kewajiban bagi kita. Bahkan kalau saya mempelajari lebih dalam lagi tentang filsafat pendidikan ya, Dr. Majid Irsan Al-Kilani menempatkan syukur itu ya, syukur nanti akhirnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan akhir pendidikan. Jadi sebuah lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan keluarga, apakah itu pendidikan formal, itu ujungnya adalah bagaimana manusia dari hasil pembacaan terhadap fenomena alam, terhadap fenomena diri sendiri yang kemudian diolah menjadi ilmu pengetahuan, itu ujungnya berujung harus bagaimana manusia itu mensyukuri semua sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Itu kalau secara luasnya ya gitu. Kalau kita tarik lebih sempit lagi kepada kehidupan keluarga, karena tema hari ini adalah bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang ada pada keluarga kita, itu menjadi sumber kebahagiaan kita gitu. Dan hari ini juga kita merefleksi ya kepada diri kita, sudah belum sih gitu di tengah-tengah krisis ya, multi krisis ya Kang Herlan ya gitu, yang dialami baik krisis secara global maupun krisis lokal itu kan dirasakan. Tapi bagaimana agar krisis atau ujian apapun yang menimpa kita itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga kita, terhadap kebahagiaan kita. Nah ini sih menjadi tugas kita ya, bukan tugas para ustazah saja, bukan tugas Giga saja, tapi menjadi tugas kita bersama. Nah kita akan mulai dari hal-hal yang kecil mungkin ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Mensyukuri apa sih? Mensyukuri apa agar terciptanya kebahagiaan gitu ya. Kita mulai dari hal yang kecil dulu lah gitu, tentang pasangan ya kan. Karena kalau bicara tentang kebahagiaan keluarga, kita mulai dulu lah dari yang terdekat, keluar tentang pasangan. Pasti ya Kang Herlan, setiap kita itu tidak ada yang memiliki pasangan ideal. Sebagaimana Rasulullah SAW berpasangan dengan Ibunda Khadijah, Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan, Ibunda Khadijah memiliki kesempurnaan. Nah kita ini bukan manusia yang sempurna, demikian juga pasangan kita. Tapi bagaimana kita mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di sekitar kita, juga tentang suami kita, tapi menjadi sumber kebahagiaan. Yaitu tadi kuncinya, mensyukuri apa yang ada pada pasangan kita. Ketidaksempurnaan yang ada pada pasangan kita tidak menjadi tidak menjadi sebuah potensi untuk menuju kepada kerentanan atau bahkan kepada krisis keluarga. Tapi kita siasati, kita optimalkan menjadi peluang, peluang ibadah. Misal gini ya Kang Herlan, misalkan saya tuh hobinya belajar gitu ya, tapi suami saya enggak gitu ya kan, beda-beda ya gitu. Nah, kan kita tidak bisa memaksa pasangan saya harus sama dong seperti saya. Belajar saja tentang konsep keluarga kita pelajari, tentang masalah agama kita pelajari, suami saya harus lebih. Kan itu akan melelahkan ya Kang Herlan, kalau kita menuntut pasangan sesuatu yang mungkin tidak menjadi concern gitu ya buat pasangan kita. Nah, bagaimana menjadikan ini jadi peluang? peluang untuk saya, hasil belajar saya menjadi bahan ngobrol untuk dengan pasangan saya, kan menjadi peluang gitu ya. Iya, kan benar. Sebetulnya di dalam keluarga ya, aktivitas inti keluarga ya, itu kan bagaimana kita mengelola sumber daya. Nah, kemudian juga aktivitas yang paling mendominasi kita kan membangun interaksi ya gitu. Nah, ini kan menjadi peluang berinteraksinya saya dengan pasangan ketika kita berbeda gitu. Disitulah saya berbagi ilmu yang saya dapatkan, kita diskusikan, kita refleksikan dengan kehidupan keluarga, kan menjadi peluang buat saya. Kekurangan suami, peluang pahala buat saya. Banyaklah sisi-sisi yang mungkin kurang, begitu pun anak kita ya. Anak kita gak ada yang sempurna, tidak selalunya sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi orang tua. Nah, bagaimana mensiasati kekurangan yang ada ya, target-target yang belum tercapai, itu menjadi peluang, peluang pahala buat si ibu. Si ibu terus belajar, oh ada yang salah nih pada proses pendidikan yang proses pendidikan di keluarga nih, ada yang salah nih, ada yang kurang. Oh, saya belajar lagi menjadi orang tua. Mungkin belajar komunikasi, mungkin belajar skill-skill, ada skill yang belum saya ajarkan kepada anak-anak gitu ya. Belajar tentang adab gitu. Jadi sebetulnya bagaimana mensiasati kekurangan-kekurangan yang ada di dalam keluarga kita menjadi peluang-peluang. Kita optimalkan menjadi peluang-peluang untuk kita menambah pahala gitu ya. Nah, itu karena begini. Ketika kita menyibukkan diri melihat kekurangan-kekurangan sebagai keluhan-keluhan kita, itu akan sangat mengganggu ya, mengganggu pikiran kita. Padahal kan kata para dokter ya, Kang Herlan, iya. Potensi sakit seseorang itu kalau dari makanan hanya 20% saja pengaruhnya. Tapi dari pikiran paling banyak tuh justru dari pikiran gitu. Nah, kalau pikiran kita terganggu karena kita banyak mengeluh dengan kondisi pasangan yang tidak ideal, anak-anak yang belum sesuai ekspektasi kita, apalagi kondisi ekonomi kita hari ini yang juga mengalami perubahan-perubahan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, itu menjadi gangguan-gangguan yang jika kita tidak manage, itu pasti akan menimbulkan beban pikiran kita. Nah, kalau beban pikiran ini terlalu menekan kita, itu kan kita jadi memiliki potensi stres yang sangat besar. Nah, potensi stres juga kalau kita tidak kelola, itu juga nanti menjadi sumber dari kerentanan keluarga, bahkan menjadi krisis keluarga ya. Jadi PR kita hari ini mengajak orang-orang yang ada di rumah kita selalu menghidupkan rasa syukur itu dengan apa saja pemberian yang Allah berikan kepada kita, sekecil-kecil apa, apapun itu kita syukuri. Yang kurang, yang kita merasa bahwa kita belum dapatkan, itu menjadi peluang pahala bagi kita. Itu untuk mukadimahnya ya, Kang Herlan.
2: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi menggarisbawahi beberapa hal ya, termasuk diantaranya ketika ada hal yang belum sesuai dengan harapan tadi dari pasangan atau anak, itu adalah peluang ya Umi ya, untuk kita.
1: Peluang ya.
2: Iya, Masya Allah.
1: Peluang. Ini
2: sedikit sebelum kita nanti menyambung kembali Umi di termin yang berikutnya, dan kita nanti juga akan diskusi dengan sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan. Kalau kita melihat syukur di rumah itu mulai hilang, ada tanda-tandanya tidak Umi, supaya kita bisa kemudian bisa mendeteksi nih bahwa di rumah ada hal yang perlu diperbaiki dengan jalan syukur gitu Mi?
1: Iya, ada Kang Heran tentunya. Sebetulnya terganggunya interaksi ya. Interaksi itu kan lebih luas dari komunikasi ya. Yang paling interaksi yang paling kita, yang paling menonjol secara zahirnya kita bisa tangkap itu komunikasi terganggu nih ya. Karena salah satu anggota keluarga, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, itu banyak mengeluhnya. Kan kalau pasangan, Kang Herlana punya pasangan, mengeluh saja gitu ya, itu kan mengganggu ya. mengganggu stabilitas emosi, mengganggu stabilitas pikiran kita, bahkan akan mengganggu komunikasi di antara kita, gitu ya. Misalnya yang banyak mengeluh itu kan dari pihak perempuannya gitu. Itu kan perempuan kalau di mata laki-laki mungkin ya mau ditegur, takut tersinggung, dibiarkan, itu menjadi potensi konflik juga gitu. Nah itu juga menjadi sinyal-sinyal. Maka bagaimana agar semua anggota keluarga itu memang harus sering berinteraksi, sering ngobrol, sehingga kalau terjadi perubahan-perubahan sekecil apapun itu kita mudah menangkapnya. Misalnya pasangan nih, kan kita pasangan ya, udah misalnya kalau kayak saya ini kan sudah usia saya udah kepala 6 ya Kang Herlan ya. Jadi udah sekian lama mengenal pasangan, kan gak tidak perlu suami menyatakan saya tidak suka loh kalau kamu begini gitu. Itu melihat perubahan mimik muka pasangan kita udah tahu ya. Ya kan beliau nggak suka ya saya bicara ini, ya kita alihkan pembicaraan gitu ya. Jadi keluhan yang sampai keluar melalui lisan kan mungkin mengeluh itu merupakan ekspresi dari berkurangnya rasa syukur ya. Membandingkan dengan pemberian Allah kepada pihak lain, kita banding-bandingkan, kok saya dapat ya, kok dia nggak dapat ya gitu ya. Nah itu kan terekspresikan melalui tadi, bisa secara verbal melalui keluhan-keluhan atau misalnya secara sikap juga. Kalau pasangan harus sudah bisa menangkap kalau pasangannya sensitif, dan memang pasangan kan harus sensitif ya kalau interaksi di antara kita berjalan bagus. Begitupun perubahan-perubahan yang terjadi kepada anak-anak kita, kita kan harus sensitif gitu. Ini pentingnya bagaimana kita mengoptimalkan ya saat-saat berkumpul anggota keluarga tuh, kita memang harus dijadwalkan kapan kita berkumpul semuanya. Di situ kan kita bisa menangkap emosi apa yang kira-kira sedang dirasakan anak kita, emosi apa yang sedang dirasakan pasangan kita gitu, yang itu akan mempengaruhi stabilitas atau harmonis di kondisi harmonis di dalam keluarga itu. Jadi memang harus meningkatkan sensitivitas kita ya kepada pasangan dan anggota keluarga semuanya gitu. Nah, jika ada indikator-indikator seperti itu, kita juga harus cari solusinya. Kita ya cari solusinya apa nih? Ya, apa nasihat, apa ngobrol, apa healing gitu ya. Apa nih gitu. Nah, itu tuh sebetulnya bisa diobrolin sekali, bisa diobrolin pisan lah itu gitu ya. Jangan dibiarkan. Jadi sesuatu tadi misalkan kurangnya rasa bersyukur atau memburuknya komunikasi itu harus cepat diselesaikan. Jangan menunggu hari kalau sama pasangan. Kalau malam itu kita menangkap sesuatu, jangan menunggu esok gitu ya. Kita obrolin, dan kita obrolin itu ada judulnya. Misalnya kalau suami saya kan orang Jawa, jadi manggilnya emas gitu. Mas, saya mau ada yang dibahas ya gitu. Itu tuh diniatin kita memang mau ngobrol, itu dibahas gitu, saya mau menyampaikan ini sampai selesai, sehingga masalah itu tidak bertumpuk. Masalah itu untuk kita hadapi, bukan untuk kita hindari. Jadi masalah itu kalau tidak kita selesaikan, walaupun kecil ya masalahnya, sesuatu yang tidak saya sukai dari pasangan saya, mungkin kecil masalahnya tapi mengganggu perasaan saya, itu harus segera diselesaikan gitu. Sehingga nanti tidak ketika datang masalah baru yang lama belum selesai, ini yang menjadi ledakan-ledakan itu di dalam keluarga. Nah, itu jangan sampai. Jadi semua komunikasi, apa arus komunikasi itu harus berjalan dengan lancar di antara pasangan juga anak-anak, sehingga nanti kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, ini istri saya kok kayaknya kualitas syukurnya udah mulai berkurang nih karena pergaulan, karena sosial media, karena sekarang hari ini tuh terlalu banyak ya gitu ya, sumber-sumber yang membuat orang menerima informasi yang mungkin salah, yang mungkin negatif, kemudian mempengaruhi kualitas syukur anggota keluarga kita. Begitu Kang Heran.
2: Insya Allah, baik. Jadi kita perlu tahu ya, ada indikasi-indikasi yang terlihat di keluarga bahwa sudah ada berkurangnya syukur gitu ya antara pasangan ataupun di keluarga. Umi, kita
1: mungkin
2: nanti
1: syukur itu harus didefinisikan juga ya, atau mungkin nanti di sesi berikutnya apa sih definisi syukur itu gitu ya.
2: Ya, nanti kita coba lengkapkan dulu ya. Ya. Sembari ya, kita nanti juga akan berbincang, banyak berbincang juga dengan sahabat MQ. Sahabat baik. MQ di pagi hari ini kami nantikan untuk silakan manfaatkan layanan interaktif ya di SMS atau WhatsApp MQ FM 0811-224-1027 untuk dapat mengikuti diskusi juga ya sahabat MQ. Bisa menyampaikan pertanyaan, silakan kirimkan. Nanti akan kita bahas dengan Umi Yusdiana dari Giga Indonesia di pagi hari ini. Dan sahabat MQ, perlu kita ketahui juga bahwa Giga Indonesia ini wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi ya dalam pembangunan keluarga. Giga Indonesia telah melakukan berbagai advokasi dan program, di antaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, sahabat MQ. Ada Jawa Barat, Sumatera, kemudian Yogyakarta, dan NTB. Menguatkan juga identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis. Nah, di antaranya juga Giga Indonesia ini menghadirkan manajemen risiko bencana sosial menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya ini dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual menyimpang, sahabat MQ. Ini Giga Indonesia bisa diakses sahabat MQ informasi lebih lengkapnya di sosial media Giga Indonesia. Kita akan sambung obrolannya selepas kita akan jeda sejenak sahabat MQ dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MQ FM Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: masih di Inspirasi Keluarga. Topik bincang kita hari ini tentang syukur adalah jalan bahagia, sudahkah hadir di keluarga kita, sahabat MK. Nah, di pagi hari ini kita masih dibersamai juga oleh Yusdiana dari Penggiat Keluarga Indonesia atau GIGA Indonesia. Silakan sahabat MK manfaatkan layanan interaktif untuk dapat juga bergabung ya, menyampaikan pertanyaan, kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Umi, sudah ada beberapa atensi yang masuk, tapi sebelum kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi, tadi kita terlebih dahulu coba akan lebih detailkan ya tentang bagaimana definisi syukur itu. Karena biasanya kan kalau syukur itu identiknya dengan mengeluh, dan biasanya kalau ada orang yang mengeluh, kamu tidak bersyukur begitu, Umi. Atau seperti apa sebetulnya makna atau definisi dari syukur ini agar kita kemudian dapat memahami dan benar-benar bisa menghadirkan itu dalam diri kita, Umi.
1: Ya, baik Kang Herlan. Jadi apa sih syukur itu gitu ya? Kalau kita cari dari beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa syukur itu adalah bagaimana kita memiliki kesadaran yang mendalam, ya, kesadaran yang mendalam akan pemberian Allah apapun itu bentuknya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengoptimalkan segala sesuatu pemberian Allah itu, kalau di dalam teori ketahanan keluarga itu segala bentuk sumber daya yang ada ya, baik yang menempel pada diri kita berupa tadi ya yang sudah Umi sampaikan ayatnya, pendengaran itu sebagai sebuah sarana kita menuntut ilmu, penglihatan, kemudian juga afidah, fuad ya. Fuad itu bukan sekedar hati, tapi adalah alat kita, sarana kita untuk menguatkan nilai-nilai spiritual kita gitu ya. Nah, bagaimana mengoptimalkan semua yang Allah berikan itu juga dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kan mengingatkan kepada kita ya, apa saja yang Allah berikan kepadamu gitu ya, itu adalah untuk kebahagiaanmu di akhirat, tapi jangan kamu melupakan kesenangan hidup di dunia. Orang bersyukur kan bukan berarti kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ya, tetapi semua karunia Allah, baik yang menempel pada diri kita ya, atau yang dekat-dekat dengan kita, apapun itu berupa harta, berupa kesehatan, semua itu kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi syukur itu ada syukur secara lisan mengucapkan alhamdulillah, juga syukur secara amal badan itu seperti apa gitu ya. Kalau gerakan yang gerakan yang zahirnya itu kayak ruku, sujud,

Karena bahkan di dalam surat Jatsiyah itu, ketika Allah membeberkan kepada kita, Allah itu menciptakan laut, laut yang bisa kamu pergunakan untuk transportasi. Juga dari laut itu kamu bisa menikmati ikan yang segar. Dari laut itu kamu bisa mendapatkan perhiasan untuk kamu pakai, gitu ya. Itu ujung ayat itu adalah la'allakum tashkurun, gitu ya. Jadi semua apa saja yang Allah berikan kepada kita itu harus kita pergunakan untuk semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bahkan ekstrimnya ya Kang Herlan ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub lah sudah populer ya ceritanya. Nabi Ayub itu kan sebelumnya punya anak banyak dan ganteng-ganteng, cantik-cantik, punya istri, punya harta kekayaan dan punya ketakwaan yang tidak tergoyahkan. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Ya, sebelum penyakitnya datang anak-anaknya diwafatkan, hartanya terbakar gitu ya, bahkan istrinya meninggalkan gitu ya. Kemudian beliau hidup dengan penyakit selama 7 tahun. Tapi Nabi Ayub itu tidak mengeluh. Justru dalam kondisi terpuruknya itu beliau masih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menafikan bahwa beliau berada di dalam kemudorotan, ya. Kata beliau kan gini, Rabbi, gitu ya. Ya Allah, ya. Sesungguhnya aku ini berada dalam kemudorotan. Wa anta arhamur rahimin. Bahkan beliau memuji Allah dengan bukan cuman bukan dengan Rahman tapi Arham. Arham itu kan lebih dari Rahman gitu. Dalam kondisi sakit dan terpuruk, beliau masih memuji Allah, tetap beribadah kepada Allah. Maka beliau mendapatkan janji Allah kan, la in syakartum la azidanakum, itu ya. Ya Kang Herlan ya, kalau kamu bersyukur Allah tambah. Maka beliau sembuh dari sakitnya. Kemudian istrinya kembali, diberi anak lagi, hartanya kembali, dan ketakwaannya semakin berada di level yang tinggi gitu ya. Jadi itu bahkan dalam kondisi yang terpuruk sekali, beliau masih tetap memuji Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu contoh yang paling ekstrim lah ya gitu di dalam Al-Qur'an. Karena banyak contoh lain ya, seperti Ibunda Maryam gitu ya, dalam kondisi beliau terasing ya, karena tiba-tiba beliau itu hamil padahal tidak punya suami, tersingkir dari lingkungan gitu ya. Yang terucap dari lisannya adalah rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan ujian kita tidak se-ekstrim ujiannya Nabi Ayub ya, Kang Herlan ya, gitu ya. Nah, ya memang kita perlu mengingat-ingat tadi seperti Kang Herlan, bagaimana kita merefleksikan itu dalam kehidupan keluarga kita gitu. Sudahkah kita menjadi keluarga bahagia karena kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, itu menjadi refleksi kita gitu ya. Jangan-jangan saya merasa tidak bahagia ini karena memang kita nih ada problem dalam masalah syukur itu gitu. Mari kita perbaiki gitu. Syukur yang seperti apa yang belum kita kerjakan? Level syukur yang mana yang kita belum sampai sehingga kok saya enggak merasa bahagia ya? Saya tidak puas dengan pasangan, saya kok tidak puas dengan pencapaian anak-anak gitu. Padahal tujuan dari kita berkeluarga itu agar kita sakinah. Itu ayat yang sering sekali dibaca ya, wa min ayatihi gitu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu, aku karuniakan kepada kalian tuh pasangan. Untuk apa? Agar kalian sakinah. Kemudian Allah berikan kepada kalian ya mawaddah warohmah gitu, rasa cinta dan kasih sayang gitu. Jadi kalau kita syukuri itu pasangan yang ada, Allah tambahkan tuh mawaddah, rasa cinta kita, kasih sayang kita itu akan ditambah. Nah kalau sekarang kita merasa kok saya krisis cinta ya gitu, nah itu mungkin juga jangan-jangan nih kita kurang mensyukuri. Berkurang, kita merasa berkurang tuh, keharmonisannya berkurang gitu ya. Akhirnya keluarga itu mengalami yang namanya krisis tadi gitu ya. Gitu ya Kang Herlan.

0: Baik, Umi.
1: Tambahan dari Umi.
0: Alhamdulillah. Kita menyapa sahabat MQ Umi ya. Di pagi hari ini sudah baik, ada baik, beberapa baik, sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya nih melalui WhatsApp MQ FM. Kita sapa ada sahabat kita dari 085793 sekian-sekian. Ini bertanya Umi. Sahabat kita ini katanya pernah kemudian timbul iri di dalam hati, tetapi tidak sampai kemudian terluapkan katanya Umi. Jadi hanya di pikiran saja. Ketika melihat keluarga yang lain terlihat lebih harmonis begitu ya, akhirnya jadi merasa kurang. Ini jadi seperti tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah karuniakan. Bagaimana caranya agar mengobati hati seperti ini katanya Umi? Takutnya ketika diuji dengan hal-hal ini dapat kemudian ketrigger dan keluar juga katanya Umi.
1: Ya, baik. Kalau itu baru muncul di perasaan atau di pikiran, belum terucap, belum terekspresikan dalam bentuk perkataan ya atau perbuatan, itu kan lebih hingga kita beristighfar kepada Allah. Sebetulnya dosa itu atau itu kan tidak bersyukur itu juga tetap dosa ya, Kang Herlan ya gitu ya. Iri itu kan tetap dosa. Tapi ketika dosa itu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah prosedurnya. Istighfar kepada Allah, mengucapkan ya astagfirullahaladzim, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mudah gitu dibanding kita terucap suami tersinggung atau anak tersinggung. Nah, itu lebih rumit kan gitu ya. Yeah. Suaminya harus memaafkan dulu. Tapi kalau baru kepikiran saja gitu ya. Baru kepikiran saja itu lebih mudah kita ya mengobatinya. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ya, dosa itu kan mengurangi nilai kita. Ada yang berkurang dari iman kita kan dosa itu ya. Walaupun tadi baru kepikiran saja. Gimana tuh membayarnya? Maka bayar. Dibayar karena tadi tidak kelihatan, karena baru ada di dalam pikiran. Bayar juga dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya, saya mau sholat sunnah. Gitu ya. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Iya. Sholat sunnah kan boleh kapan saja ya. Sholat mutlak ya. Apa namanya? Misalnya, udah sholat ini udah. Saya mau nambah sholat. Untuk apa? Ya Allah, aku sholat ini membayar tadi kekurangan saya gitu. Sehingga yang kurang-kurang dari iman kita itu terisi lagi gitu ya. Atau boleh juga walaupun tadi ya tidak dalam bentuk ucapan ya, tapi boleh kita bersedekah. Saya bersedekah karena saya tadi melakukan kesalahan, saya ingin bersedekah, semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Jadi lebih ringan ya kalau itu baru di dalam hati saja gitu ya. Lalu terus bagaimana kita untuk mengobati dan untuk agar itu tidak berlanjut, tidak berulang lagi gitu ya. Memang kita setiap hari harus bermuhasabah. Duduk ya, bagusnya sih malam hari ya, tapi ibu-ibu kalau malam juga sibuk ya mengurusi anak-anak. Tapi kapan saja ya, ada saatnya kita itu merefleksi diri. Hari ini saya dapat apa? Hari ini saya kehilangan apa dari iman saya? Itu harus dilakukan. Maka saya sarankan ya Kang Herlan ya, kita nih umat Islam ini interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak boleh putus. Harus ada waktu di hari-hari kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran menjadi sahabat kita, layaknya sahabat, dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Saya itu kalau tilawah gak banyak-banyak Kang Herlan, tapi rutin, habis subuh, habis maghrib. Kadang cuma dua halaman saja, habis saya ulang untuk saya dapat apa ya gitu. Saya ini dapat apa ya, apa yang belum ada. Baca terjemahannya bagi teman-teman yang belum memahami bahasa Arab, baca terjemahannya. Apa ya yang kurang dari saya, apa yang hari ini hilang dari saya gitu. Itu harus dilakukan terus. Begitupun mengevaluasi keluarga ya. kalau saya sudah keluarga besar ya, udah ada cucu, udah menantu gitu. Kami memang sengaja berkumpul, 2 pekan sekali kita kumpul bersama gitu ya, saling mengevaluasi diri gitu. Karena sebetulnya bagi orang tua, kritik yang paling jujur adalah kritik dari anak dan cucu. Jadi kita harus mau mendengarkan apa keluhan mereka, apa ungkapan mereka, apa penilaian mereka terhadap kita. Kan kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab gitu. Jadi kita harus harus berani autokritik ya. Cara berpikir autokritik itu kita gak apa-apa loh saya mengkritik diri sendiri, atau ketika kita mendapatkan kritikan ya kita terima gitu. Gak bersyukur itu kata-kata itu, oh iya ya jangan-jangan memang saya tidak bersyukur gitu ya. Ini kayak tadi, gimana ya biar itu gak berulang? Coba kita menghitung deh pemberian. Mungkin sesuatu tuh diberikan kepada tetangga kita tapi tidak diberikan kepada kita. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan tidak diberi kepada tetangga kita. Maka kata Allah, jika kamu mau menghitung nikmat Allah, gak akan mampu. Coba kita hitung. Jadi memang harus mau menghitung, harus mau berani menghitung. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, kita telusuri mana pemberian Allah yang itu menjadi sarana, yang itu menjadi sumber daya dalam keluarga kita, yang harus kita optimalkan untuk menjadi sumber bahagia gitu. Karena biasanya kan di Giga itu kan ini ya, ada pop up ini ya tentang rumah ketahanan keluarga. Mungkin teman-teman MK sudah sering ya, dari teman-teman yang lainnya. Ini kalau di dalam rumah ketahanan keluarga ya, pondasi yang menjadi pondasinya itu kan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga dari agama kita. Nah jadi jangan menganggap syukur ini pelengkap. Kalau dalam ketahanan rumah ketahanan keluarga, syukur itu adalah merupakan bagian dari pondasi. Bagian pondasi, namanya pondasi. Itu kalau kita mau membangun rumah, pondasi itu lebih dulu ya kan Herlat ya. Harus kuat, harus kokoh agar rumah itu stabil. Kalau ada badai itu tidak mudah roboh. Jadi syukur itu bukan pelengkap. Syukur itu adalah menjadi kewajiban kita dan itu pondasi kita membangun keluarga bahagia. Jadi kalau kok saya selalu butuh healing ya gitu. So ya, itu mungkin pondasinya itu belum kokoh. Pondasi syukurnya harus ditambah ya. Kita yang paling ringan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat. Kan ada hadis Rasulullah ya Kang Herat. Kalau pagi hari kamu bangun dalam keadaan sehat, lalu kamu punya makanan yang cukup untuk hari itu, sesungguhnya Anda seperti memiliki dunia dan seisinya. Kita di kulkas lebih lah, kalau hari ini kayaknya buka kulkas masih ada untuk besok gitu ya. Minimal ada frozen untuk besok kayak gitu. Berarti sebetulnya kita itu kaya gitu. Berarti kan kita harus punya mental, punya. Perlu ya mental punya. Mental punya. Mental saya tuh punya gitu loh. Kalau kita tidak memiliki mental punya ya, jadi kita kayak tidak layak untuk memberi gitu. Masya Allah, dibuka kulkas, oh masih ada untuk hari esok. Oh saya tuh punya sesuatu sehingga saya bisa memberi sesuatu kepada orang lain gitu. Itu ya tentang rasa syukur. Kemudian gini juga ya, mungkin tambahan dari Umi juga, di dalam keluarga itu ya, ini cukup efektif ketika kita itu selalu bagaimana agar tangan kita tuh di atas, bukan yang tangan di bawah. Selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi gitu ya. Jadi inginnya tuh memberi aja. Karena teori orang memberi, dia pasti menerima tanpa diminta. Gitu ya. Gitu. Jadi itu juga menjadi obat mungkin ya bagi kita, saya selalu memberi. Jadi jangan, saya dapat apa dari rumah tangga ini gitu. Jangan bertanya begitu, tapi saya bisa berkontribusi apa untuk keluarga ini gitu. Itu juga insya Allah membantu kita untuk terus jadi kita mudah bahagia. Kalau kita tarik kepada Rasulullah SAW, mengapa Rasulullah SAW itu sangat sederhana gitu, untuk menjadi bahagia itu tidak mahal gitu ya. Karena Rasulullah terlatih sejak kecil ya. Rasulullah SAW dibesarkan di gurun bersama Halimatus Sa'diyah, di mana bahagia itu sangat sederhana bagi orang-orang gurun. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang gurun gitu ya, keluarga Halimatus Sa'diyah itu ada air, itu udah bersyukur sekali karena ternaknya bisa minum, mereka bisa minum gitu ya. Nah bahagia itu bagaimana kita menyederhanakan konsep bahagia sehingga kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibikin rumit gitu Kang Herlan, bahagia itu ya. Syaratnya banyak banget. Makannya harus di sini, harus begini gitu. Jadi kita sulit untuk bersyukur. Jadi sederhanakan konsep bahagia itu agar kita mudah juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
0: Baik Umi. Berikutnya kita kembali menyapa yang sudah menyampaikan pertanyaan ya Umi ya. Ada sahabat kita Sahabat Ismi Aliyu dari komunitas Belajar Jadi Ibu. Umi mohon berbagi tips, katanya, bagaimana seorang ibu dapat terus menjaga rasa syukur di tengah kesibukan, rutinitas yang terasa itu-itu saja, serta berbagai tantangan dalam membersamai keluarga. Terkadang kelelahan membuat hati jadi lebih mudah mengeluh, katanya, daripada syukur. Padahal nikmat Allah begitu banyak hadir dalam keseharian kita. Ini menurut Umi, langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan agar hati tetap lapang, mudah syukur, dan mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam setiap aktivitas dan amanah yang sedang dijalani sehari-hari, katanya Umi.
1: Ya, sebetulnya semua orang tuh sibuk ya Kang Herlan?
0: Ya.
1: Orang soleh sibuk, ahlul maksiat juga sibuk kok. Penjahat sibuk merencanakan kejahatannya. Bedanya adalah kita memberi value, kita memberi nilai dengan kesibukan itu. Dipastikan bahwa sibuk saya karena Allah. Sekecil apapun pekerjaannya, membuat nasi goreng untuk keluarga, tapi dengan niat ingin membahagiakan keluarga, agar keluarga bersyukur, agar keluarga sehat, itu jadi ada nilainya loh, membuat nasi goreng yang mungkin cuma setengah jam itu gitu. Atau pekerjaan apa sederhana, membantu suami, sekedar senyum kepada suami ya, tapi diniatin untuk membahagiakan suami, agar suami selalu senang ya. Kan tadi teorinya siapa yang memberi itu dia akan terberi gitu. Ya, walaupun kita senyumnya hari itu kepada suami, tapi kita mendapatkan senyum dan pelukan mungkin dari anak atau dari cucu gitu, yang itu juga membahagiakan kita gitu. Jadi yang membalas kebaikan itu tidak selalu orang yang kita berikan kebaikan. Jadi beri nilai, beri value kepada setiap tas kita, bahwa ini adalah ibadah. Karena memang tugas kita di dunia ini enggak ada apa-apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Itu kan menggunakan gaya bahasa wa ma, ada kata penolakan dulu, wa ma. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kalau itu titik ya di situ, kan berarti tidak ada jin dan manusia, tapi illa, ada kata illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti beribadah, aktivitas ibadah itu adalah tujuan satu-satunya keberadaan manusia di dunia, termasuk juga segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, hamparan bumi dengan segala isinya, tujuannya adalah untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus perlebar, perluas makna dari ibadah itu apa. Ibadah itu tidak terbatas hanya pada ibadah mahdhah ya, tidak hanya ritual. Ibadah itu masya Allah, semakin tinggi interaksi manusia, semakin tinggi kualitas ikro ya, kualitas ikro atau interaksi manusia dengan pengetahuan itu, maka semakin tinggi pula nilai ibadahnya. Orang yang membaca buku dengan orang yang menulis buku, bahkan melakukan penelitian, beda nilai pahalanya. Lebih tinggi orang yang menulis buku, bahkan melakukan penelitian-penelitian di mana dia ini, si ahli ilmu ini, berinteraksi langsung ya dengan Allah, dengan kitab-kitab alam semesta. Jadi ikra itu bukan terbatas membaca tulisan Al-Qur'an ya, tapi ikra juga membaca kitab alam semesta. Fenomena-fenomena alam kita baca, membuat kita bersyukur. Kalau para ilmuwan membaca fenomena alam menjadi teori, ditulis menjadi jurnal, menjadi rujukan gitu ya, itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan kita, saya misalkan yang hanya membaca dari hasil tulisan itu gitu. Nah, jadi ibadah itu sangat luas gitu. Dari skala kecil, membuat nasi goreng, sekadar mengucapkan terima kasih, menyapa, menyentuh suami, menyentuh anak, cucu, itu kan harus diniatkan ibadah, membuat orang lain bahagia gitu. Jadi kita beri nilai setiap aktivitas kita dengan nilai ibadah. Di situ ada ridho Allah, di sini ada ridho Allah gitu. semakin rumit pekerjaan kita, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Begitu untuk Teh Ismi.
0: Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Umi untuk pemaparannya. Kita nanti kembali sambung bincang kita, masih ada satu termin Umi, dan kita masih nantikan juga sahabat MK yang sedang menyimak pagi hari ini. Silakan manfaatkan layanan interaktif untuk dapat menyampaikan pertanyaan ya ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Anda masih bersama kami, sahabat MK, di Inspirasi Keluarga. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM. Dan kami masih nantikan, silakan Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan Anda, langsung dapat Anda kirimkan ya ke 0811-224-1027. Hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, yang membersamai. Ada Umi Yusdiana dari Giga Indonesia. Giga Indonesia ini adalah wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak ahli, praktisi, peminat, dan juga pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Nah, Giga Indonesia juga telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, juga menghadirkan manajemen risiko bencana sosial ya, sahabat MK. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat kenali Giga Indonesia ini dengan akses laman penggiatkeluarga.org, sahabat MK. Ataupun follow Instagramnya di Pegiat Keluarga atau Penggiat Keluarga Indonesia. Baik Umi, kita masuki termin terakhir bincang kita hari ini. Sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa kembali Umi ya. Kita awali dengan atensi dari sahabat kita, ini tidak menyampaikan namanya, dari hamba Allah. Izin bertanya, katanya Umi, sedikit cerita di awal, ibu mertua dari sahabat kita ini didiagnosa ada depresi anxiety sudah kurang lebih 1 tahun. Sahabat kita ini menilai dari keluarga suami kurang terbuka, katanya, antar hubungan orang tua dan anak, dan di dalam keluarga jadi terasa canggung, terlebih kurangnya ilmu mengenai agama dari keluarga suami. Dan sahabat kita ingin mengumpulkan bersama dan berbicara antara hati ke hati yang selama ini tidak pernah terungkapkan. Tapi apakah pantas jika sahabat kita ini melakukan hal seperti itu, Umi, katanya? Atau apa yang baiknya harus dilakukan oleh sahabat kita ini melihat kondisi atau situasi di keluarganya yang ingin coba menghadirkan solusi oleh sahabat kita ini, Umi, seperti apa?
1: Kang Herlan, ini di jaringan Umi apa ya? Barusan sempat terputus itu.
0: Oh baik.
1: Uminya sekarang, ya sekarang sih udah.
0: Sudah.
1: Terdengar ya suara Umi ya?
0: Alhamdulillah sudah terdengar jelas di studio Umi.
1: Ya. Jadi pertanyaannya tadi yang di ujung tadi sempat, Umi ya? Tidak menyimak pertanyaannya apa?
0: Iya, jadi tadi sahabat kita ini bercerita bahwa ibu mertuanya ya, didiagnosa ada depresi anxiety sudah kurang lebih 1 tahun, dan menilai bahwa keluarga dari pihak suami ini kurang terbuka antara hubungan orang tua dan anak juga. Nah, sahabat kita ini ingin coba menghadirkan solusi, ingin mengumpulkan bersama, kemudian berbicara dari hati ke hati, namun masih ragunya adalah pantas tidak begitu ya, seorang menantu begitu mengambil inisiatif seperti itu, Umi.
1: Ya, mungkin membutuhkan proses ya Kang Herlan ya. Suara Umi terdengar ya Kang Herlan ya?
0: Jelas, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah ya. Butuh proses ya, apalagi dalam kondisi beliaunya kan sakit gitu ya, dalam tanda petiknya gitu. Butuh proses, membangun komunikasi itu kan butuh proses panjang, apalagi kan menantu ya gitu. Apalagi di lingkungan keluarga yang komunikasinya itu tidak kurang lancar gitu. Jadi memang harus bukan dipikir ulang sih, dicari momen yang tepat ya, timingnya harus pas, kemudian juga caranya harus pas, jangan terkesan menggurui gitu ya. Lebih ahsan lagi gitu kalau idenya, usulannya itu memang melalui suami, bukan kita yang langsung gitu. Atau dimulai dari si teteh ini aja, mengundang gitu. Jadi bukan mengajak, tapi mengundang aja. Mengundang apa? Mengundang makan siang, mengundang yuk kita ngundang, yuk ngumpul-ngumpul. Jadi kita yang punya inisiatif, tapi kan harus smooth banget ya Kang Herlan ya.
0: Iya,
1: gitu
0: iya,
1: nggak bisa terlalu kelihatan seperti kita mau jadi pahlawan, jangan gitu ya. Jadi harus dengan cara yang sangat bijak sekali, gitu. Jadi kita punya inisiatif ya, kita mengundang gitu. Nanti semoga gitu acara seperti itu kan jadi kebiasaan yang diulang gitu ya. Sebetulnya misalnya saya ya, yang saya lakukan juga ya, kadang ngumpul itu kita udah kasih judul ngumpulnya apa, makan aja, ngobrol aja gitu. Nggak selalu ngumpul itu harus ada tausiah misalnya gitu ya. Ya, tapi ngumpul ngemakan bersama gitu, obrolan-obrolan yang tidak formal, dari situ kan kita bisa menggali sesuatu gitu. Dan memang tidak bisa to the point, harus bertahap gitu ya, dengan cara yang sangat organik, normal gitu, tidak kelihatan ada sebuah rekayasa apa gitu, seperti itu. Jadi memang bagus gitu niatnya, bukan niat yang bagus harus dikemas dengan kemasan yang bagus gitu ya. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada teman kita, hadiahnya bagus, tapi juga harus dikemas dengan bagus, kemudian disampaikan dengan cara yang baik agar yang menerimanya itu bahagia gitu. Memang butuh kerjasama yang harmonis sih dengan pasangan gitu ya. Jadi memang problem ya Kang Heran, problem kita itu sebabnya juga Giga ada. Di antaranya juga untuk memberikan edukasi tentang bekal berkeluarga, tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga gitu. Itu Giga terus berjejaring gitu ya dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana memberikan edukasi untuk keluarga Indonesia yang kita sadari betul bahwa banyak kita nih di Indonesia, umat Islam sendiri yang sebetulnya bahwa menikah itu harus ada ilmunya, tapi iya, kan berapa persen ya yang sebetulnya ketika menikah itu dengan sadar akan kewajibannya, dengan sadar mengetahui ilmunya, dia memastikan diri dia sudah berbekal untuk perjalanan yang panjang atau belum gitu. Sehingga memang masalah tuh muncul banyak dari berbagai masalah komunikasi, masalah ekonomi yang itu, yang semuanya menjadi potensi-potensi untuk terjadinya krisis keluarga, sehingga kemudian memperbanyak angka perceraian dan anak-anak yang broken home gitu. Jadi gitu ya, tadi caranya aja ya Teh, caranya yang baik, dikemas dengan cara yang baik, komunikasi yang baik gitu ya, sehingga mudah-mudahan apa yang Teteh inginkan itu bisa terwujud. Wallahualam bissawab.
0: Alhamdulillah, baik Umi. Masya Allah, dan waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini Umi. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih, langkah sederhana apa yang bisa kita mulai lakukan gitu ya di keluarga agar rumah lebih dipenuhi rasa syukur nih Umi.
1: Ya, memulai perubahan itu selalu dari diri sendiri. Karena kita mengajak diri sendiri untuk berubah juga tidak mudah, apalagi mengajak pihak lain untuk berubah, mengadakan perbaikan. Maka perbaikan itu mulai dari diri sendiri. Mulailah ketika bangun tidur itu kita dengan ucapan alhamdulillah. Kan memang alhamdulillah ya doanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah hari ini saya dihidupkan kembali untuk memulai hari yang baru dengan keadaan sehat gitu ya, bisa beraktivitas. Maka sebetulnya bagi seorang muslim tidak ada ruang untuk malas, itu tidak ada. Ya, apa alasan kita malas? Kewajiban kita banyak, PR kita banyak, kita juga ingin bahagia. Bahagia itu harus dikejar. Kita punya tanggung jawab, hidup ini juga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada keluarga, tanggung jawab kita juga terhadap bumi, menjaga bumi ini agar tetap bisa menjadi tempat yang nyaman untuk semua manusia, karena bumi diciptakan untuk semua manusia. Semua manusia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakses sumber daya yang ada. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang sederhana yang kita mampu. Sejak bangun tidur kita mulai dengan rasa syukur, ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, itu lahir dari hati yang paling dalam, lahir dari iman kita bahwa Allah menghidupkan saya kembali di pagi ini untuk beraktivitas. Itu lahir dari iman, sehingga kita juga memiliki tanggung jawab untuk mensyukurinya. Ini dibangunkan kembali itu apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Tersenyum kepada pasangan, tersenyum kepada anak-anak, gitu ya. Makanya assalamualaikum tuh bukan hanya ketika masuk rumah ya. Berpapasan juga kan bagus juga kita. Berpapasan suami dari kamar mandi, kita dari kamar. Assalamualaikum, gitu. Kan bagus juga itu saling mendoakan, gitu. Sehingga aura positif itu selalu tumbuh di dalam keluarga, gitu ya. Selalu tumbuh. Kemudian tadi tak selalu tangan kita selalu ingin di atas. Saya ingin memberi. Memberikan tidak selalu material ya, Kang Herland ya. Memberi senyuman, memberi pertolongan, memberi kebaikan apapun dengan kata-kata yang positif agar orang lain yang ada di sekitar kita itu bahagia. Kita menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, insya Allah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabillah syadid, gitu ya. Al jazza min jinsil amal. Asal itu sesuai dengan amal yang kita berikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Itu yang dapat Umi sampaikan.
0: Masyaallah, jazakallahu khairan Umi, sudah menyampaikan ilmu ya untuk kita semua di pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan bisa mengalirkan pahala jariah juga untuk Umi yang menyampaikan.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim lagi. Selamat Amin. Kembali melanjutkan aktivitasnya Umi. Sehat selalu.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita berbincang, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, Umi Yusdiana dari Pegiat Keluarga Indonesia atau GIGA Indonesia, sahabat MK. Yang kita ketahui, GIGA Indonesia ini adalah sebuah wadah berhimpunnya para pihak ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi ya dalam pembangunan keluarga. GIGA Indonesia telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya ada advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, juga membuat manajemen risiko bencana sosial ya sahabat MK. Untuk Anda yang ingin lebih kenal ya dengan GIGA dan mengetahui layanan serta program-programnya, silakan dapat akses laman penggiatkeluarga.org atau follow juga Instagramnya di Penggiat Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga ya di jelang siang hari ini. Sahabat kita yang sudah menyampaikan atensi ada Pak Yudi di Padalarang. Kalau Pak Yudi ikhtiarnya untuk bisa menghadirkan syukur di keluarga ini adalah mencoba untuk menghadirkan, jadi senantiasa mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan dengan masalah apapun yang menimpa keluarga, katanya. Senantiasa ikhlas syukur dan berdoa kepada Allah. Insyaallah setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya ya. Dari Pak Yudi di Padalarang. Terima kasih sudah berbagi atensi juga di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat Mahdi dari Cimenyan. Sahabat Mahdi menyampaikan, kalau sahabat Mahdi membiasakan mengucapkan alhamdulillah atas segala hal-hal yang terjadi, kemudian lebih dekat dengan ibadah dan mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu ikhtiarnya agar senantiasa hadir syukur dalam keluarga, katanya. Terima kasih sahabat Mahdi sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih juga ada sahabat kita Pak Taufik Nuryatno. Kalau Pak Taufik mengucapkan alhamdulillah selalu, ini jadi ikhtiarnya agar senantiasa bersyukur. Umi Seli di Jatinangor juga terima kasih. Kemudian sahabat Fahmi Arif juga terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kita masih akan sambung kebersamaannya. Di termin terakhir nanti akan hadir segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan kembali ada 3 pilihan murotal yang dapat dipilih oleh sahabat MK di hari ini. Apa saja pilihan murotalnya langsung kami tawarkan ya sebelum jeda. Di pilihan yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, silakan dapat Anda pilih. Kemudian pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Maryam. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Toha. Silakan pilih salah satunya, pilihan yang paling banyak nanti murotalnya akan kita sama-sama simak, sahabat MK ya. yang akan ditayangkan atau diputarkan selepas program Inspirasi Keluarga hari ini. Silakan pilih salah satunya tadi, pilihan murotalnya nomor 1 ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 2 ada Al-Quran Surat Maryam, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada Al-Quran Surat Toha. Kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.net.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: kita masuk segmen Murotal Pilihan ya sahabat MQ. Terima kasih sahabat MQ yang sudah memilih pilihan Murotal pagi hari ini. Kami masih nantikan Anda yang ingin memilih Murotal, silakan. Ada 3 pilihan Murotalnya. Bisa Anda pilih salah satunya yang paling banyak dipilih, nanti Murotalnya akan diputarkan lepas program Inspirasi Keluarga. Nah, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat Maryam. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat Toha. Silakan pilih salah satunya, kirimkan pilihan Anda disertakan nama, usia, alamat ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan. Ada Ibu Pujasari di Cicadas. Ibu Puja memilih pilihan murotalnya di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3, memilih pilihan nomor 1 juga. Ada Pak Yandi di Buah Batu menyampaikan pilihan di nomor 1 juga, Quran Surat Al-Kahfi. Berikutnya kita beralih ke Padalarang. Sudah ada Ibu Sari juga yang memilih pilihan di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Ada Pak Edi di Soreang memilih Al-Kahfi juga di pilihan nomor 1. Kemudian ada sahabat Elva Umar di Rancamanyar memilih Al-Quran Surat Al-Kahfi di nomor 1 juga. Terima kasih sahabat Elva. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan memilih pilihan juga di nomor 1. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar memilih pilihannya di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan juga Ibu Heruwati di Cimahi memilih Quran Surat Al-Kahfi juga. Nah, terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya ya di siang hari ini. Pilihan murotal yang paling banyaknya adalah Al-Quran Surat Al-Kahfi ya sahabat MQ, yang nanti akan kita sama-sama simak dan kita murojaah kembali ya sahabat MQ, Quran Surat Al-Kahfi selepas program Inspirasi Keluarga hari ini yang sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal dan sudah menyampaikan juga atensinya. Mudah-mudahan ilmu yang siang hari ini telah kita simak kembali, ilmu yang Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik
2: Dari 400 miliar bintang yang begitu banyak, miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Smoky Siang.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak, termasuk hamba Allah yang terpilih yang dicintainya, dijaga oleh Allah dari kesibukan dunia yang melalaikan kepada Allah, dilembutkan hati suka kepada nasihat-nasihat kebaikan, disolehahkan walaupun belum sempurna dan butuh perjuangan. Dan yang kita sangat harapkan adalah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita, sehingga kita bisa tahu mana kebaikan keburukan, mana dosa dan bukan dosa, dan kita bisa memperbaiki diri pelan-pelan, dan kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MGFM yang semoga Allah rahmati, kita sudah belajar tentang makna kolbu ya. Jadi secara fisik, hati itu, kolbu itu adalah jantung, terletak di dada kiri kita, berisi cairan otot darah. Dia terlihat, dia bisa dipegang ya, dia berbentuk, itulah jantung. Tapi ada satu lagi makna kolbu atau hati, itu non fisik, sesuatu yang lembut. Dia tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Nah, inilah jembatan menuju Allah. Gitu. Nah, hati ini selain sodron, pusat kendali, sebagaimana raja, mau dibawa kemana anggota tubuhnya tergantung rajanya, mau dibawa kemana rakyat ini tergantung rajanya, begitu juga seperti nahoda. Jadi mau dibawa kemana kapal itu tergantung dari nahodanya. Seperti komandan, tergantung komandannya mau dibawa kemana prajuritnya. Demikian juga tubuh kita ini tergantung hati kita. Dia seperti raja, sodron pusat kendali. Kalau dia baik kalbunya, sehat, selamat, maka anggota tubuhnya pun akan berakhlak baik. Tetapi kalau kalbunya berpenyakit, bahkan mati, itu pun berdampak kepada perilakunya, akhlaknya. Nah, ada satu lagi bahwasannya kalbu itu inkilab, berubah-rubah. Kalbu itu berubah-rubah, ya, seperti bulu di lapangan kena angin. Nah, itu dia berubah-ubah, makanya kita dianjurkan sering berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kepada agamamu. Nah, sahabat-sahabat, kalbu kita ini dia bisa menjadi korban saat nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan itu tidak terkendali. Ya, jadi berawal dari pangkalnya adalah syahwat, baik indrawi maupun maknawi. Indrawi itu yang bersumber dari anggota tubuh, maknawi dari hati. Dia menggerakkan nafsu, kemudian nafsu itu melakukan tidak terkendali, lalu dia melakukan keburukan atau kejahatan, maka korbannya adalah kalbunya. Nah, kalbu ini dia infilap, berubah-rubah tergantung dari apa yang masuk ke dalam hatinya. Nah, sahabat-sahabat, Allah sudah ciptakan kita sempurna dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, yaitu Allah firmankan fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi kita sudah punya yang namanya kejahatan dan ketakwaan dalam diri kita, fujur dan takwa. Dia tidak bisa dihilangkan, dia tidak bisa dimusnahkan, dia tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan dengan ketakwaan. Jadi bagaimana
sifat tercela atau fujur ini atau nafsu yang mengajak kepada keburukan ini dikendalikan agar dia tidak melakukan kemaksiatan, itulah dia diarahkan kepada ketakwaan. Nah, kalbu ini, hati ini yang tadi ada fujur itu sudah ada pada setiap manusia. Jadi ada yang memang bawaannya dia pengen bohong, dia suuzon, dia dengki, dia suka pamer, kan? Kemudian sombong, ujub, dendam, itu ada pada setiap orang. Tetapi apakah itu mau dipertahankan selamanya bersemayam di hati, atau dia diarahkan kepada ketakwaan dengan mengendalikannya, dengan memunculkan rasa takwanya. Jadi takwa itu takut harap kepada Allah, kumpulan semua kebaikan, itu adalah ketakwaan kita. Nah, lintasan hati yang buruk ini itu selalu ada, dan dia mengajak kepada kejahatan itu tadi ya. Jadi nafsu itu bergerak terus ingin melakukan kejahatan, kecenderungannya melakukan keburukan, kejahatan. Tinggal kita mengendalikannya, ya, mengendalikannya. Nah, Allah sudah firmankan bahwasanya lintasan hati ini kan di luar kendali manusia, ya, di luar kendali manusia. Tapi dalam Quran surat Al-Baqarah 284 itu dinyatakan oleh Allah, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan, nah ini, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu dan kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada saat Quran surat Al-Baqarah 284 ini turun, terasa sangat berat oleh sahabat. Sahabat mendatangi Rasulullah, mereka sangat risau, khawatir dengan lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan nafsu yang spontan, tidak sengaja, itu akan dihisap dan dinilai sebagai dosa. Mereka betul-betul peka dan apa ya, akan konsekuensi nanti di akhirat seperti apa atas lintasan hati ini gitu. Nah, Rasulullah berkata, hendaklah kalian ucapkan, kami mendengar dan mentaati, samina wa ta'na, ya kan, ampunilah wahai Rob, dan kepadamu kami akan kembali. Nah, sahabat membacanya terasa lidah mereka tuh keluh gitu loh. Aduh, gimana ya, kita juga kan begitu. Sampai dengan hari ini kita semua manusia tidak bisa kendalikan lintasan-lintasan hati itu, apalagi yang kadang buruk ya. Memang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lintasannya baik, husnuzon dan terusnya. Tapi ada juga yang buruk, karena nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada keburukan. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah 284. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Imam Qurtubi menafsirkan, Allah menggariskan, dia tidak akan membebani hambanya dengan amalan hati dan anggota badan kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, artinya apa? Allah tidak membebani apa-apa yang terlintas dalam perasaan dan tertentu dalam hati. Ini di luar kendali kita, tapi harus kita kendalikan,
dia sudah ada, tadi ya fujur itu sudah ada. Kita sudah punya suuzon, kita tiap hari melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu hati kita bergejolak kan. Kemudian kita sudah punya penyakit-penyakit hati, kadang kita gak suka lihat orang dapat nikmat, kita benci, pengen hilang, kadang kita sombong merasa atau ujuk merasa diri kita itu spesial dan seterusnya. Itu adalah lintasan hati atau penyakit-penyakit hati, itu memang sudah ada. Tinggal, jadi kita semua ini punya penyakit hati, apakah itu mau dibiarkan bersemayam atau berbuah kepada ketindakan atau kita kendalikan. Nah, disinilah PR kita, disinilah pekerjaan kita yang luar biasa setiap hari. Nah, contoh-contoh ya, setiap kita punya suuzon, prasangka buruk kepada Allah dosa besar, kepada manusia dosa besar, selama tidak ada bukti atau tanda-tanda namanya korina, itu ada kan di hati kita. Kadang tidak terasa, ya Allah, kadang doa belum terkabul, sudah bertahun-tahun berdoa, ya Allah kenapa, itu muncul suuzon itu, seolah-olah menyalahkan Allah. Kepada manusia juga begitu. Nah, apakah itu mau bersemayam terus menerus atau kita kendalikan agar tidak terjadi dosa selanjutnya, yaitu kesengajaan. Contoh tadi suuzon, kalau dibiarkan bersemayam itu bisa berbuah kepada dosa yang disengaja dalam tindakan, yaitu mencari-cari aib orang, mengorek-ngorek aib orang ya, kemudian memata-matai orang untuk menguatkan suuzonnya itu. Kalau dia sudah punya buktinya, lengkap buktinya, nanti baru dia bergibah, menggunjing. Kan begitu, kan penyebab orang bergunjing itu, bergibah itu salah satunya kedengkian. Orang dengki, nanti muncul suuzon, lalu tajasus mencari-cari aib orang. Ini adalah awalnya lintasannya suuzon, tapi jadi tindakan kepada dosa-dosa yang disengaja. Itu kan? Kemudian, apalagi lintasan yang buruk kita itu? Ujub, ujub itu kan merasa spesial, punya sesuatu yang dia banggakan, tapi dia tidak ucapkan itu di hatinya, dia bicara di hatinya. Siapa dulu dong saya? Kalau gak ada saya, ini mah gak akan. Nah begitu, jadi merasa dia berjasa. Kalau di hadapan Allah, dia merasa kekasih Allah, dia sudah soleh, dan seterusnya. Itu ada di kita itu, kedengkian, iri ya, iri. Kalau dengki itu sudah kepada kebencian orang dapat nikmat. Kita benci orang lain dapat nikmat, kita ingin nikmat itu lepas dari dia. Kalau perlu pindah ke diri kita, itu sudah mutlak haram. Tapi ada yang sifat iri itu sekilas, dia mendapat nikmat ya. Nah, itu kalau kita bisa kendalikan, ya, kita kendalikan, kita akan mensikapinya dengan, oh, kan Allah yang bagi-bagikan rezeki, saya tidak layak protes. Allah yang menghendaki kebaikan bagi orang lain, membagikan nikmat kepada orang lain. Kalau saya protes kan berarti saya gak berakhlak kepada Allah. Nah, ini semua dikendalikan. Jadi berbagai lintasan-lintasan keburukan yang paling sering itu tadi ya, suuzon kita, kemudian ujub kita, kemudian riya. Riya ini kan adalah kaitan dengan niat. Kadang kita itu beramal ingin orang itu tahu gitu, dan ingin memperlihatkan dengan apa harapannya dipuji oleh orang. Tuhannya adalah pujian orang, nafsu. Jadi Tuhannya nafsu, nafsunya apa? Pujian orang. Itu pengen, kemudian pengen pujian, kemudian kenapa ya dia gak terima kasih ya gitu, kenapa ya dia itu kok gak pernah ngebales kebaikan. Itu kan kadang tidak diucapkan, itu selalu ada berharap kepada makhluk, lintasan-lintasan itu. Nah, jadi itu semua sudah ada. Tadi dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 tadi, kita sudah diilhamkan fujur dan takwa. Jadi tidak bisa dihilangkan, hanya dikendalikan. Tidak ada di antara kita satupun yang tidak punya lintasan yang buruk. Tapi apakah kita biarkan itu diikuti terus bersemayam di hati kita, atau berbuah kepada tindakan-tindakan
yang itu menjadi dosa yang disengaja, yaitu berbuah kepada kemaksiatan. Nah, sahabat-sahabat MKFM yang Allah rahmati, berarti di sini apa? Jadi lintasan hati buruk itu adalah jenis penyakit hati ya. Jadi jenis penyakit hati. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan salah satu yang membuat hati kita kotor, jiwa kita kotor adalah lintasan-lintasan hati. Penyakit-penyakit hati ini yang dibiarkan bersemayam di hati kita. Sehingga seperti apa dong gitu ya, kita harus bisa mengendalikannya. Pertama ilmu. Harus punya ilmunya. Jadi kita tahu mana gejala-gejala yang ini memang lintasan buruk, yang ini merupakan penyakit berbahaya. Kita harus paham ilmunya. Gejalanya kita tahu. Misalnya, duh kenapa ya saya nggak dianggap, kenapa ya saya sudah melakukan ini tapi nggak ada yang terima kasih. Itu ada kan, berharap ke orang itu ada kan, gejala itu ada. Tapi bagi yang sudah punya ilmunya, tinggal dia apa, dia harus mentobatinya kalau itu ada yang salah. Lalu yang ketiganya, mujahadahnya. Gak bisa orang itu mengendalikan lintasan hati yang buruk tanpa mujahadah. Mujahadah itu melawan nafsunya, keinginan dirinya yang mengajak kepada melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan agar Allah ridho, meraih ridhonya Allah. Nah itu mujahadah. Nah itu adalah setiap hari yang harus kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita akan sulit mengendalikan lintasan-lintasan buruk di hati kita. Lintasan buruk di hati ini tidak cukup dengan kita melakukan berbagai ibadah ritual tanpa kita ada actionnya, tanpa kita ada mengendalikannya. Ada lintasan astagfirullah, ya Allah astagfirullah. Nah, itu kan lintasan. Kadang kita dalam, makanya kenapa dalam ketaatan juga ada dosa.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kalimantan Selatan. Sungai lebih dari sekedar bagian dari pemandangan. Mereka adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat mengandalkan sungai-sungai ini yang membelah desa-desa dan menghubungkannya. Selama Idul Adha, sungai-sungai ini menjadi saksi perjalanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mulai dari kurban, hewan kurban yang disembelih atas nama Allah, dengan tangan yang berdedikasi, memotong, menimbang, dan membungkus setiap potongan daging, satu persatu. Setiap paket disiapkan bukan hanya untuk didistribusikan, tetapi untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah menunggu. Perjalanan yang dimulai di bawah terik matahari. Beberapa jam, kami berlayar di sungai dengan perahu sungai tradisional, lalu lalang di air tenang, rumah-rumah kayu di tepi sungai, dan desa-desa jauh dari keramaian kota. Perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita bepergian, tetapi tentang kepada siapa amanah kurban itu harus disampaikan. Beberapa daerah terpencil Kalimantan Selatan, kurban bukanlah makanan yang bisa dinikmati keluarga setiap tahun. Bagi banyak penduduk, Idul Adha ini adalah kesempatan langka untuk berbagi dan dinikmati anugerah bersama-sama masyarakat. Itulah sebabnya setiap paket yang kami bawa bukan hanya daging, tetapi membawa kebahagiaan, membawa perhatian, dan membawa pesan. Mereka tidak dilupakan, karena setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya mengandung harapan yang layak disampaikan. Setiap mil perjalanan ini adalah usaha untuk memastikan kebahagiaan mereka yang paling membutuhkan. Dari sungai-sungai Kalimantan Selatan, dari desa yang kami kunjungi, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang-kadang tiba dalam bentuk paket kurban sederhana, daging yang disampaikan dengan tulus dan bertanggung jawab, dan tercermin dalam senyum tulus yang menyambutnya.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Karena kadang ketaatan kita itu baru fisiknya kan, jasadnya kan, tapi hati kita ini kadang lintasannya tidak terkendali. Iya kan? Nah, kita kadang ya berzikir, membaca Quran ya, kita sholat, tapi itu tidak berefek. Lintasan hati itu tetap tidak terkendali. Tetap dengki sama orang, tetap suuzon sama orang, kemudian berbuah kepada ngomongin orang. Yang paling halus adalah bangga diri. Bangga diri ini kan lintasan hati yang buruk. Makanya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya tiga perkara yang merusak loh. Tiga perkara yang merusak: kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan takjub kepada diri kita. Takjub kepada diri kita. Ini kan kadang tidak terasa. Di hadapan Allah merasa ketaatannya sudah hebat gitu. Dia merasa dengan amalnya merasa sudah menjadi pilihan Allah gitu. Dengan merasa aku udah kasih Allah. Jadi kalau doa tuh dikabulin semua gitu ya. Nah, kadang lupa diri. Dia bisa taat kepada Allah, bisa beramal karena pertolongan Allah. Dia lupa kalau itu dari Allah datangnya. Nah, ini kadang apa ya, tidak terasa lintasan ini. Kemudian dia merasa, oh saya keturunan yang terpandang, saya banyak ilmu loh, saya kaya. Itu tidak terucap loh ya. Tapi kalau sombong kan terucap dengan kata-kata dan perilaku dia. Kadang merasa aku yang paling benar gitu. Dan sulit menerima kritikan, masukan, nasihat. Nah, ini adalah lintasan yang kadang tidak tampak. Bagi kita yang sudah belajar ilmunya, tahu gejalanya, tugas kita mengendalikannya. Tidak diikuti. Makanya walaupun itu di luar kendali manusia, Al-Baqarah 284 tadi. Ya itu akan, kan itu akan dihisap. Tapi Allah turunkan 286. Tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Tapi syaratnya kita harus menyadari. Menyadari itu kuncinya ilmu. Oh iya, ternyata saya selama ini tuh suka banget suuzon. Ya Allah, astagfirullah. Tahu gejalanya. Oh, saya punya gejala lintasan buruk saya, penyakit hati saya ini. Lalu gimana dong gitu? Sadar kan? Ngaku, harus ngaku. Nah, kesadaran dan pengakuan inilah nanti yang mengundang ampunan Allah. At-Taubah 102. Kita itu kadang bercampur kan perbuatan baik dan buruk. Kita rajin sholawat, rajin baca Quran, tapi kita abai dengan lintasan hati kita yang buruk. Seolah-olah ibadah-ibadah kita itu tidak berdampak kepada hati kita, kebersihan hati kita. Jadi kita sibuk mengisi nutrisi ke hati kita, tapi kita tidak memperhatikan kebocoran-kebocoran amal kita. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, bermuhasabah itu dua. Satu adalah tambal bocor-bocornya, yaitu penyakit hati, lintasan-lintasan yang buruk. Kedua adalah sempurnakanlah. Nah, jadi sahabat-sahabat, hati ini memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya lintasan yang buruk, berbisik-bisik yang buruk, walaupun memang yang baik juga ada. Dan di sanalah setan memantau kita untuk menggoda kita sehingga kita kotor hati, jatuh dalam kemaksiatan. Makanya jangan lepas kita berzikir mengingat Allah. Selain kita sudah tahu ilmunya, kalau kita tahu ilmunya, gejalanya ada pada diri kita, taubatilah. Taubati, kemudian mujahadah itu tadi. Kalau misalnya kita suuzon, ya husnuzon. Jadi dilawan menuju kepada ketakwaan. Itu harus latihan. Kemudian jangan lepas mengingat Allah. Mengingat Allah, terus belajar, belajar, belajar. Dan latihan, mujahadah itu gak bisa kalau gak latihan. Kalau misalnya kita lintasannya selalu suuzon, kita harus latihan husnuzon. Dan untuk husnuzon itu, mujahadahnya harus ada, melawan nafsu yang mengajak untuk suzon, dilawan gitu. Jadi sahabat-sahabat MTFE, ayo kita berlatih untuk bisa peka terhadap kondisi hati kita. Nah, kepekaan ini sebetulnya buah dari tobat-tobat atas dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang kadang itu sifatnya fisik ya, kita lebih gampang untuk mentobatinya. Tapi kalau itu istiqomah, nanti Allah pekakan hati kita sehingga ada yang lintasan yang gak benar di hati itu udah kerasa. Aduh astagfirullah ya, aku baru sate, buruk sangka. Saya pernah waktu itu sama teman ngobrol, kemudian kita lagi ngobrol di suatu tempat lah intinya ya, kemudian di depan teman saya itu langsung dia melihat berhadapan dengan orang seorang muslimah yang secara pakaian syar'i tapi dia merokok gitu kan, merokok. Dia bilang, Bu, aku jadi kotor hati ngelihat itu gitu. Saya melihatnya adalah itu kan takdir, dilihat sebagai apa nih hikmahnya. Dia bilang kalau kita melihat sesuatu yang tidak pas di mata kita dan hati kita bergejolak, berarti hati kita hidup gitu loh, peka. Itu yang namanya cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain. Dia ada yang gak benar nih, hatinya bergejolak, berarti hatinya hidup, tidak dingin-dingin saja. Itu bagus kan. Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau misalnya kamu melihat suatu kemungkaran yang tidak pas, tidak bagus, terus kamu tuh diam aja, maksudnya itu gak ada, hati itu gak ada nolak gitu ya. Nah udah, kamu mah dikafani, masuk aja ke keranda, kuburkan. Sampai segitunya gitu loh. Jadi satu sisi beruntunglah melihat sesuatu yang tidak nyaman, tidak pas, beruntung hati kita itu bergejolak. Tinggal sekarang Rasulullah menuntun kita, mau gimana? Mau dengan tangan kita, kekuasaan kita, dengan lisan kita, atau selemah-lemah iman kita dengan doa kita di hati ini yang tidak nyaman ngelihatnya gitu kan. Nah itu lintasan-lintasan positif kan ya. Yang tidak boleh adalah kita mencibirnya, mencelanya, suuzon kepadanya. Kenapa? Karena walaupun faktanya ya itu jelas seperti itu, tapi kita tetap apa ya, mendoakan, dan kita gak tahu kapan orang itu bisa bertobat, kapan orang itu dia bisa kembali ke jalan Allah. Tidak selamanya orang itu kita vonis salah terus hari ini, bisa jadi dia akan menjadi lebih baik. Kadang orang ke surga bisa jadi melewati dulu proses kemaksiatan dia, dia bertobat, merasa hina kotor, itulah yang membuat Allah cinta kepadanya ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama latihan peka dengan lintasan hati kita, apalagi yang buruk. Nah itu ditepis dengan cepat sadar, itu pasti ilmu kuncinya. Lalu kita beristighfar, lalu kita mujahadah, jangan diikuti, jangan berulang kembali. Nah mudah-mudahan kita bisa riyadhah mujahadah untuk menjaga kebersihan hati kita. Makanya orang yang dianggap mampu membersihkan hatinya dari lintasan-lintasan yang buruk adalah dia tidak memperturutkan nafsunya berbuat mengikuti bisikan-bisikan setan ya. Inilah orang-orang yang dikatakan mampu. Memang kuncinya harus tahu ilmunya, sadar ya, ditaubati, dan dia harus bermujahadah, karena ilmu ini tidak bisa kalau kamu jahadah. Itu saya kira. Allah ma'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat EMG, ada yang juga ingin ikut berpartisipasi, ikut berdiskusi di pagi hari ini, silakan kami nantikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan izin Ibu Khairati, kita sudah pagi hari ini, kali ini.
0: Itu merupakan bahan penciptaan jin, setan, dan iblis. Ya, pasti bawaannya akan seperti itu. Dia tahu gak ilmunya, ilmu dendam itu. Ya. Jadi kalau jiwa manusia itu marah, jiwanya dimasukkan setan, dan setan mudah sekali menguasai hatinya. Jadi tahu gak orang tersebut itu ilmu dendam itu ada. Dia harus belajar dendam itu. Orang tuh kadang bisa kehilangan akal, kadang bicaranya tidak terkendali, ya. Banyak hal lah yang akibat dari kemarahan yang terpendam dendam itu. 40 tahun yang lalu dia sakit hati, dia bisa membalasnya sekarang. Bisa kadang membunuh hari ini padahal dia sakit hatinya puluhan tahun yang lalu. Inilah bahayanya. Nah, jadi pertama memang kalau ibu punya akses bertemu, berbicara, menasehatinya, bicaralah tentang betapa bahayanya dendam itu, marah itu ya. Kemudian kita kan nggak pernah tahu ya kapan Allah itu menyadarkan beliau gitu. Tugas kita kan hanya mengingatkan, menasehati. Apakah dia berubah atau tidak kan bukan wilayah kita. Tapi kita sudah menyampaikan, ya kan, jangan-jangan dia tidak tahu bahayanya, apa namanya, bahaya orang dendam itu gitu. Ya tetap ibu ingatkan dan ibu doakan, doakan. Kalau tidak, nanti justru kita lihat seperti itu kasihan, kasihan kenapa dia tidak selamat hatinya. Kalau tidak selamat hati dapat dipastikan sebetulnya itu nafsunya dia puas ya. Tapi dia tidak pernah tenang batinnya, apalagi sampai turun temurun dendam itu nggak pernah tenang. Kalau dia ibadah, ibadahnya nggak akan pernah nikmat, tidak akan pernah khusyuk di akhirat nanti. Kan jelas Asy-Syu'ara 87-89 tidak ada gunanya harta kita, anak kita nanti, kecuali kita menghadap Allah dengan hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Dan bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah di surga? Nah, pertanyaannya, punya cita-cita enggak seperti ini? Kalau orang yang tidak punya cita-cita seperti ini, dia akan diperbudak oleh nafsunya. Dendamnya akan terus-terusan. Belum lagi setannya memprovokasinya. Udah ngapain kamu maafin dia? Kamu udah terlalu disakiti. Itu setan. Tapi kalau kita berorientasi kepada akhirat, kita butuh pemaafan orang, kita butuh pemaafan Allah. Kenapa kita tidak memaafkan? Itu perintah Allah dan itu dimuliakan oleh Allah. Allahumma
1: salam. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita dari Cimindi Raya, Ibu, bersama Ibu Juwita yang alhamdulillah pagi ini bisa.
0: Dosa saya diampuni oleh Allah. Bukan tidak yakin Allah

ke seujung kuku sehingga Allah ingin bersihkan dengan cara yaitu dengan musibah, ujian dan masalah. Itu bagian dari penghapusan dosa karena penderitaan kita itu. Jadi ibu, obatnya adalah perbanyak tobat. Sadari dosa, akui dosa, yakini dosa ini bahaya. Sedih dan menyesal sudah melakukan dosa, bertekad taat kepada Allah, stop, tidak lakukan dosa itu lagi ya. Kemudian kecuali dosa-dosa yang memang kita tidak di luar kemampuan kita, kemudian tidak mengulangi dosa ke depannya, dan tutuplah kekurangan di masa lalu dengan berbagai amal-amal soleh kita. Itulah masuk kepada ibadah ritual dengan memperbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak puasa sunnah, silaturahim, mencari ilmu, baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Dua aspek ini yang tidak terlihat di hati dan yang tampak, inilah dalam ramuan tobat yang luar biasa, yang sebagai sarana membersihkan hati kita, mengobati hati kita yang luka. Allahu a'lam bishawab.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

tadi sudah dijelaskan ya, pada saat Quran surat Al-Baqarah 284 turun, itu kan terasa berat. Itu sahabat loh, sahabat, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Rasulullah kan, risau, khawatir dengan lintasan hati dan bisikan-bisikan nafsu. Itu kan tidak bagi kita juga hari ini demikian. Bangun tidur, ngelihat sesuatu, mendengar sesuatu, keluar rumah apalagi, iya kan? Nah, itu akan selalu ada. Nah, pada saat ayat ini turun kan dibilang akan dihisab, dinilai sebagai dosa. Iya kan? Tapi kemudian kan Allah turunkan yang 286. Tiada beban di luar kesanggupan. Tapi syaratnya, begitu kita kesal, marah, kecewa, apapun yang lintasannya buruk, kita sadar kan, harus sadar. Sadar itu kan buah dari ilmu. Namanya kesadaran itu muncul dari pembuktian Quran ya, dari ilmu yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, astagfirullah, aku baru santai jengkel, kesel. Nah, itu diampuni oleh Allah. Dalilnya apa? At-Taubah 102. Bercampur, kita tuh habis sholat tiba-tiba marah ya kan, astagfirullah gitu ya. Nah, karena tidak bisa mengendalikan, itu kan di luar kemampuan kita sebagai manusia. Untuk tidak ada lintasan-lintasan itu berat. Itu ada, tapi bukan dibiarkan bersemayam dan berbuah kepada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi itu di stop, dikendalikan. Ya Allah, astagfirullah, saya barusan kesel, jengkel. Nah, itu kan ya kalau secara prakteknya kan saya sering apa ya menyampaikan begini. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu sebagai ujian bagi hatiku. Kan itu ya ujian kesabaran kita kan di sana. Ya enggak. Karena gangguan manusia itu memang harusnya membuat kita itu lebih dekat kepada Allah, tidak terpaku, tidak tentram kepada makhluk. Kan itu sebetulnya. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu. Di depan mata kita tuh apapun tidak ada yang tidak ada izin Allah. Semuanya itu dalam skenario Allah, kuasa Allah loh. Cuman bisa gak kita menangkap ini pesan Allah apa? Nah, lalu setelah itu ya Allah, jangan fokus kepada yang membuat kesalnya, tapi langsung evaluasi diri, muhasabah diri. Apa pesan Allah nih sehingga didatangkan orang yang seperti ini? Iya kan? Setelah itu apa? Setelah itu kadang ada rasa sakit gitu ya, sakit ya, itu cara Allah membuat kita menabung pahala sabar. Iya kan, pahala sabar yang kita tabung, kemudian pengubur dosa kalau sakit. Nah, baru kemudian kita tetap bersyukur, jangan gara-gara yang mengesalkan itu menghilangkan rasa nikmat yang Allah berikan dari sisi yang lain. Ini juga harus menjadi PR kita. Kadang kita itu lebih sibuk dengan kesalnya, dengan hilangnya, datangnya sesuatu yang kita tidak suka. Padahal begitu banyak nikmat Allah dari yang lain yang kita gak syukuri gitu, atau belum disyukuri. Ya baru setelah itu ridho, lapang hati, puas. Ya Allah, saya rela, saya puas, saya ridho, saya serahkan kepadamu ya Allah. Nah, itu saya kira bisa sedikit mengobati kekesalan kita. Kita istighfar, minta ampun. Sebagai manusiawi tadi pasti ada lintasan hati, hawa nafsu yang tidak terkendali. Tapi kunci sadar, ngaku dan bertobat, karena mengakui itulah datangnya ampunan Allah kepada kita. Gitu Ibu, selamat berlatih. Allah malam bisawab. Sebetulnya Ibu, memang betul ya, kepekaan hati itu karena kotornya hati kita terhijab dengan Allah, sehingga tidak dibimbing oleh Allah. Sumbernya dari mana? Pasti banyak racunnya yang masuk. Seperti apa? Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga lisan pendengaran, tidak mengendalikan syahwat perut dan kemaluan, tidak menjaga pergaulan. Itu potensi-potensi racun masuk ke dalam hati kita. Ibu bersyukur, ibu menyadari itu, berarti ibu masih ada kepekaan. Ya, ada orang tingkat kepekaan ya. Kalau misalnya ada kesalahan dikasih tahu, dia membantah, dia menolak, dia marah, itu sangat bermasalah dengan hatinya. Udah mah sombong, ada kotoran gitu ya. Kedua, kalau diingatkan dia bilang, oh iya saya lupa, astagfirullah, atau oh iya saya gak tahu ilmunya, terima kasih ya. Nah itu udah alhamdulillah, itu berarti cahaya itu bisa masuk ke hatinya. Yang ketiga, ada orang yang dia itu tidak ada nasihat dari manapun, tapi hidup hatinya peka. Dia menyadari, ya Allah saya ini udah gak peka
nih kayaknya ada masalah dengan hati saya nih. Ya Allah, saya teh ada yang salah nih saya. Nah, ya. Itu tuh adalah kepekaan, sebuah dari sebetulnya istiqomahnya dalam tobat-tobat dia. Jadi kan tobat itu adalah sarana membersihkan. Jadi kalau kita mau peka lagi, mau kinclong lagi, mau apa ya, kedengar ya, kalau guru kita semua Agim, semoga Allah rahmati beliau, menganalogikan seperti sound system. Sound system itu ditutupi sampah, suaranya tidak lagi nyaring, tidak terdengar. Sampah itu dibersihkan, baru nanti keluar lagi. Itulah hati kita kalau banyak kotorannya, sudah tidak peka lagi. Gimana supaya peka lagi? Ya ibu harus periksa apa yang membuat hati itu jadi tidak peka, ketutup gitu ya. Penyakit hati apa, memandang apa, lisannya bicara apa aja, pendengarannya mendengar apa aja, nah, pergaulannya gimana, nah itu ibu periksa itu. Lalu nanti ibu bertobat, tobat itu pembersihannya. Ya, ya memang Imam Ghazali mengatakan tiga komponen kalau kita membersihkan hati kita, ilmu, ya tahu mana yang dosamu dibersihkan, dua adalah ditobati kalau udah ketemu, tiga mujahadah supaya tidak berulang dosanya. Jadi pertanyaan ibu jawabannya tobat. Saya sudah jelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya, tobat itu pekerjaan hati, bukan sekedar sholat. Kadang sholat juga tidak bisa dinikmati kalau belum tobat, karena masih ada kotoran-kotoran di dalam hati ibu. Ya, tobat itu apa ya, menyesali dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan tobat itu sah kalau menyesalinya dan mengganti ketertinggalannya, bertekad di hatinya. Tobat sebelum matahari terbit dari barat, tobat itu sah selama belum di kerongkongan ajal ini. Kalau ibu sholat dengan niat tobat, itu menyempurnakannya ya ibu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah ibu diberi kepekaan, mudah-mudahan ibu semakin menemukan di mana titik salahnya sehingga saya tidak peka. Nanti insyaallah akan kembali dengan izin Allah. Allah ma'alam bisawab. Ini kan istilah luka, pulih, apa ya, itu lagi apa ya, lagi musim istilah itu semua. Al-Quran mengajarkan kita dalam Quran surat Luqman ayat 13-20 bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama yang kita ajarkan adalah jangan musyrik. Itu ya, ajarkan dia sholat, berbakti ke orang tua. Mengajarkan anak tentang musyrik ini kan tidak gampang, tentang akidah. Bagaimana dia punya keyakinan kepada Allah gitu. Nah, ini kan juga tidak gampang. Enggak bisa yakin kalau dia tidak dikenalkan Allah kepadanya. Ya. Sebetulnya orang itu terluka karena kecintaan dia kepada dunia. Tapi kan kalau kita bicara anak, kita bicara dunia juga mungkin belum pas gitu ya. Cinta dunia itu mengkhawatirkan ke depan dan terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Sebetulnya kuncinya di tengah, yaitu berzikir, mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Sehingga apa? Kenalkanlah Allah kepada anak. Kalau berbicara tentang ilmu tauhid ya, keyakinan yang kuat kepada Allah itu akan selesai dengan kuasa Allah. Jadi ibu kuatkan hubungan dengan Allah. Ibu khawatir manusiawi, cemas manusiawi, tapi tidak boleh larut, karena mudah bagi Allah menyembuhkannya. Ya Allah udah kasih kita Al-Quran untuk menyembuhkan hati dan fisik kita, benar gak? Nah, ajaklah anak itu dia kepada Allah. Walaupun untuk anak itu misalnya begini, nak, guru itu juga manusia, dia dalam kuasa Allah, dia sebagai ujian. Konsep-konsep ujian dalam hidup memang tidak gampang menjelaskan pada anak. Setiap manusia itu pasti ada diuji, salah satunya ada orang yang kehilangan hartanya, ada yang sakit, ada yang dari manusia lain. Sampai kemanapun kamu pergi, gak bisa menghindar dari gangguan manusia. Tapi kamu tahu gak target Allah? Supaya kamu itu ke Allahnya dekat. Kamu tuh doanya hanya Allah bisa melindungi kamu kemanapun kamu berada. Makanya di Quran surat Luqman itu disampaikan, ajari anakmu merasa diawasi Allah. Kalau sudah merasa diawasi Allah, kemanapun dia berada tanpa orang tuanya, dia akan takut
dia bergantung bersandarnya kepada Allah. Ini kan bicara akidah, keyakinan kepada Allah. Kalau orang akidahnya sudah kuat, maka dia ibadahnya akan bagus. Kalau udah bagus ibadahnya, efeknya adalah akhlaknya akan bagus. Seperti itu, Ibu. Jadi sebetulnya, saya tidak tahu anak ibu usia berapa, mungkin sebagian bisa ke psikolog ya. Psikolog itu dengan ilmu-ilmu yang dititipkan Allah juga kepada ahlinya. Tapi kalau ibu bertanya kepada saya adalah, saya mengajaknya untuk bertauhid. Pertama, orang tuanya evaluasi. Evaluasi dalam apakah sudah menjadi teladan di rumah, apakah sudah membangun lingkungan kondusif di rumah, apakah anak-anak sudah dibekali ilmu, terutama ilmu tadi Quran Surat Luqman ayat 13-20. Kemudian apakah kekuatan doa buat anak-anak, ya Bu ya. Nah itu ibu lakukan. Kemudian anak belajar agama bukan sekedar pengetahuan, tetapi implementasinya, hari-harinya. Libatkan Allah terus kepada anak. Nah, ini ada uang, beli ini semua dari Allah ya, cuma lewat ayah dan ibu ya, tapi ini Allah yang kasih, jadi kamu gak boleh bergantung. Ini adalah mendidik secara sederhana mungkin ya, kalau secara teori mungkin belum anak-anak paling kecil itu belum nyampe, kecuali dia belajar baru hafalan lisannya, baru mengingat ya, pengetahuan. Tapi anak diajarkan bagaimana dalam keseharian itu, bahwasanya Allah bersamamu, luka itu bisa sembuh, hanya Allah yang bisa menyembuhkanmu, bergantunglah kepada Allah. Kalau belum sampai ke situ, anak, orang tuanya yang mati-matian untuk bisa menyembuhkan hati anaknya. Insya Allah bisa, karena pegangan kita adalah Allah, penguasa, penggenggam hati-hati manusia. Allah ma'alam bisawab. Pertama, sadarilah bahwa kita itu sudah punya potensi di hati kita yang buruk dan yang baik. Itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibunuh, tapi dikendalikan. Setiap hari lintasan hati itu akan ada, baik yang buruk maupun yang baik. Kalau itu yang potensinya baik, teruslah dikuatkan. Kalau itu buruk, tekanlah dengan ketakwaan. Caranya adalah teruslah belajar, kuatkan ilmunya. Dan bukan sekedar tahu ilmunya, tapi kuatkan kehendak, cita-cita. Kalau kita tuh ingin pulang berjumpa Allah di surga, ini cita-cita yang membuat kita tuh lebih kuat, lebih ikhlas, lebih sabar. Kemudian perjalanan kita menuju Allah itu tidaklah gampang. Akan selalu ada godaan-godaan, bisikan setan, hawa nafsu dan seterusnya. Minta tolonglah kepada Allah ya. Perbanyak tobat, istighfar, itu bagian mensucikan diri kita, hati kita dari lintasan buruk. Baru jangan lupa terus berlatih riyadhah dan mujahadah dalam aktivitas sehari-hari kita dengan menata hati dan jasad kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita, membimbing kita, dijaga kita dari lintasan yang buruk, cepat tersadarkan dan kita cepat bertobat. Allah ma'alam bisawab. Mohon maaf. Jazakumullah khair. Resifa jazakallah khair. Dan kru MKFM dimanapun berada sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan siapapun Allah takdirkan pada pagi hari ini, termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih Allah untuk menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, Allah ciptakan kita potensi, ada akal, ada nafsu, ada kalbu, ada jasad. Akal untuk kita berpikir, untuk merenung tentang penciptaan alam semesta, apapun yang Allah ciptakan, bukan memikirkan zatnya Allah, karena kita terbatas. Kemudian kita diciptakan juga punya potensi yang namanya nafsu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan itu amarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, ketaatan itu mutmainah, dan nafsu yang labil ya, yang kadang pada saat kita berbuat maksiat, mengingat mati dan akhirat itu mencela nafsunya, itulah lawama. Kemudian Allah juga menciptakan potensi yang namanya kolbu. Kolbu ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah secara fisik, kabidun sepotong daging berbentuk buah cemara, mirip jantung manusia, bisa dilihat, berbentuk, bisa dipegang, itulah jantung, menjadi pusat ruh. Kemudian ada makna kolbu latifah, sesuatu yang lembut, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Inilah kolbu yang berfungsi menjadi jembatan menuju Allah, tapi orang jarang untuk bisa memperhatikan makna kolbu ini. Nah, Allah ciptakan kolbu ini punya potensi dia terkotori, atau kalau kolbu ini tidak dikendalikan bisikan-bisikannya, itu pun berpotensi kepada jasadnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau darah. Jika dia baik, baiklah jasad kita, tapi jika buruk, buruklah jasad kita, itulah kolbu kita. Nah, nafsu ini yang ada dalam diri kita itu digerakkan oleh syahwat, jadi keinginan. Hawa nafsu sama dengan, hawa nafsu adalah keinginan diri sama dengan syahwat. Syahwat fitnah, syahwat ini yang menggerakkan nafsu. Jika nafsu kita tidak bisa dikendalikan, maka korbannya adalah kolbu kita. Begitu juga bahwasanya setiap manusia itu ada sifat buruknya, tercelanya, yang diciptakan saat ruh ditiupkan kepada jasad di usia kandungan 4 bulan, itu muncul yang namanya fujur, nafsu yang jahat. Nah, ada juga nafsu yang baik. Nah, tapi kecenderungan kita itu, nafsu kita itu ingin mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nah, fujur ini tidak bisa dihilangkan, fujur ini tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan, dikendalikan agar dia bisa mendapatkan nafsu yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hati ini setiap saat dia berbisik, dan dia kadang merupakan sesuatu dosa yang tidak disengaja, lintasannya itu tidak berhenti gitu. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284, semua yang kita simpan di hati kita ini, baik kita ungkapkan maupun kita sembunyikan, itu akan dihisab. Pada saat ayat ini turun, para sahabat itu sangat cemas, khawatir, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, mereka mendatangi Rasulullah, ini lintasan hati tidak bisa dikendalikan, nafsu itu spontan. Ya, waktu itu Rasulullah mengatakan samina wa ta'na. Tapi kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah 286. Itu yang sering kita baca. La yukalifullahu nafsan illa usaha, laha maka sabat, wa alaih maka sabat. Nah,
kita tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Ini kaitannya dengan lintasan-lintasan hati ini. Tetapi ini bisa dikendalikan. Kenapa? Kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka akan tampak pada gerakan tubuh kita. Kalau kita penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat tercela ini diikuti, diperturutkan, maka dia akan ditampakkan pada perilaku. Makanya para ulama mengatakan akhlak itu letaknya di dalam hati kita. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak kita, hati kita, bersihkan hati kita. Nanti itu akan tampak pada penampilan, pada perilaku kita. Nah, menjaga hati ini dan mengendalikan lisan ini adalah salah satu proses bisa membersihkan hati. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita, lalu mengendalikan lisan, kita otomatis mengendalikan anggota tubuh kita. Kalau kita bisa dan istiqomah, walaupun kita bukan malaikat yang tanpa nafsu yang bersih, tidak, tetapi lintasan itu akan selalu ada di hati kita. Persoalannya apakah kita kendalikan atau kita perturutkan, ya, karena kekotoran hati ini akan selalu ada gitu, karena fujur ini memang sudah ada, Allah ciptakan. Tinggal disinilah peran kita untuk bisa mengendalikannya. Nah, yang mampu mengendalikan hati, artinya berarti dia akan bisa mengendalikan perilakunya, anggota tubuhnya. Makanya apa yang tampak dari fisik tubuh kita ini itu gambaran kondisi hati kita. Nah, terus makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kekotoran jiwa itu memang salah satunya adalah penyakit-penyakit hati. Nah, kalau sudah berpenyakit hati, nanti tampak dari lisan. Atau sebaliknya, racun hati pun bisa dari lisan, dari pandangan, dari makanan, dari pergaulan. Itu meracuni hati. Nah, hati yang tidak terkendali, terkotori, itu tampak pada perilaku, gitu ya. Nah, terus bagaimana ini kita untuk bisa mengendalikan hati kita, supaya menjaga hati kita, supaya lisan kita khususnya itu bisa terkendali? Yang pertama, ya, kita harus mengetahui, harus belajar tentang ilmu bagaimana, apa yang dijaga hati ini. Jadi sebetulnya kalau Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan sifat tercela yang besarannya, yang umum, yang paling dominan ini mempengaruhi kepada kekhusyukan ibadah, kepada perilaku kita, itu adalah pertama syahwat perut dan kemaluan, bahim, ya, kebinatangan itu namanya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikannya? Makanya kemarin di bulan Ramadan kita itu bukan dilatih lagi, ya, betul-betul berjuang gitu untuk bisa mengendalikan syahwat perut dan kemaluan. Tapi tidak sekedar itu kan, tetapi ada juga pengendalian atau menjaga hati lainnya, yaitu yang dominan juga adalah yaitu kedendaman atau kemarahan. Ini dendam, marah ini tersimpan, ini efeknya luar biasa. Kalau kita lihat berita-berita hari ini, pembunuhan yang terjadi, konflik yang terjadi, kebencian, permusuhan, itu berawal dari kedendaman yang tersimpan. Itu luar biasa itu. Kalau dendam itu kan sakit hati disimpan, jadi bermusuhan. Lalu nanti efeknya apa? Itu pasti kelisan. Pasti kelisan atau anggota tubuh lainnya, makanya dibunuh atau bergibah, difitnah gitu ya. Nah, itu. Kemudian hati kita lagi juga punya kotoran yang namanya adalah kedengkian. Kedengkian dan tamak itu adalah yang dimiliki setan, makanya disebut adalah syaitonia. Jadi kalau kita punya kedengkian, ini pun sebetulnya kedengkian ini berefek kepada orang itu melakukan ghibah. Makanya salah satu penyebab orang bergunjing, memfitnah, namimah, itu karena kedengkiannya, ya. Kemudian kenapa orang bisa menebarkan fitnah? Karena dia tamak kepada dunia, apa yang ada di tangan orang dia inginkan gitu. Nah, kemudian penyakit hati lainnya yang harus dikendalikan, yang ini berpengaruh kepada perilaku kita, yang pertama itu kelisan, itu adalah yang keempat, ya, robban, ya,
yaitu suka sekali pujian, itulah ria, kemudian sombong dan ujub. Ini adalah hati yang setiap manusia ada, cuman levelnya itu berbeda-beda. Ada orang yang pengen pamernya itu luar biasa gitu ya, tapi ada yang dia tidak tampak, tapi di hatinya itu ada keinginan gitu, diketahui orang, disaksikan orang dengan harapan mendapat pujian-pujian. Kadang efeknya dia kepada sum'ah gitu ya, kepada ingin menceritakan amalan-amalan dia gitu. Nah kemudian kesombongan itu kan dia ingin paling tampil, kondisinya dia pengen tampil yang dialah satu-satunya, tidak boleh ada pesaing. Kalau ada pesaing, dia akan nanti mencari-cari kejelekan orang itu supaya dijatuhkan gitu ya. Dan biasanya bisa jadi sifat kalau kita istilahnya cari muka itu menjilat. Jadi menceritakan seseorang kepada orang yang dianggap punya kekuasaan, berwibawa dan seterusnya, nanti digibahin. Karena apa? Karena itu tadi kesombongan. Tidak boleh orang lain ada yang menyainginya. Ya, sombong itu dia satu bersaudara dengan ujub ya. Cuman ujub itu dia tidak diperlihatkan. Kalau sombong diperlihatkan dengan lisannya, dengan perilakunya. Tetapi kalau ujub itu dia tidak memperlihatkan, walaupun dia di dunia ini miskin, tidak punya apa-apa dan dia sendirian, tetapi kebanggaan terhadap dirinya itu meluap-luap gitu loh. Siapa dulu dong saya ya? Kalau udah ini diperturutkan ujub, maka kadang dia masuk kepada kesombongan, ya keluar dalam kata-katanya, meremehkan orang, membentak orang, merhadik orang, mengejek orang, seperti itu. Jadi kalau kita lihat besaran menurut Imam Ibnu Athaillah rahimahullah, ini empat ini aja kita luar biasa gitu kondisi hati kita. Kemudian kalau ditambahkan yang hati, yang lintasan hati yang lain yang tidak kita kadang nggak bisa selamat darinya, apa itu? Suuzon, prasangka buruk. Perhatikan cara kerjanya. Lintasan hati suuzon, prasangka buruk kepada seseorang. Walaupun suuzon itu tidak semuanya dosa, sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada suuzon yang tidak apa-apa, di mana ada tanda-tanda korina, tanda-tanda yang itu buat kita curiga, tapi harus ditabayunkan gitu ya. Nah, suuzon yang prasangka buruk yang mengandung dosa, dia bersemayam di hati. Kalau udah seperti ini, nanti bawaannya adalah ngomongin, bergunjing. Nanti tajasus, suuzon itu berbuat, akhirnya dia mencari-cari aib orang, meneliti. Dia gimana sih orangnya? Terus cari-cari tahu ada apa sih dia gitu ya. Terus nanti pada akhirnya dia sudah mengumpulkan fakta-fakta, data-data dari orang-orang yang dia cari info-infonya, lalu ujungnya dia akan menggibahinya, menggunjingkannya. Walaupun sesuai fakta itu gibah, tidak sesuai fakta itu fitnah. Tapi kalau misalnya belum tentu benar dan belum tentu salah, masih bergosip, itu namanya ifkun, kebohongan gitu. Nah itu semuanya yang keluar dari lisan, tidak bisa dikendalikan lisan, itu dari kondisi hati. Makanya kalau ada seseorang suka, contoh ya, suka sekali bergibah, suka sekali bergunjing, membicarakan orang lain, memfitnah, coba diperiksa apa penyebabnya.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Makanya cara mengobatinya, penyebabnya dicari secara khusus. Orang bergunjing, bergibah, penyebabnya dendam, kemarahan yang tidak tersalurkan. Dia akan menceritakan kepada banyak orang, lisannya tidak terkendali karena kedendamannya. Kedua, kedengkiannya. Dia nggak suka orang lain dapat nikmat, dia benci dan ingin nikmat itu lenyap. Akhirnya dia menyebar fitnah, gibah lewat lisannya. Sebetulnya ya, tidak hanya lisan. Di sini makna lisan itu kan dengan kata-kata. Tapi juga bisa hati itu kalau tidak dijaga, jari jemari sekarang gibah digital, fitnah digital, itu kan jari itu bermain. Jari itu mengetik, itu pengganti dari lisan. Oh, kita tidak bertemu orang, tidak mendengarkan ucapan orang karena dosa-dosa dia yang tidak bisa menjaga hati dan lisannya. Tetapi kita diam, kita mendengar, kita membaca, kita menyimak, kita dosanya sama gitu. Nah, jadi yang pertama kalau kita mau menjaga hati kita, menjaga, mengendalikan lisan kita, ilmunya kita harus dapat. Kita harus tahu gejala-gejala di mana hati kita ini berdampak kepada keluaran perilaku kita. Nah, jadi diperiksa hati. Misalnya, aduh, saya pengen ngomongin orang. Apa nih penyebabnya? Apa isi hati saya? Dengkikah saya dengan dia? Apakah saya sombong? Gak boleh ada pesaing? Apakah saya dendam? Itu harus kita belajar ilmunya, gejalanya. Kalau kita sudah tahu dan ilmu itu Allah pahamkan ya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan, tapi betul-betul tembus ke hati kita. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seseorang yang dipahamkan dengan ilmu agama, dia akan mengamalkannya. Dia takut kepada Allah, dia mengamalkannya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan istiqomah. Kemudian dia akan juhud kepada dunia ini. Ya biasa aja dunia ini. Makanya orang bermusuhan karena cinta dunia. Coba perhatikan, orang konflik, sakit hati kan dunia. Jarang atau tidak dengan karena akhirat. Kalau karena akhirat pasti takut. Yang ketiga adalah orang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmunya, dia akan sibuk dengan aib-aib dirinya, bukan menilai orang. Dan yang keempat, dia tetap semangat untuk beramal soleh. Ini ciri-ciri dipahamkan. Kalau kita sudah dipahamkan oleh Allah, maka kita akan berguncang ini hati kita. Ya Allah, saya selama ini punya gejala ini. Ya Allah, saya selama ini, kalau memang dipahamkan. Karena banyak juga orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak bisa membaca kondisi hatinya. Itu hanya sekedar teori baginya. Harusnya, ya Allah, saya selama ini ternyata suka dengki sama orang. Karena dia sudah belajar ilmunya, gejala-gejalanya seperti apa gitu. Ya, termasuk juga lisan-lisan yang tidak terkendali. Itu sangat banyak. Karena berbicara yang tidak dibutuhkan, berbicara berlebihan, berbicara keji, berbicara kotor, mengejek orang, kemudian berdusta, membocorkan rahasia, kemudian bergibah, namimah, bercanda berlebihan. Banyak sekali, lidah bercabang, itu banyak. Itu semua efek dari kondisi hati yang tidak dijaga. Penyakit-penyakit hati yang mengeluarkan dari lisannya, dari perbuatannya, dia tidak bisa menjaga hatinya. Kalau dia sudah tahu ilmunya, harusnya ilmu itu membuat dia tersadarkan. Kalau udah sadar itu, dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, namanya itu al-firar, berlari menuju Allah. Ya Allah, saya selama ini teh punya penyakit hati ini sehingga lisan saya tidak terjaga, ya Allah. Lalu dia bertobat di sana. Bertobat itu kan bukan sekedar istighfar, tapi ada actionnya. Stop, hari ini saya tidak akan lakukan dosa itu. Kedepan saya tidak mau ulangi lagi. Saya benci dengan dosa itu kan. Kemudian yang sudah terlanjur kita lakukan dosa-dosa kita, ya kita tutup dengan ibadah-ibadah kita. Dan kemudian kita minta keriduan orang-orang yang kita zolimi, kehormatan ya. Karena lisan ini paling banyak kita zolim kepada kehormatan seseorang, selain zolim kepada diri seseorang gitu. Nah, kemudian zolim kepada seseorang. Jadi kalau udah tahu ilmunya, dipahamkan oleh Allah, harusnya itu membuat kita tersadarkan dan memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Baru yang ketiga adalah kalau kita
untuk menjaga hati dan mengendalikan lisan tidak bisa tanpa yang namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah sekuat tenaga melawan hawa nafsu kita untuk mencari ridho Allah. Nafsu yang mengajak kepada keburukan, kejahatan untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau orang yang punya hatinya berpenyakit gitu ya, berefek kepada lisan yang tidak terkendali. Contoh misalnya, dia benci sama orang, dia dendam sama orang, dia sakit sama sakit hati sama orang, yang berefek kepada dia pengen menggibahi, memfitnah orang itu, maka dia bermujahada untuk bisa memaafkan. Dan memaafkan itu kan tidak cukup kita dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, baca Quran, beramal-amal yang sifatnya ritual itu, tetapi ada actionnya dengan memaafkan, tidak sengaja mengingat-ingat keburukan orang, tidak sengaja menyebut-nyebut keburukan orang atau rasa sakit gitu ya. Nah, kita lebih sibuk dengan aib kita. Itu kan butuh perjuangan, butuh mujahadah menemui orang yang menyakiti kita. Ya kan, memberi dia hadiah, menyayangi dia, memuji dia, itu tidak gampang, itu butuh mujahadah. Nafsu pengennya kita dendam selamanya. Cinta dunia membuat kita itu benci orang selamanya. Disitulah perjuangan mujahadah kita untuk bisa menjaga hati kita agar lisan kita bisa terkendali. Gitu. Kemudian kita dengki sama orang, enggak suka sama orang. Nah, kita mujahadahnya ya harus bisa memujinya, mendoakannya, membantunya, membelanya. Oh, ini tidak mudah. Mujahadah itu perjuangan hati yang luar biasa. Jadi kadang tidak cukup kita itu beribadah secara sholatnya bagus, kemudian puasanya rajin, baca Qurannya rajin, tapi dia belum bisa memaafkan. Dia masih gak suka lihat orang lain dapat nikmat. Lintasan hatinya buruk terus gitu. Nah, ini kalau tidak hati-hati nanti efeknya dia lisannya tidak terkendali gitu. Nah, jadi 3 poin ini teruslah kita belajar untuk mengetahui gejala-gejala bagaimana hati kita itu sehat atau sakit. Ya kan, atau selamat. Kemudian belajarlah tentang gejala-gejala namanya dosa-dosa lisan, sehingga kita harus tahu apa penyebabnya itu semuanya, bagaimana kondisi hati kita gitu. Hati sebagai sodron pusat kendali, jika dia tidak terkendali, maka akan tampak pada apa yang keluar dari anggota tubuh kita. Yang paling dominan tampak pada lisan kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa belajar bagaimana sibuk dengan meneliti aib kita, kotoran dalam jiwa kita, dan kita berlatih untuk membersihkannya, itu nanti akan tampak kita bisa menjaga lisan kita. Dan orang yang bisa menjaga lisannya, dia akan jauh lebih bisa menikmati ibadahnya, karena lisan itu nanti kembali lagi kepada hatinya yang akan teracunin, membuat dia tidak akan bisa menikmati ibadahnya. Allahu'alam bisawab, mohon maaf. Pertama adalah, sebagian prasangka itu dosa. Al-Hujurat ayat 12 ya. Sebagian, bukan semua prasangka itu dosa, tapi sebagian. Berarti ada prasangka yang tidak dosa. Di mana di sana ada yang namanya bukti-bukti atau korina atau tanda-tanda yang membuat seseorang itu suuzon. Tetapi itu tidak boleh bersemayam di hati, ya. Harus disembuhkan dengan berhusnuzon. Tetap boleh kita waspada karena pengalaman di masa lalu supaya tidak terulang, ya. Tetapi itu tidak boleh bersemayam. Itu yang mengandung dosa. Yang kedua adalah suuzon itu diperturutkan menjadi apa? Menjadi yang namanya tajasus, mencari-cari informasi. Memata-matai. Baru setelah dia mengumpulkan fakta-fakta, baru dia nanti bergibah. Nah, memang suuzon ini cara mengobatinya adalah rasakanlah Allah selalu mengawasi kita dan mengetahui lintasan hati kita sehalus apapun. Nah, kemudian latihan lagi adalah untuk mencari 1001 alasan. Sebetulnya kalau ada tanda-tanda itu boleh kita lebih berjaga-jaga. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda, kita harus mencari 1001 alasan untuk
husnuzon. Memang pengalaman masa lalu itu tidak pernah kita bisa lupakan ya, tetapi kita bisa menjadi bahan evaluasi. Tidak mutlak juga kadang masalah muncul dalam diri kita itu kesalahan orang lain di luar diri kita. Bisa jadi pun itu ada di dalam diri kita sebagai cobaan yang buruk, yang tidak nyaman. Tetapi ingatlah bahwasannya tidak ada yang lain kecuali kita bersandar, berlari, minta tolong kepada Allah. Tugas kita ikhtiar berdoa dan berjaga-jaga, tetapi tidak menyimpan penyakit dalam hati kita yang membuat kita nanti akhirnya terganggu kesehatan hati kita gitu ya. Jadi berbanyak istighfar, cari 1001 alasan untuk husnuzon. Kalau ada tanda-tanda ditabayunkan, tetap kita waspada. Allahu a'lam bishawab.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
4: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
5: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
6: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
7: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
8: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah. Selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
9: Ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid. Ihdinas sirat. Jangan ihdinas siratal. Jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran. Setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Iya, kita udah belajar ya satu ilmu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain, di mana dia melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan atau kemungkaran itu hatinya bergejolak tidak terima karena keburukan itu. Kemudian tindakan apa yang dilakukan? Rasulullah menuntun kita. Pertama dengan tangan kita, kekuasaan kita, kewenangan kita. Kedua dengan lisan kita. Ketiga adalah selemah-lemah iman dengan hati dan mendoakan kita. Kita gak terima dan mendoakannya. Ibu melihat suatu, ibu anggap ini ada tidak benar. Lalu ibu menggunakan lisan ibu untuk menasehatinya. Tidak apa-apa ya. Dengan lillahi ta'ala, dengan kasih sayang, tidak ada merasa lebih baik dari orang tersebut. Tidak pakai nafsu, dan ingat bukan kita merubah, tapi Allah yang merubah. Tapi dengan ibu melakukan itu dengan lillahi ta'ala, maka itu amal soleh ibu. Dia berubah atau tidak berubah itu bukan urusan kita, itu adalah wilayahnya Allah. Jadi ibu sudah melakukan hal yang bagus, tabayun. Karena kebanyakan orang kalau melihat sesuatu yang buruk di mata dia, orang lain buruk, dia menceritakan ke orang lain kan, dia menggibahi kan. Benar gak? Kan begitu. Orang yang bersangkutan gak tahu salahnya karena gak ada yang menasehati. Tapi dibicarakan di mana-mana. Ibu melakukan langkah yang bagus. Harusnya memang demikian kalau kita sayang kepada teman. Tapi tidak semua berani orang melakukan ini. Kenapa? Karena dia takut nanti dia tersinggung, nanti dia takut, nanti dia marah, nanti saya dianggapnya sok ini, sok itu. Kalau kita lakukan itu, ini karena untuk kebaikan dia, karena sayang kita. Kita sampaikan dari hati kita. Kalau dia gak terima, kita gak pusing. Kenapa? Karena kita itu adalah amal soleh kita. Kalau kita ikhlas, itulah pahala kebaikan buat kita. Bagi kita yang pada posisi dinasihati orang, itulah cara Allah memberitahu kekurangan kita. Kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Nah sekarang Allah kirim orang yang mungkin memberitahu kekurangan kita. Tapi kenapa kita kadang gak terima, tersinggung. Inilah salah satu penyakit hati kita. Kita itu merasa benar, baik-baik saja. Jadi ibu, langkah yang ibu lakukan itu sudah bagus. Yang kalau ibu lakukan yang salah, ibu membicarakan orang itu pada orang lain. Itulah jatuhnya kepada dosa ghibah. Itu yang beratnya ibu ya. Dan taubatnya juga akan berat. Demikian Allah malam disalam. Cari muka. Biasanya orang cari muka itu dia jadi dia cari muka supaya dia dinilai baik. Lalu dia cara menutupinya biasanya dia membicarakan orang lain. Ya, itu penyakitnya adalah penyakit kedengkian, itu bisa kedengkian. Tapi kalau dia cari muka untuk menutupi, ya kalau orang cari muka itu kan, nah aku dinilai aku tuh baik gitu loh, orang lain tuh yang salah gitu. Nah, kalau dia menutupi sesuatu yang dia sembunyikan, bisa kategorinya kan dia masuk orang yang munafik, iya kan? Jadi antar kenyataan dengan apa yang dia ungkapkan secara lisannya maupun bahasa tubuhnya itu tidak sama. Dia tidak jujur dengan perbuatannya. Jadi bisa gini ya, orang cari muka itu, saya menceritakan teman saya kepada teman saya yang saya anggap dia adalah orang yang punya pengaruh dengan harapan saya dinilai lebih baik dari dia. Itu biasanya karena kedengkian dan saya menggibahinya. Tapi kalau mencari muka untuk menutupi kesalahan dirinya, berarti kan dia ada yang dia bohongin. Kategori munafik. Itu aja. Jadi munafik itu kotoran jiwanya. Dia berpenyakit.

tutupi boleh untuk memberhentikan kemungkaran itu, maka boleh dilaporkan kepada orang yang punya kewenangan dengan niat kemungkaran itu diberhentikan, di stop, bukan dibicarakan. Tapi betul-betul, misalnya atasan, Pak, Bu, maaf, ini ada fakta begini, begini, begini, dengan niat adalah untuk diberhentikan. Kalau kita memang tidak sanggup menasehatinya, tapi lebih baik kita kan nasehati tabayun, ya kan? Jangan membiarkan seperti itu, tapi kita menilai dan kita membicarakan, ya, nggak solusi. Dia tetap melakukan perbuatan buruknya, orang lain banyak yang tertipu, ya kan? Nah, kita jadi kotor hati, ya, kalau bisa bicara baik-baik dengan dia, sampaikan fakta-fakta datanya, dia tidak mau berubah, sampaikan kepada yang berwenang. Itu toleransi dalam kita bergibah, bukan membuka aib. Dengan niat adalah memberhentikan suatu kemungkaran gitu. Allahu a'lam bishawab. Pertama, apakah suami itu tahu ilmunya sebagai suami untuk tidak membuka? Kita nggak usah kepada pasangan ya. Untuk teman, untuk orang lain yang punya aib aja, kalau itu aib ya harus ditutup. Aib itu kebuka, satu, kalau memang aib itu udah kebuka secara umum di media sosial, seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu, itu udah tidak lagi aib yang harus ditutup gitu loh. Karena maksiatnya udah terbuka secara terang-terangan. Apalagi menyangkut banyak orang. Yang kedua adalah di pengadilan, untuk mencari keadilan. Itu aib terbuka. Tapi kalau aib yang harus disembunyikan, itu dibuka, berarti suami itu dia jatuh kepada ghibah dan membuka, itu dosanya besar, besar sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya harus diingatkan, tapi selain mengingatkan harus juga menjadi evaluasi buat istri. Ya, aib itu kebuka dengan izin Allah, lalu evaluasi apa yang dikatakan suami, bisa jadi itu benar, itu benar gitu loh. Kalau nggak, itu waktu itu ghibah jatuhnya suami. Kalau nggak benar, suami fitnah istri kan begitu. Nah, jadi berikutnya adalah ketidaknyamanan ini sebagai penghapus dosa, menabung pahala. Tapi kasihan suami kan, pahala kebaikan dia pindah kepada istri, jadi dia bisa bangkrut. Nasihati dia, sampaikan ilmunya, sampaikan. Kalau kita sampaikan ilmunya, resikonya dia masih tidak bisa berubah, itu bukan wilayah ibu untuk merubah kan gitu ya. Istri gak bisa merubah, tapi disampaikan, jangan diam saja gitu. Nah, kemudian tahu dari mana suami itu membuka aib sampai ke telinga ibu, berarti orang yang menyampaikan itu dia sudah namimah, itu dosanya udah sama dia begibah sama suami, nanti masuk ke namimah. Jadi itu berlipat-lipat dosanya. Orang itu kan juga gak tahu kalau dia namimah. Kenapa jadi namimah, ngadu domba? Ibu kan jadi benci sama suami, suami jadi benci kan sama orang itu yang menyampaikan ke ibu gitu loh. Desas-desus kah atau apa ini tuh? Inilah bahaya lisan tuh di sini, bencana lisan tuh di sini. Kadang tidak akurat, tidak sesuai fakta, hanya fitnah kemana-mana. Nah, ibu sekarang perbanyak introspeksi diri, minta ampun kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, doakan suami, tapi tetap dinasehati, sampaikan masalah dia berubah, masalah dia nanti responnya buruk, ibu sudah tanggung jawab, sudah lepas, dan ibu mudah-mudahan jadi amal soleh, istri jadi amal solehnya gitu. Itulah ujian berbagai pasangan terhadap pasangan lainnya. Tapi kuncinya mau nggak sabar. Sabar di sini adalah tidak mensikapi keburukan-keburukan orang dengan dosa lagi, supaya Allah menolong. Allah ma'alam bisawab. Ghibah itu membicarakan seseorang yang tidak ada di sisinya, di sampingnya. Kalau dia mendengarkannya, maka dia akan sakit hati, tidak suka, tersinggung. Itu ghibah. Kalau benar faktanya, itu ghibah. Kalau tidak benar, itu fitnah. Kalau masih belum jelas kebenarannya, itu adalah gosip atau ifkun dalam bahasa agama kita. Itu ghibah. Kemudian, orang bergibah itu ada penyebabnya, yaitu tidak bisa menjaga hati, ada penyakit hati di dalamnya gitu ya. Oke, macam-macam penyebab gibah. Tadi ada karena kedendaman yang tersimpan, tidak bisa marah secara langsung, dia bicara kemana-mana. Kedua, dia menyesuaikan dengan pergaulan. Sebetulnya dia tahu ini dosa, tapi dia gak enak kalau ada orang ngobrol, dia
pergi atau gimana. Dia lebih sibuk dengan ridho manusia daripada

ridhonya Allah. Ketiga, kedengkian. Dengki, gak suka orang lain dapat nikmat, sehingga dia cari-cari, dia benci dengan nikmat itu, dia ingin nikmat itu lenyap, makanya kadang jatuh kepada fitnah gitu ya, nah itu. Nah, kemudian biasanya objek yang digibah itu adalah, satu adalah bentuk tubuh, dia botak, dia pincang, dia ini, tanpa alasan menyebut itu, kecuali toleransi dalam gibah, susah menyebut seseorang, udah susah menjelaskan orang itu, ini tadi kamu dicari oleh oleh bapak ini, yang mana, yang dari Jakarta, yang dari orangnya, aduh, aku gak ingat, lupa, itu loh, orang kakinya satu gak ada, itu kan bentuk tubuh, tapi disampaikan, itu toleransi dalam bergibah. Kemudian penampilan, duh, dia mah pakai baju kayak gitu ya, mending gak keurus, duh, dia makeupnya terlalu luar biasa, itu diomongi penampilan misalnya. Ketiga adalah keturunan, ah dia mah rakyat jelata, gak jelas itu orang tuanya, dan itu keturunan. Keempat, akhlak itu orang dia pelit banget loh, sombong banget tuh orang gitu ya. Yang kelima, perbuatan itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang akhirat. Duniawi itu tau gak, itu si orang itu tuh kerjanya tuh makan tidur, atau secara akhirat dia mah ngajinya tebener, tapi diomongin di belakang gitu ya. Itu fakta begitu, dia fakta, dia bergibah. Kalau gak benar itu adalah fitnah. Kalau tidak, tadi tidak, belum tentu benar dan salah, itulah iskon. Sekarang bicara tentang mengkritik pemerintah gitu, itu kan ada ilmunya. Kalau ada suatu kemungkaran yang itu terbukti fakta dan datanya bisa dipertanggungjawabkan, itu digunakan tiga Rasulullah, tuntunan Rasulullah, satu dan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita robak dengan kekuasaan kita. Iya kan? Kalau dia punya kewenangan, gunakan tanda tangannya untuk menolong agama Allah gitu ya. Kedua adalah dengan lisannya. Lisan itu tidak hanya menyampaikan kritik itu, menyampaikan nasihat itu dengan ucapan, tetapi dengan tulisan, tapi dengan cara-cara yang santun, yang berakhlak, dengan dasar-dasar yang bagus, tidak asal main ucap gitu ya, harus berdasarkan fakta dan data. Kalau memang kemungkaran itu terbuka lebar ya disampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya itu belum jelas di beritanya gitu ya, masih simpang siur gitu ya. Apalagi gini, kalau kemungkaran itu terbuka sudah lebar, ya kita bicara di situ, tidak, itu toleransi dalam berghibah. Tetapi sekarang pertanyaan, seberapa penting kita ngebahas itu? Menambah iman kita kah? Menguatkan iman kita kah? Kemudian penting kah? Buat kalau itu memang penting, sesuatu yang diperjuangkan, silakan dengan jalur yang tepat. Tapi kadang kita mendapat berita itu, bisa gak kita telusuri kebenarannya? Kalau memang itu benar fakta, nah silakan, apa yang kita lakukan dengan tiga tuntutan tadi? Yang paling lemah adalah, yang paling halus adalah, selemah-lemah iman itu mendoakan. Dan hati ini gak suka, cemburu karena Allah, kepada orang lain adalah melihat suatu kemungkaran. Ada kebijakan yang, aduh ini bikin sengsara misalnya rakyat ini, boleh kita marah, boleh, silakan. Tapi jalurnya mau gimana? Mau dengan kekuasaan kita, tangan kita, mau dengan lisan kita, mau dengan apa? Dengan yang hati kita. Nah sekarang pada saat kita diskusikan itu goalnya apa? Bikin kotor hati, nambah dosa, banyak sia-sia atau apa? Silakan, tapi pada jalur yang tepat, yang itu betul-betul menjadi jihad kita, menjadi perjuangan kita, tidak asal ngobrol gitu loh, yang membuat kesia-siaan dan kotor hati kita yang jengkel, tapi tidak kena sasaran gitu ya. Nah ini adalah perjuangan tersendiri, makanya kalau memang ada sesuatu yang tidak tepat, ada yang memperjuangkan, kita gak bisa di sana, ya kita doakan. Kalau kita bisa memperjuangkan, kita dengan tulisan, dengan ucapan, tapi dengan fakta-fakta, data-data yang benar. Apalagi kalau sudah terbuka, ada yang terzalimi, ada apa namanya, aib yang kebuka, ya udah, itu mah kita harus mendoakan. Dan apa peran kita di sana? Tiga tadi pilih, mengikut kritik silakan, tapi tidak ikut-ikutan ya, tapi kita punya data dan fakta itu, tapi udah terbuka loh ya, tapi kalau aib itu memang disimpan. Allahu'alam bisawab. Hati itu terkotori, kata Imam Ghazali, ada empat. Satu, kemusyrikan. Dua, kegelapan hati, yaitu kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan bid'ah. Yang ketiga adalah berbagai penyakit hati. Yang keempat adalah lisan yang tidak terkendali. Kalau mau dibersihkan, maka harus punya ilmunya, harus bertobat kalau sudah tahu.
Kemudian yang ketiga adalah bermujahadah. Jadi kalau ibu tanya bagaimana untuk bisa terjaga hati ini, mujahadah, perang melawan nafsu, karena nafsu ini pengennya melakukan hal yang buruk, terutama lintasan hati yang diperturutkan, lisan yang tidak terkendali, itu semuanya dari kondisi hati yang harus dimujahadahi, dibersihkan gitu ya. Nah, siapa yang dikatakan orang yang mampu membersihkan? Pertama, dia dipilih oleh Allah karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, kita ini berbuat keji dan mungkar. Tapi Allah memilih hambanya, siapa yang dikehendaki untuk disucikannya, itu An-Nur ayat 21. Kemudian mampu memaafkan orang lain yang jahat kepadanya, ini paling berat nih. Tapi kalau bisa dilakukan ini, maka insya Allah kita termasuk sudah terindikasi kita bisa membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah tidak mengikuti langkah-langkah setan ya, diperturutkan. Itu tadi, kadang lintasan hati begini diikuti. Itu kan hati itu terus saja bicara. Tapi kadang diikuti, nah itu tetap itu dikendalikan, dijaga. Kalau enggak, itu tadi keluarannya lisan kita tidak terkendali. Nah, kemudian apalagi tidak berbuat keji gitu ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Baru yang kelima adalah, kalau kita membersihkan hati kita, jaga lisan kita. Sebetulnya racun yang masuk ke hati itu dari lisan paling dominan, satu paket dengan pendengaran, mendengar aib orang. Kemudian pandangan yang tidak terjaga, makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, kemudian pergaulan, ini pun bisa mengotori hati kita. Kalau kita bisa mencegah ini syariatnya, kemudian kita bermujahadah untuk membersihkannya kalau udah terlanjur gitu ya, lalu kita perbanyak kuatkan doa kita. Sebetulnya Ali Imran ada 8, Rabbana la tuzikulubana ba'anda hadaitana wahablana minanun karohma inna ka'antar wahab, kemudian ya mukallibal kulub sabit kolbi ala dinik, itu juga membuat hati kita itu bisa istiqomah. Mudah-mudahan jangan lupa istighfar, jangan lupa ingat Allah, rasakan Allah mengawasi kita, lalu perbanyak muhasabah, siap kita habis bicara, berpikir, berbuat, terus lakukan itu. Kalau ada yang kira-kira, ya Allah saya sudah bikin dosa, astagfirullah. Kalau kita punya berbagai nikmat bisa taat, maka banyaklah bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan riadoh latihan ini, perjuangan kita ditolong oleh Allah. Allah Maha tahu ya, hati ini pengen benar gitu ya, tapi kadang godaan sangat banyak. Tapi Allah akan tolong kita kalau kita punya kehendak untuk sampai kepada Allah. Tidak cukup hanya ilmu. Kalau tidak punya kehendak sampai kepada Allah, maka terasa sangat berat perjalanan ini menuju Allah. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: A'inan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Nah.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah, dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini Salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
5: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah ber

0: karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MKI, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrotaw wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore.
2: ...102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi sahabat Al-Qur'an yang berhak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, ya, insyaAllah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali lagi bersama tim Baitul Quran Darut Tauhid, terutama izin saya Triyona Alisa Putra sebagai kepala bagian tahfidz dan pengasuhan di Baitul Quran. InsyaAllah metode yang seperti biasa yaitu metode tahsin sabik. Alhamdulillah kita sudah memasuki di sabik keempat di pertemuan yang ketiga yaitu pembahasan tentang macam-macam idgham. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna bacaan Quran kita di keseharian kita. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke dalam materi pertemuan ketiga, sabik keempat, yang berjudul macam-macam idgham. Nah, jika dua huruf bertemu, di mana huruf yang pertama bertanda sukun, dan huruf kedua berharokat, maka dapat dibaca izhar dan idgham. Pada pertemuan ini khusus dibahas tentang idgham. Yang seperti kita ketahui, menurut bahasa, idgham adalah memasukkan. Adapun menurut istilah adalah menggabungkan huruf yang bertanda sukun dengan huruf yang berharokat. Sedang keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua dan makhraj dari keduanya terucap secara bersamaan. Berikut ini pembagian idgham ditinjau dari sebab dan kesempurnaan. Nah, ini pembagian idgham dari sebab dan kegunaan. Baik, sebab idgham itu ada tiga ya para pendengar. Di antaranya tamatsul ataupun mirip ya. Istilahnya mirip itu ya. Tajanus istilahnya itu sejenis dan taqarrub yang berdekatan. Penjelasan lengkapnya insyaallah kita akan langsung saja ya dari penyebab yang pertama yaitu tamatsul atau mirip ya. Nah, ini dinamakan idgham mutamatsilain ya. Apa itu idgham mutamatsilain? Adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Nah, ini ya. Jadi ketemunya dua huruf ini karena apa? Dua sebab, sama makhrajnya, sama sifatnya. Artinya apa kalau ini? Artinya huruf yang pertama dan kedua hurufnya kembar atau sama, ya. Nah, kecuali huruf pertamanya huruf mad, maka tetap dibaca izhar, ya. Baik, contoh ya, kita langsung saja ke contoh dari idgham mutamatsilain. Tadi sebabnya apa? Para pendengar,
Sebabnya kedua huruf tersebut memiliki makhraj dan sifat yang sama, alias huruf keduanya huruf kembar. Contoh misalnya, ba bertemu dengan ba, ya, ba sukun artinya huruf yang pertamanya, ya, bertemu dengan ba hidup. Dalam kata idrib bi'asoka, jadi kata yang pertamanya idrib, kata yang kedua bi'asoka, maka ba yang pertama tidak lagi dipantulkan, tidak idrib, tapi langsung masuk ke dalam ba yang kedua. Nah, ba yang kedua jadi berharokat kasrah. Idrib bi'asoka. Jadi seperti itu, ya. Jadi langsung masuk ke dalam huruf yang kedua. Yang contoh yang kedua yaitu huruf dal, ya. Misalnya berarti dal sukun bertemu dengan dal yang hidup. Dalam kata apa? Dalam waqad dakhalu, ya. Waqad dakhalu bil kufri. Ini dari waqad dengan dakhalu. Maka sama. Tidak ada lagi qalqalahnya, tetapi dal sukunnya masuk ke dalam dal hidup. Waqad dakhalu bil kufr. Waqad dakhalu bil kufr. Seperti itu, ya, para pendengar. Nah, baik, kita coba ulang lagi, ya, dari yang pertama tadi contohnya ba sukun bertemu dengan ba hidup. Nanti saya bacakan, para pendengar bisa mengulang, ya, apa yang saya bacakan. Baik, contoh yang pertama, ba sukun bertemu dengan ba hidup. Idrib bi'asaka. Nah, bagus, ya, seperti itu. Nah, ini kata yang kedua, dal sukun bertemu dengan dal hidup. Wa qad dakhalu bil kufur. Nah, seperti itu. Baik, kita sempurnakan dengan contoh yang ketiga, lam sukun bertemu dengan lam hidup. Bal la'anahumullah, maka langsung, ya. Balla, tapi ingat, karena lam memiliki sifat tawassut atau bainiyah, ya, maka ada sedikit aliran suara gitu, ya, dan namun terbatas, ya. Balla'anahumullah. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan langsung balnya. Balla'anahumullah. Nah, tidak boleh langsung, ya. Tapi ada suara yang mengalir walaupun terbatas.

0: itu ya adalah dibaca izhar ya. Contohnya, yang contoh yang pertama yaitu dal hidup bertemu dengan dal sukun bertemu dengan ta hidup ya. Dalam kata apa? Qad tabayyana ar-rusydu ya. Lafaz yang pertama qad disusul dengan lafaz berikutnya tabayyana ar-rusydu ya. Bagaimana cara membacanya? Maka huruf dal masuk ke dalam huruf yang kedua yaitu huruf ta ya. Tidak dibaca qad lagi, tidak ada apa namanya makhraj atau sifat dari dal, tetapi langsung masuk ke dalam huruf ta. Qad tabayyana ar-rusyd. Qad tabayyana ar-rusyd. Nah, seperti itu. Ini ya. Jadi tidak lagi qad ta ataupun qad ta, tapi qad tabayyana ar-rusyd. Nah, itu contoh yang pertama ya. Jadi dal hidup, dal sukun bertemu dengan ta, maka langsung masuk ke dalam huruf ta. Contoh yang kedua, ya kita balik ya. Sekarang huruf yang pertama ta, ya huruf yang keduanya dal, ya jadi huruf yang sukunnya ta, huruf yang hidupnya dal. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya berarti masuk ke dalam huruf dal, ya. Contohnya ujibat da'watukuma. Nah, ada dua lafaz ya. Ujibat da'watukuma. Bagaimana cara membacanya para pendengar? Ya, maka masuk ke dalam huruf dal, ya. Yang seperti tadi kita contohkan di contoh yang pertama. Baik, saya akan contohkan ya. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu ya. Saya akan contohkan sekali lagi. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu pendengar ya. Bagaimana cara membacakan idgham mutajanisain. Insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah kita mendengarkan pariwara atau iklan ya di segmen yang pertama lagi ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga, ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya man, kayaknya saya kurang tobat ini mah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Bila kerjaan amin, kita sambung lagi di segmen yang kedua dalam inspirasi Quran, ya. Tahsin metode sabik. Sabik yang berarti sabar dan istiqomah. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Insyaallah kita sudah memasuki di sabik yang keempat, ya, para pendengar. Sabik yang paling akhir, ya, karena sabik ini terdiri dari empat, ya, tingkatan. Sabik 1 sampai dengan sabik 4, ya. Nah, insyaallah kita sudah memasuki di dalam pertemuan ketiga. Kenapa pertemuan ketiga? Karena setiap sabik itu sudah pasti ada 12 pertemuan. 11 pertemuannya berupa pemaparan materi, dan pertemuan yang ke-12 itu evaluasi, ya, di mana nanti di evaluasi ini apabila hasilnya sesuai dengan standar nilai yang ditentukan, maka dia akan naik ke dalam level berikutnya. Misalnya dari sabik 1 lulus nih di pertemuan ke-12-nya evaluasi ini, maka akan naik ke sabik kedua. Bagaimana kalau belum lulus, maka akan diulang kembali terhadap materi-materi yang belum standar, ya. Ustaz, bagaimana kalau sudah sampai sabik 4 dan sudah lulus, maka nanti dianjurkan ke dalam halaqah tahfidz, ya. Yang asalnya halaqahnya BBQ, bimbingan belajar Quran lewat sabik ini. Kalau sudah lulus, maka nanti akan beralih ke dalam program hafalan. Karena bacaannya sudah standar, sudah bagus, sudah bisa untuk menghafal. Nah, maka nanti masuk ke dalam program hafalan. Namanya STQ, ya, Santri Tahfidz Quran. Dan nanti bisa dilaksanakan secara mukim maupun non-mukim. Baik, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah di dalam idgham mutajanisain, ya. Jadi idgham dari sisi sebab, idgham yang kedua. Yang pertama jadi idgham mutamatsirain, yaitu huruf keduanya sama atau huruf kembar, yaitu makhrajnya dan sifatnya sama. Nah, sekarang kita di bagian yang kedua, yaitu idgham mutajanisain yang makhrajnya sama, ya, tetapi berbeda dari segi sifatnya. Nah, tadi kita baru membacakan dua contoh, masih ada 5 contoh lagi. Tadi contohnya dal sukun bertemu ta, dan yang keduanya ta sukun bertemu dengan dal. Nah, sekarang contoh yang kedua, ta sukun bertemu dengan to. Nah, ini, ya, dua huruf yang istilahnya mah ada sifat yang berbeda. Ta itu tipis, to itu tebal. Maka bagaimana cara pengucapannya? Nah, gitu, ya. Ini kita coba kita bedah, ya. Lafaz yang pertamanya adalah waddat, waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Nah, itu, ya. Bagaimana cara penggabungannya? Maka langsung masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf po, ya. Berarti secara sifat-sifatnya, ya, masuklah ke dalam huruf po. Nah, karena po juga memiliki sifat-sifat yang tebal, ya, ataupun istila, apalagi dia itbaq, ya, dalam kondisi apapun dia tebal. Maka langsung waddat ta'ifah. Nah, seperti itu para pendengar, ya. Saya coba akan contohkan lagi. Waddat ta'ifah. Nah, seperti itu. Bagaimana apabila sebaliknya? To sukun bertemu dengan ta, ya. To sukun bertemu dengan ta, ya. Maka ini memiliki kondisi yang berbeda, ya. Baik, bagaimana perbedaannya, Ustaz? Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau ta yang huruf pertama,
keto ya. Ta itu misalnya uang ya, uang receh atau uang kertas gitu ya. Sedangkan po itu dompetnya. Maka kalau kita memasukkan uang ke dalam dompet ya, kita akan melihat lagi uangnya tidak? Tidak, karena ya secara umum dompet itu akan lebih besar daripada uang gitu ya. Jadi uangnya udah tidak kelihatan, yang terlihat adalah dompetnya saja. Nah, bayangkan kalau dompet ya disembunyikan di balik uang, kelihatan nggak dompetnya? Ah, tetap akan kelihatan gitu ya, karena uang tersebut kecil tidak bisa mengcover ya dompet yang lebih besar ya. Maka ketika to ya, huruf yang pertamanya to sukun bertemu dengan ta, maka to ini akan tetap terlihat gitu ya, akan tetap terlihat, tetapi di akhir ya muncullah huruf ta-nya gitu ya, seperti itu kan. Dompetnya tetap terlihat ya, ta-nya juga terlihat. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini lafadznya ya. La im basato ta. Nah, itu ya. La im basato ta. Tapi secara apa yang hilang? Yang hilang adalah kol-kolahnya dari to. Ya, kol-kolah dari to-nya itu udah tersembunyi gitu ya. Nah, seperti ini cara bacanya. La im, la im basata, la im basata. Basat itu dalam kondisi tebal, dan ketika ka, nah, maka dia menjadi tipis ya. Nah, la im basata, nah, seperti itu ya. Nah, itu secara perumpamaannya tadi, dompet dengan uang ya. Uang masuk ke dompet, sudah uangnya gak akan kelihatan. Tetapi kalau dompet berusaha ditutupi oleh uang, maka dompetnya tetap kelihatan. Nah, uangnya juga akan terlihat tentunya ya. Baik, contoh yang berikutnya. Zal dengan zo. Nah, ini mirip-mirip ya. Zal dengan zo ya, mirip-mirip ya, seperti itu. Karena huruf zal itu huruf yang secara sifat lebih tipis, ataupun tipis, zo itu tebal. Contoh dalam lafad, iz zolamu, iz zolamu. Ya, nah, saya terdengar ya, iz tipis, zolamu, zo-nya tebal. Maka cara bacanya seperti apa, para pendengar? Betul ya, masuk ke dalam huruf yang kedua, ke zo. Jadi zo-nya yang dominan terlihat. Jadi seperti apa? Izzolamu, izzolamu. Nah, seperti itu. Jadi langsung masuk ke zo ya. Izzolamu, nah, seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya ya, huruf ta dengan huruf zal ya. Nah, ini ta-nya huruf tipis, zal-nya huruf tipis ya. Sebenarnya ini jarang dibaca idgham ya, karena sudah ada waqaf ya, waqaf yang lebih utama. Ini dibacanya waqaf itu lebih utama gitu ya. Contohnya di tatrukhu yalhas ya, dzalika ya, bisa seperti itu ya. Tatrukhu yalhas dzalika, bisa seperti itu. Jadi diwakofkan biasanya. Namun ketika suatu saat namanya juga di ini ya, di daurah tahsin, maka biasanya sering ditanyakan oleh seorang guru atau oleh seorang syekh. Bagaimana apabila bacaan tersebut ya diwasalkan, atau yang asalnya wakof, yang asalnya berhenti ya, disambungkan. Nah, berarti masuklah kaidah idgham. Ketika huruf yang makhrajnya sama tetapi sifat yang berbeda, bagaimana? Maka masuklah ya huruf tha-nya masuk ke dalam huruf za ya. Jadi seperti apa nih cara bacanya? Tadi kan yal yalhas, dzalika menjadi
yalhadzalik. Nah, seperti itu ya. Yalhadzalik. Nah, seperti itu. Jadi apabila coba disukunkan tatrukhu yalhadzalik. Nah, itu ya kalau diwakofkan, kalau diberhentikan. Kalau diwasalkan tatrukhu yalhadzalik. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh adalah ba bertemu min. Ba sukun bertemu min. Nah, ini maka masuk ke dalam huruf yang kedua, mim, dan ada gunahnya, gitu ya. Ada gunah memanjangnya. Ditahan sebanyak dua harokat. Contoh dalam kata irkam, irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Perkolahnya hilang, ya. Dan huruf ba-nya hilang, masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf mim. Jadi seperti apa? Irkam ma'ana. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa, ditahan idgham dengan gunnah memanjang itu dua harokat. Irkam ma'ana. Ro-nya tebal. Irkam ma'ana. Nah, seperti itu ya, para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi, sudah ada tujuh berarti ya. Tujuh contoh yang disampaikan dari idgham mutajanisain. Ya, kita ini lagi ya, simpulkan tadi dari dua hal tersebut, idgham mutamatsilain yaitu huruf kembar ya, karena sifat dan makhrajnya sama, sedangkan idgham mutajanisain yaitu huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda dari sifat ya. Baik, insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah iklan berikut ini.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Yesterday, I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja?

0: Di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIY Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIS Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran metode Tahsin Sabik, ya, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid, lembaga Quran atau unit Quran yang ada di pesantren Darut Tauhid. Baik sahabat-sahabat pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita masuk di yang ketiga, ya, bagian yang ketiga, yaitu idgham berdasarkan sebab, ya, berdasarkan sebab, yaitu, ya, idgham mutaqaribain, ya. Apa itu idgham mutaqaribain? Adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan dari segi makhrajnya. Jadi kalau tadi mah ada yang sama, ya, mutajani utama silain ada yang sama, dua-duanya sama, baik pun makhraj dan sifatnya, mutajanisen makhrajnya sama tetapi berbeda sifatnya. Kalau mutaqaribain itu, ya, itu berdekatan, jadi bukan sama, berdekatan makhrajnya, sifatnya berbeda. Nah, berarti kalau kita simpulkan itu mutaqaribain dari kata apa? Qarib, ya, dekat gitu, ya. Nah, ada dua kasus yang dibaca idgham mutaqaribain, ya. Nanti insyaallah akan dibacakan, selebihnya itu dibacanya izhar, ya. Contohnya lam, ya, bertemu dengan ro, ya. Lam bertemu dengan ro, ya. Makhrajnya berdekatan, ya. Sifatnya sudah berbeda, ya. Gitu, sifatnya berbeda. Rokma ada takrirnya, ya, ada getarannya, lam tidak. Bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya dia tidak tidak diguna memanjangkan, jadi langsung saja baro, ya, idgham masuk, ya, lamnya, contohnya lafadznya bal dengan rafa'ahullahu ilaih, jadi lamnya sudah tidak ada, tetapi masuk ke dalam huruf ro. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Jangan lupa, karena sebelumnya ada harokat fathah, maka

0: ro-nya ro tafkhim atau ro teba, dan ro juga memiliki sifat tawasud atau bainiyah, maka ya dia ada apa namanya mengalirnya suara namun limit terbatas ya, mengalir suara namun terbatas. Kalau yang mengalirnya banyak namanya rokhwah ya, kalau ro dia di pertengahan. Kalau yang tertahan suara namanya syiddah ya. Jadi seperti apa nih? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nah, seperti itu ya, pendengar. Jangan terpancing dari mulai ba sudah tebal. Jadi seperti ini nih. Barra, jangan barra tapi ba tetap dibuka mulutnya. Ba, ba. Barra, ketika masuk ke ro baru tebal. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Contoh yang kedua adalah qaf sukun bertemu dengan kaf ya. Dalam lafaz alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Bagaimana cara bacanya? Maka ini langsung saja ke dalam huruf yang kedua atau ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqukum. Nah, seperti itu ya. Alam nakhluqukum. Nah, bagus ya. Insyaallah mudah ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Tadi idgham berdasarkan sebab ada tiga ya tadi, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Yang terakhir kita bahas. Yang di bagian yang kedua ini idgham dari sisi kesempurnaan. Hukum idgham jika ditinjau dari sisi segi kesempurnaan atau sisi kesempurnaan, meleburnya huruf terbagi menjadi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis ya. Idgham kamil dan idgham naqis. Apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua secara sempurna, baik makhraj ataupun sifatnya. Ya, contoh yang tadi ya. Fa amanat to, ketemu dengan to, maka dia melebur sempurna, ta-nya melebur kepada to. Fa amanat ta'ifah. Fa amanat ta'ifah. Ada lagi contohnya, contohnya nun bertemu dengan ro ya. Nun bertemu dengan ro ini dari segi ini ya, hukum nun mati dan tanwin. Min rob langsung ke ro. Mir robbihim. Mir robbihim. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kedua, idgham naqis adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua hanya dari sisi makhrajnya saja, tidak dari sifat hurufnya. Jadi makhrajnya melebur ya, tapi sifatnya tetap ada. Idgham naqis ini disebabkan oleh salah satu dari dua sifat, yaitu ada penyebabnya, yaitu sifat itbaq atau sifat guna. Contohnya to bertemu ta ya, tadi ya, farob tum faroto pum ya, berarti dia dari segi sifatnya yaitu itbaqnya terlihat. Farobtum ya, farobtum ya, ro-nya sudah tebal, ketemu dengan po juga tebal, tapi ketika nanti tum maka keluarlah tak tipisnya. Farobtum, nah seperti itu ya. Nah, ataupun dari segi apa namanya guna ya, digunakan. Contoh min waliyin ya, maka ya dimasukkan ke dalam huruf waw. Min waliyu, nah seperti itu ya. Nah, itu para pendengar ya, pembagian dari apa macam-macam idgham dari sisi sebab dan dari sisi kesempurnaan gitu ya. Nah, tadi di yang bagian kedua dari segi kesempurnaan itu yaitu kesempurnaan meleburnya. Yang idgham kamil itu sempurna meleburnya huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, baik dari segi makhraj ataupun sifatnya, sedangkan idgham naqis ya meleburnya itu sebagian saja gitu ya, yaitu makhrajnya yang melebur, namun dari segi sifat itu masih ada karena terkait dengan sifat itbaq dan sifat gunnah. Nah, alhamdulillah ya, ini kita sudah masuk pertemuan ketiga, berarti masih ada pertemuan 4 sampai dengan 11 ya pemateriannya. Dan tentunya tadi disebutkan di segmen yang kedua, apabila nanti telah selesai dan dinyatakan lulus ya, bacaannya sudah standar karena sudah melewati sabik 1, sabik 2, sabik 3, dan sabik 4, maka bisa direkomendasikan untuk mulai menghafal Quran. Nah, dengan kelas esteki. Ya, kalau sabik ini kan kelasnya kelas BBQ ya, kelas bimbingan belajar Quran gitu ya. Nah, nanti naik ke dalam kelas STQ santri tahfidz Quran. Nah, santri tahfidz Quran di Baitul Quran ini ada dua program, yaitu program non mukim dan program mukim. Ya, artinya kalau non mukim istilahnya mah bolak-balik ya, tidak bermukim di pesantren. Nah, ini khusus bagi para pendengar nih yang sudah bersekolah misalnya di sekolah umum ya, baik pun TK, SD, SMP, para mahasiswa yang mungkin sudah buat kuliah ya, para pekerja juga ataupun selain itu. Nah, yang bagi yang sudah selesai ini sampai sabik 4 bisa menghafal gitu ya. Nah, ini waktunya kapan saja, waktunya bisa nanti menghubungi Baitul Quran ya, menghubungi Baitul Quran bagi yang kemungkinannya padat di akhir pekan, maka ambillah di weekday ya, di Senin sampai dengan Jumat. Namun apabila di Senin sampai Jumatnya padat, maka bisa ambil di Sabtu atau Ahad di weekend. Nah, ini saya ingin ini biar cepat bisanya, saya ingin yang privat aja gitu ya, private gitu ya. Itu bisa juga ya. Jadi ada dua kelas, ada kelas reguler, artinya kelas reguler itu minimal 3 orang, maka program belajar STQ-nya bisa berjalan gitu ya, seperti itu. Kalau private ya 1 orang ya sudah bisa berjalan ya. Nah, non-mukim ini juga bisa offline, bisa online ya. Bisa offline. Nah, offline-nya di mana? Offline-nya berada bisa menuju ke Masjid Darut Tauhid ya. Jadi teman-teman nanti Sabtu tuh ya, Sabtu sore misalnya ya, datang gitu ya. Menghafal gitu ya, nanti diajarkan caranya menghafal. Setelah itu sorean awal tuh Sabtu. Mabit tuh di DT nginap misalnya ya, nginap, sholat, dan yang lain-lain, dengar kajian di DT. Nah, besoknya ahadnya disebarkan lagi dengan yang Sabtu kemarin disebarkan lagi, plus di murojaah mengulang-ulang ya. Nah, itu yang non-mukim ya, artinya dia datang ke pesantren, belajar, setelah itu pulang lagi ke rumah. Yang mukimnya pun ada ya, STQ mukim ya, yaitu menghafal. Dan ini bobotnya ya buat teman-teman yang ingin cepat hafalannya dalam kondisi misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu ya. Nah, misalnya teman-teman yang program takhusus nih ya, ingin menghafal dalam 1 tahun gitu ya. Nah, maka bisa masuk ke dalam takhusus ya. Takhusus artinya khusus menghafal saja ya, tidak dengan hal-hal yang lain. Kalau ingin cepat ya hafalannya, misalnya Saya setahun ingin dapat hafalan 10 juz. Oh, ini ikut takhasus tuh. Gitu ya. Ataupun yang sudah punya bekal, pernah menghafal, ya di luar punya bekal 5 juz. Nah, maka setahun boleh jadi lebih dari 10 juz gitu ya. Karena sudah ada bekal hafalan sebelumnya. Bahkan di Baitul Quran ini, ada yang setahun sudah selesai gitu ya. Setahun dengan program takhasus sudah selesai 30 juz ya. Nah, nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan wisuda dan sertifikasi dari Kemenag nih teman-teman ya. Jadi para pendengar semua yang ikut STQ ini akan memiliki kesempatan wisuda setiap tahunnya dan juga sertifikasi dari Kemenag. Jadi teman-teman yang ingin masuk program prestasi ya, beasiswa prestasi, misalnya ke sekolah negeri, baik pun SMP atau SMA, itu bisa tuh insya Allah gitu ya. Nah, nanti tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya teman-teman bagus hafalannya, nanti ada kesempatan untuk sertifikasi di mana ya. Ustaz, aku mau sekarang kondisinya kuliah gitu ya. Kalau yang non-mukim cuma sebentar misalnya, cuma sekali, ingin lama gimana? Nah, ada ya, untuk yang kuliah ada namanya STQ mahasiswa dan mahasiswi, bahkan untuk yang kerja ya, STQ mahasiswa, mahasiswi dan juga karyawan. Nah, ini biasanya sambil mesantren ya, teman-teman kuliah paginya, ketika pulang maka halaqah Quran bersama guru-guru di asrama gitu ya, dikondisikan ibadahnya oleh para pendamping di asrama, dan sebelum subuh dan pada subuhnya belajar lagi Quran ya, dan nanti ada waktu untuk persiapan berangkat kuliah. Di kuliahnya silahkan, tidak akan diganggu ya, kuliahnya pekerjaannya silahkan dilakukan seperti biasanya, namun ketika pulang ke asrama maka kita bersama-sama berjuang dalam Al-Quran. Ustaz, kalau ingin sambil sekolah ada nggak? Ada gitu ya. Ada namanya Mu'adalah Wusto dan Mu'adalah Ulia. Artinya yang Wusto setingkat SMP, Ulia setingkat SMA gitu ya. Nah, bisa tuh sambil sekolah. Ustaz, kami tidak mampu orang tua. Nah, di KDBK juga ada STQ yang beasiswa sebagai wadah sahabat-sahabat para pendengar yang tidak mampu secara pembiayaan. Ya, bisa ikut juga daftar, bisa ikut juga seleksinya. Ada 3 tahap, seleksi administrasi, seleksi bacaan dan hafalan, yang terakhir seleksi asnaf. Nah, itu para pendengar MKFM khusus di program Inspirasi Quran. Semoga informasi ataupun materi yang disampaikan termasuk informasi tentang program Baitul Quran bisa bermanfaat untuk antum semua ya. Intinya para pendengar, kita tunjukkan kebaikan ya. Kan kalau kita menunjuk, mengarahkan suatu kebaikan, insya Allah ada orang yang ikut, kita juga akan kebagian pahalanya terus menerus. Misalnya ada yang orang kita ajak ya, dia mau ngapalin Quran tuh ya, dia mau bimbingan belajar Quran ya, baik pun di Beki maupun di tempat manapun, insya Allah setiap dia belajar, setiap dia baca Quran, kebahagiaan kepada para pendengar semuanya. Tuh, jadi semangat ya. Semangat menginformasikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua para pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat segala informasi yang disampaikan. Saya Triyono Arisetra, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di jadwal yang telah ditentukan, tetap di program Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Nah, saya Triyono Arisetra dari Baitul Quran Darut Tauhid, mohon pamit. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat

dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

sahabat MQ, Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai pribadi yang sangat fasih dalam bertutur, cerdas akalnya, pemikirannya jauh ke depan, santun perilakunya, sangat sabar tatkala harus berdebat, memiliki kemampuan berargumentasi yang kuat dan mempunyai kekuatan untuk meyakinkan lawan bicara. Berbekal kemampuannya inilah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib, yang mana kezaliman tengah meningkat pesat di kalangan mereka dan juga memiliki kebiasaan menyembah berhala. Perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam tidaklah mudah. Dikutip dari buku Nabi Nuh alaihi salam, Keajaiban Bahtera Raksasa karya Testriono dan tim Divaro, dalam kurun waktu 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam hanya memiliki pengikut sebanyak 80 orang yang terdiri dari anak-anak yatim, budak, janda, tukang, dan para pekerja kasar yang di mata penentangnya mereka adalah manusia yang sangat lemah, buruk, rendah, dan sampah yang mana tidak layak bersanding dengan mereka. Pada masa kenabiannya, Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan kedurhakaan umatnya, termasuk anaknya sendiri. Mereka selalu membangkang terhadap seruan Nabi Nuh alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak percaya dengan ajaran serta peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan hanya sedikit orang yang percaya bahwa Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang Rasul Allah. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihi salam terus memotivasi mereka dengan imbalan pahala yang sangat besar jika mau beriman. Namun mereka semakin menutup mata dan telinga mereka. Hingga pada suatu waktu, perdebatan antara Nabi Nuh dan penentangnya semakin meruncing. Pertentangan di antara mereka menghebat, membuat mereka menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah terbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Qur'an surat Yunus ayat 32.

Karena pembangkangan yang terjadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, yaitu berupa air bah yang membinasakan mereka. Banjir bah tersebut menghanyutkan dan menenggelamkan orang-orang tidak beriman. Bahkan istrinya dan salah satu putra Nabi Nuh yaitu Kan'an ikut tenggelam karena tidak menghiraukan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum peristiwa banjir air bah terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut umat Nabi Nuh alaihi salam dan juga hewan-hewan ternak. Seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar musnah. Yang tersisa hanyalah kaum yang beriman dan tiga anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh alaihi salam yang kelak akan memiliki keturunan, sedangkan orang-orang beriman lainnya tidak memiliki keturunan. Sehingga sejak saat itu Nabi Nuh alaihi salam disebut sebagai bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah taala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 77. Oleh karena itu, semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi ini, nasabnya kembali kepada ketiga anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafit, yang mana setiap dari mereka memiliki tiga orang anak. Sa'id bin Al-Muyassib menjelaskan, anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ada kebaikan pada mereka. Anak-anak Yafit adalah Ya'juj dan Ma'juj, Turkiya, dan Slaves. Tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Sedangkan anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Mesir, Barbar, dan Sudan. Faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan dakwah Nabi Nuh alaihi salam adalah sifat sombong dan iri hati yang tertanam pada diri kaum Bani Rasid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka yang tidak akan beriman, yang mengakibatkan potensi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran mereka tidak difungsikan untuk meraih hidayah dan mendapat cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, semoga hati kita senantiasa dimudahkan untuk menerima hidayah dan cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat iri hati dan juga kesombongan. Amin ya rabbal alamin.

0: Sahabat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dari

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MQ, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-nazi'ati ghorqa.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nasyithati nashta.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabha.
3: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: As-sabiqati sabqa.
3: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
3: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
3: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha ar-radifah.
3: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: Qulubun yawma idzin wajifah.
3: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: Absaruha khashi'ah.
3: Pandangannya tunduk.
2: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
3: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: Fa'idha hum bis-sahirah.
3: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadithu Musa.
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
2: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua.
2: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka ila an tazakka.
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
2: Fa arahu al-ayatal kubra.
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: Fakadzdzaba wa 'asa.
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: Thumma adbara yas'a.
3: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: Fahashara fanada.
3: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
2: Faqala ana rabbukumul a'la.
3: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
3: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
3: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
3: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
2: وَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
3: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
2: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
3: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
3: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
3: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
3: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
2: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
3: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
3: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
2: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
3: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
3: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
3: Maka adapun orang yang melampaui batas.
2: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
3: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
2: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
3: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
2: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
3: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
3: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
3: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
2: Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, sorga, neraka, tidak terlihat oleh mata tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada

0: Allah termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita. Yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba, tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Ghaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah, marilah selalu kita panjatkan syukur atas nikmatnya yang pada malam ini kita bisa bersama-sama dalam maghrib mengaji. Apa kabar semua sahabat MP? Semoga sore hari ini penuh dengan keberkahan. Dan sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita yang selalu mematuhi ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK, bersama Ibu Ike dari Kita Data, kita bersama-sama pada malam ini di ayat An-Nahl ayat 15. Baiklah, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa anhara. Atamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Baik, cukup singkat ayat ini, namun isinya sangat padat ya, mengenai bumi yang Allah berikan, tancapkan juga gunung dan sungai-sungai sebagai petunjuk. Wa alqa, dan di sini ada lam sukun. Hati-hati, jangan sampai ada pantul, dan ditipiskan al, lidah sisi bawah ke langit-langit depan, al o, poinnya tebal, lidah pangkal menempel ke langit-langit di atasnya huruf kap, kemudian ko dua harokat, fil sama, jaga tipisnya dan tidak mantul, aur. Nah ini ro-nya tafhim karena sebelumnya huruf di kasoh, di fathah. Arobi, di-nya jangan lupa tebalkan juga. Ini huruf itbak, lidah pangkal dilekatkan ke langit-langit. Mahrojnya dari lidah sisi ke geraham atas. Rowa, wa, dua harokat, jangan dilewat. Matobi, fathah dengan alif. Setia, rawasi, si, tipiskan, ya, tipiskan, an. Nah, ini sama juga, dengung tipis, keta. Tami, mi-nya dua harokat, kasroh, menghadapi ia sukun. Da, da, tipiskan juga, bikum, kum, jelaskan, mim sukun, dan langsung ke wa, idhar safal. Wa, an, nah, yang ini idhar hakiki, nun sukun menghadapi ha. Ha dua harokat, ron tanwin menghadapi wawu, diidgomkan dan dilamakan ya, karena dia idgom yang mengandung dengung gunah ya. Wa anha ron wasubulal. Nah ini kalau ini idgom tapi tidak guna langsung lala. Wasubulan la'al, lamnya ditasdid, ada dua lam di situ. La'al lakum kumta, idhar safawi, kumnya jelas, mim sukun, dan langsung ke ta. Tahtadun, haknya jangan terputus, dia memiliki sifat mengalir nafas, mengalir suara. Pada saat disukun, jangan sampai ada terputus. Tahtadun. Baik sahabat MK, untuk yang bersedia mengirimkan tilawahnya, silakan dikirim ke nomor WhatsApp MKFM 0811224 1027, ke WhatsApp MKFM di nomor 0811224 1027. Dapat sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Ditunggu sahabat untuk tilawahnya setelah pesan-pesan berikut.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Kalimantan Selatan. Sungai lebih dari sekedar bagian dari pemandangan. Mereka adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat mengandalkan sungai-sungai ini yang membelah desa-desa dan menghubungkannya. Selama Idul Adha, sungai-sungai ini menjadi saksi perjalanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mulai dari kurban, hewan kurban yang disembelih atas nama Allah, dengan tangan yang berdedikasi, memotong, menimbang, dan membungkus setiap potongan daging satu persatu. Setiap paket disiapkan bukan hanya untuk didistribusikan, tetapi untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah menunggu. Perjalanan yang dimulai di bawah terik matahari. Beberapa jam, kami berlayar di sungai dengan perahu sungai tradisional, lalu lalang di air tenang, rumah-rumah kayu di tepi sungai, dan desa-desa jauh dari keramaian kota. Perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita bepergian, tetapi tentang kepada siapa amanah kurban itu harus disampaikan. Beberapa daerah terpencil Kalimantan Selatan, kurban bukanlah makanan yang bisa dinikmati keluarga setiap tahun. Bagi banyak penduduk, Idul Adha ini adalah kesempatan langka untuk berbagi dan dinikmati anugerah bersama-sama masyarakat. Itulah sebabnya setiap paket yang kami bawa bukan hanya daging, tetapi membawa kebahagiaan, membawa perhatian, dan membawa pesan. Mereka tidak dilupakan, karena setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya mengandung harapan yang layak disampaikan. Setiap mil perjalanan ini adalah usaha untuk memastikan kebahagiaan mereka yang paling membutuhkan. Dari sungai-sungai Kalimantan Selatan, dari desa yang kami kunjungi, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang-kadang tiba dalam bentuk paket kurban sederhana, daging yang disampaikan dengan tulus dan bertanggung jawab, dan tercermin dalam senyum tulus yang menyambutnya.
3: Yesterday, I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
5: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat MQ, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan tilawah yang sudah dikirim dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa annahara wa subula wa annahara wa subula la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Nani, tilawahnya sudah lancar, panjang pendeknya terjaga. Hanya perlu di-foles lagi, ditingkatkan lagi ketepatan mahrajnya ya. Misalnya pada ta'awudz za, lidah ujung ke ujung gigi seri atas, za, a'udzu. Kemudian shin dari lidah tengah, dan tambahkan sifat selain tepat mahraj, sifatnya juga harus ada. Asyayotoni, ada sifat tapasyi, yaitu udara menyebar. Kemudian seperti di sini, di rawasiyasin, tipiskan lagi. Dan untuk ha juga sama, ha, bedakan ha dengan ha. Ada yang anharo, itu dari tenggorokan pangkal. Dan kemudian la'allakum, ditipiskan lagi huruf-huruf tipisnya. Barokalufik, semoga tetap semangat untuk terus memfasikan pelafalan Al-Quran. Silakan selanjutnya dari Eyang Alim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara wa subulallakum tahtadun. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Yang Alin, untuk tilawahnya sudah lancar dan matnya juga sudah baik. Hanya saja jangan terlalu panjang. Ada beberapa mat yang terbaca lebih panjang dari dua harokat ya. Tadi di antamida, nah itu part ya, dua harokat. Tapi yang lain ada beberapa yang terlalu panjang. Kemudian untuk pelafalan bod. Bod itu dari lidah sisi ke geraham atas, kemudian lidah pangkalnya nempel ke langit-langit. Ui. Jadi walaupun kasroh terutama jangan sampai menipis ya. Kemudian tadi di bikum, nah ini pertamanya terbaca panjang, tapi pada saat pengulangan sudah betul dibaca pendek. Satu lagi pada wa'an ha'ro'na. Penghias tilawah adalah dengung dan ditunaikan dengan durasi gunanya wa'an ha'ro'di lamak. Barokallahu fiik. Selanjutnya silakan dari Ibu Eti Supriyati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiling diajar ustazah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqafil ardi fil ardi rawasiya antamida bikum wa anharu wa subulan la'allakum tahtadun. Sadaqallahu adzim. Hatur nuhun nyuwun koreksi nawu ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Eti. Untuk pembacaan ayatnya sudah lancar. Hanya untuk hukum-hukum tajwidnya mungkin perlu dipelajari lagi, karena mad tadi ada banyak ya, yang seharusnya dua harokat dibaca pendek, dan yang seharusnya pendek dibaca panjang seperti di rawa sia. Nah itu sia-nya satu, sedangkan wa-nya dua. Kemudian antami dami harusnya dua ya. Yang di awal juga wa-alko, nah itu dua. Jadi kenali dan hafalkan, pahami tanda-tanda untuk mad, sehingga bacaan panjang pendeknya sesuai. Kemudian untuk wa'an ha'ra'umu, nah itu diidgomkan dengan ditahan durasi gunahnya ya, ada dengung dan ada durasinya. Mungkin itu, semoga tetap semangat untuk mempelajari tajwid sehingga tahsin dan tajwidnya pembacaannya lebih baik. Barakallahu fiik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendek. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharu wa subulan la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bunda Halimah untuk tilawahnya sudah sangat tertib ya, masya Allah. Madnya dan kemudian idgomnya, dengung-dengungnya ya sudah baik. Kemudian pelafalan kaf dan ada hamsnya, masya Allah ya. Paling tinggal di huruf tebal fil ardi, jadi itu ditebalkan, diitbakkan lagi, ada empat huruf itbak sodot togo. Pada saat di kasroh itu kita suka kurang tebal ya. Yang lainnya masya Allah, semoga tetap istiqomah dan Allah berikan kefasihan untuk kita ya, sehingga bisa membaca sesuai dengan apa yang di wahyukan dan tuntunan Rasulullah. Barakallahu fiik. Baik, sahabat MQ yang lainnya ditunggu kiriman tilawahnya. Semoga dilancarkan dan setelah yang pesan yang akan disampaikan.
0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
7: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Oh,
8: semua masalah
7: iya.
8: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
7: benar
8: Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
9: Loh, loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Alhamdulillah, sahabat MQ. Marilah kita lanjutkan untuk mendengarkan PM yang dikirim oleh Bapak ya, Bapak Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-15. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, untuk tilawahnya sudah sangat lancar ya. Kemudian panjang pendek juga sudah terjaga. Hanya saja untuk idgham mungkin tadi kurang ya, wa anharu. Nah, itu didengungkan. Kemudian untuk huruf-huruf, sebelum lupa, pada saat tilawah kita diharapkan menjaga bagaimana kita mengatur nafas ya. Jadi jangan ada yang di tengah bacaan kita bernapas kemudian lanjut tanpa berhenti. Jadi misalnya tadi tidak kuat di wa anharu. Nah, udah diwakafkan di wa anharu. Kemudian diulangi lagi dari wa anharu atau dari antami dabikum gitu ya. Jadi jangan kalau nafasnya nggak kuat atau diatur lagi nafasnya supaya sampai mana dan siap untuk berhenti gitu ya. Kemudian untuk huruf tadi to, tepatkan lagi lidah ujung ke pangkal gigi seri atau to, dan lidah pangkalnya dinaikkan karena dia sifatnya istila ya, yaitu tebal. Kemudian ha, tepatkan lagi dari tengah tenggorokan. Dan untuk ro juga tadi kurang pas ya pengucapannya. Demikian juga untuk itmam harokat kum, jadi di a i u nya jelas kum, jangan kum gitu ya. Mungkin untuk itmam domahnya. Barokallahu fiik, semangat terus. Selanjutnya silakan dari Ibu Utik dari Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: سبل لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Utik untuk tilawahnya sudah baik, pelafalannya lancar, semua huruf-hurufnya paling di mad ya, jangan terlalu panjang, cukup di dua harokat. Wa'alqo, rawasiya, wa, jadi tidak terlalu panjang. Pada tadi, pada saat ta'awud, A'udhu, itmam harokat, A, I, U. Jadi jangan bel, tapi bil. Bil, tadi ada di bismillahi. Jadi semua itmam harokatnya di kasroh juga I, jelaskan I-nya. Kemudian di atur lagi untuk nafas. Pada saat membaca, jika tidak tidak cukup nafasnya, bisa berhenti di wa anharo dan kemudian diulang ya. Jadi jangan dipaksakan sehingga ada menarik nafas di tengah pelafalan. Kemudian untuk huruf tebalnya, untuk dot, lidah sisi ke geraham atas dan lidah pangkalnya naikkan supaya tebal. Fil-audi, seperti itu. Tadi juga sama pokoknya ya, ditebalkan. Barokalohufik. Selanjutnya Ibu tulis di sindang kertas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Turis di Sindang Kerta. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.
1: Hanya perlu dipoles lagi, ditingkatkan lagi ketepatan

0: وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bu Telis, untuk pembacaan tilawahnya sudah baik ya, sudah lancar. Kemudian madnya juga. Tapi tadi ada yang terlewat. Tami dadanya harusnya satu ya. Tadi terbaca dua. Hati-hati di ujung kata ya. Kalau kata itu kalau tidak ada tanda panjang di ujung tidak boleh dipanjangkan ya. Tapi tadi hanya di situ ya, yang madnya harusnya panjang, harusnya pendek dipanjangkan. Kemudian pada saat ta'awudz dan basmalah ada di shin asyayoponi. Kemudian pada basmalah di ro arrohmani arroh. Jadi ada dua ro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitoni. Dan pada basmalah bismillahirrahmanirrahim. Allah ditambahkan sifat tawasuhnya dan ada tafhim. Kemudian tadi untuk idgomnya wa anharun. Nah, itu didengung dan ditahan. Ya, jadi kemudian diatur juga nafasnya supaya cukup untuk satu pelafalan. Kalau tidak, kita wakaf dan diulang. Baru kalau hufik. Selanjutnya dari Bu Eti Balenda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Ueti dari Bale Endah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil aradi rawasiya. Rawasiya antamida bikum wa anharu wasa wa anharu wasubulala allakum tatah tadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Bu Eti, untuk huruf-hurufnya sudah lancar ya, insya Allah. Tinggal nanti difasihkan saja, misalnya mana huruf tebal, mana huruf tipis ya. Kemudian untuk hukum-hukum tajwidnya, tadi ada beberapa yang belum sesuai ya, misalnya di rawasiya. Nah, ini ya-nya seharusnya pendek ya. Kemudian jangan dipanjang-panjang, di antamin.

0: dengan kaidah tajwid. Dan untuk wa anharau, nah nanti itu masuk di guna, sementara wasubulal itu langsung masuk tanpa guna. Jadi nanti pelan-pelan aturan-aturan tahsinnya di apa diterapkan dengan pada saat tilawah ya, terutama mannya tadi masih belum. Semoga semangat untuk belajarnya barokallahu fiik. Baik, untuk yang lainnya ditunggu ya PN-nya. Jadi tadi ada beberapa yang memang kita harus mengetahui hukum dari panjang pendek, karena pada tilawah itu adalah makhraj huruf ada lima ya, lima unsur untuk tahsin atau untuk pembacaan Al-Quran, yaitu makhraj huruf tepatkan, kemudian sifat huruf seperti tadi ada tafasyi, ada qalqalah ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana aturan membaca panjang pendek? Ada bacaan dua harokat, kemudian empat atau lima harokat. Ada juga yang memang ulama sepakat harus dibaca enam harokat. Nah, itu yang harus di harus dijaga ya untuk pembacaannya. Nah, kemudian setelah panjang pendek ada juga bacaan-bacaan gunnah. Nah, itu memang cukup banyak aturannya untuk membaca dengan gunnah. Jadi nanti dengan seringnya kita bertilawah, kita jadi sudah tahu bagaimana untuk menggunakan ininya apa bacaannya seperti tadi di wa anharau. Nah, itu salah satu hukum tajwid nun sukun dan tanwin menghadapi huruf-huruf idgham. Baik, kita lanjutkan mendengarkan tilawah dari Ibu Ayi Idah dari Ciwidey. Dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Ibu Ayi Idah dari Ciwidey, usia 51 tahun.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Ayi Idah dari Ciwidey, Insya Allah bacaannya sudah bagus ya untuk tilawannya. Tinggal memoles lagi, jangan ada seperti di sini. Wa'alqa, nah itu kelamaan ya, menahan tawasudnya. Jadi wa'alqa, jadi setelah selesai tawasud, jangan terlalu lama pada saat disukun. Dan tadi di wa'anharong, nah itu kurang lama ya, karena dia ada gunnah, ada igom bila bigunnah. Kemudian untuk huruf-hurufnya, dot yang harus disesuaikan, di dari geraham, dari lidah sisi ke geraham atas. Dan untuk seperti berhenti ya, la'alla kuntah, kuntah, nah itu tidak seperti berhenti ya, kalau ada huruf yang sukun. La'alla kuntah, tadun, setelah mim sukun, langsung ke ta'nya. Haknya sudah bagus, Masya Allah, barakallahu fiik, semoga istiqomah. Selanjutnya, Ibu Kiki Mariam dari Cilenyi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al qafil ardi rawasiya an tamida bikum wa an

0: Zim. Barakallahu ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Kiki, tilawahnya sudah baik ya. Tinggal tambahkan tafhimnya ya. Apa sifat-sifat istilahnya? Wa al ko ko. Lidah pangkalnya naikkan lagi. Fil ardi di. Lidah sisi ke geraham atas dan tambahkan sifat istilah yaitu lidah pangkal menempel ya, menempel ke langit-langit. Kemudian tadi di wa'anharau, nah itu kurang lama ya, sudah baik tadi tapi kurang lama nahannya. Kemudian mungkin tadi kehabisan napas ya, yang di tadun, ha sukun, ha memiliki sifat hams, mengalir napas, mengalir suara, jadi jangan terputus pada saat dilafalkan huruf sukunnya. La'allakum tahtadun. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Jadi ini sudah di penghujung ya, tidak ada lagi yang mengirim VN. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita upayakan semoga menjadi hujah untuk kita menjadi sahabat Al-Quran dan terus istiqomah dalam membersamai Al-Quran, selalu memperbaiki bacaannya, memfasihkan sehingga bisa sesuai dengan tuntunan Rasul dalam membacakannya. Baik, kita akhiri saja pertemuan ini dengan doa Rabbana wa taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih kepada Kang Bahri yang telah menemani saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari segala kesia-siaan, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Kita pasti mati. Seluruh kejadian di dunia adalah ujian, baik yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Kita pasti akan mati dan tidak tahu kapan mati. Lalu kita akan dihisab dan nanti kita akan tahu siapakah yang sukses. Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan kepada surga, ke dalam surga. Faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Jadi sukses itu adalah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Di dunia tidak ada yang sukses sesempurnanya. Dunia hanya cobaan. Berikut ini akan dibacakan hadis sahih insyaallah yang menjadi jaminan, dan kata ulama tidak ada jaminan sejelas ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ada namanya Sayyidul Istighfar, yang mungkin sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alaiha wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, dan aku ada di atas perjanjian denganmu. Wa wa'adika ma mastato'tu, dan aku penuhi janji semampuku. A'udhu bika min syari ma sona'tu, aku berlindung kepadamu. Min syari, dari kejahatan ma apa-apa sona'tu, yang aku perbuat. Wa abu, dan aku mengakui laka kepadamu. Bi ni'matika alaiya, nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu, dan aku mengakui. Bi dzambi, dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, karena sesungguhnya. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa. Illa ant, selain engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini, lalu man, barang siapa, qalaha, yang mengucapkannya, minna, dari waktu an-nahar, waktu siang hari, mukinan, dalam keadaan yakin, biha, terhadap doa itu, famata, dan dia meninggal, lalu dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qobla, sebelum an yumsiya, sebelum masuk waktu petang, fahuwa, maka ia min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi kalau orang baca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan pagi, lalu meninggal sebelum masuk malam, insya Allah dia masuk min ahlil jannah. Demikian pula kalau dibaca pada sore nih, pada asar, lalu meninggal pada malam hari, dia adalah min ahlil jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita coba. Jadi kata kuncinya adalah satu, membacanya pada pagi dan sore, petang. Kalau biasa dibaca ba'da subuh dan kemudian ba'da asar, dua kali waktunya. Tapi dibacanya mukinan, harus dengan yakin. Jadi ada yang hafal tapi belum tentu paham, ada juga yang mengerti artinya tapi belum tentu yakin. Jadi kuncinya adalah harus paham arti yang kita minta dan yakin. Jadi ini bukan hanya bicara, karena di sini benar-benar ada hal yang membuat kita sangat terjamin bisa jadi ahli surga. Ini bukan perkara sederhana, karena kata para ulama ini begitu jelas jaminannya. Baca Sayyidul Istighfar dengan yakin, pagi meninggal sebelum malam masuk surga, dibaca sore meninggal sebelum pagi, insya Allah masuk surga. Jadi kalau meninggalkan ini, maaf ya, bodoh sekali. Kita menganggap remeh. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim.
0: Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardh wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

0: berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin.

Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.

Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab.

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ

Maka pada hari ini, tidak akan diterima tebusan dari kamu, maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
1: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
0: Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya, tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
0: Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: is.
1: Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Walaqad

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya. Dan banyak di antara mereka yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Agar ahli kitab mengetahui bahwa sedikitpun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Sadaqallahul

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu, dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu, tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita, tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian, lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah, itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini, kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu,
sangat mudah bagi Allah. Apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: dari Abdullah ibnu Amr bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada, ujian, sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, surga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa, yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk, itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Frankie Malang. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Kebersamaan kita dalam program Inspirasi Remaja di malam Senin ya, di hari Ahad tepatnya sahabat MK. Hari ini tepat di satu pekan di bulan Juni ya, di 2026 yang juga bertepatan dengan hari ke-22 ya. Sudah masuk ke hari 22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kebersamaan kita dalam program Inspirasi Remaja bersama sahabat Siar Irfan Nurfalah akan menemani Anda hingga 1,5 jam ke depan. Malam hari ini sahabat MK tentu kita akan berbincang-bincang dengan tema menarik yang tidak kalah menarik malam hari ini, tentang bagaimana sahabat MK, aktivitas kita, langkah kita yang kita jalani dalam kehidupan ini, itu harus bersama dengan Allah. Bukankah kita tahu bahwasannya Allah senantiasa bersama kita? Tapi sahabat MK, mengapa dalam aktivitas kita terkadang kita lupa bahwasannya Allah bersama kita? Kita ragu, kita takut, dan juga bahkan seringkali kita sombong, lupa bahwasannya apa yang dapat kita jalankan semuanya berada dalam izinnya Allah. Maka bagaimana malam hari ini insya Allah dengan bersama Allah dalam setiap langkah. Tema malam hari ini yang akan membersamai Anda bersama narasumber kita, Teh Ilma Nur Firdaus. Beliau Ketua Bidang Syiar Dakwah Gamada atau Keluarga Mahasiswa Darut Tauhid, yang sudah hadir di Zoom kali ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ilma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Teh Ilma malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, ini ya tema kita malam hari ini. Sebelumnya nih, Teh Ilma, perdana ya kita berjumpa di Inspirasi Remaja ya, di MKFM.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Salam kenal. Alhamdulillah, salam kenal juga ya Teh Ilma. Dan oke, malam hari ini kita bincang tema bersama Allah dalam setiap langkah. Nah, kalau boleh tahu, kalau dari Teh Ilma sendiri ketika mengangkat tema ini, landasan-landasannya dari apa sih begitu?
1: Oke. Mungkin latar belakangnya gitu ya Kang.
0: Ya betul-betul.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya gitu ya, kenapa saya memilih tema bersama Allah dalam setiap langkah? Nah, sebenarnya karena saya merasa tema ini itu sangat dekat gitu dengan kehidupan kita semua. Karena kalau kita pikir-pikir gitu ya, setiap hari kita pasti punya aktivitas, kita punya rencana, kita punya target, bahkan mungkin punya kekhawatiran masing-masing gitu, yang ada dalam diri sendiri gitu. Ada yang lagi mikirin sekolah, kuliah, ada juga yang lagi berjuang mungkin cari nafkah, cari kerja, dan ada juga yang mungkin yang sedang menghadapi masalah gitu, yang cukup berat dalam hidupnya, karena gak bisa kita pungkiri juga gitu ya bahwa hidup ini itu tidak terlepas dari yang namanya ujian. Dan seringkali gitu ya, ketika kita sibuk menjalani semua itu tanpa sadar, kita tuh fokusnya hanya ke satu tujuan aja gitu. Fokusnya cuman kayak bagaimana cara berhasil mencapai tujuan ini, bagaimana cara kita cepat sampai, atau bagaimana caranya kita tuh bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Tapi kadang kita tuh suka lupa satu hal penting, bahwa kita itu terlalu sibuk memikirkan langkahnya sampai lupa siapa yang seharusnya gitu, yang seharusnya menemani langkah itu. Nah, karena saya melihat gitu kan ya di lingkungan sekitar saya, termasuk mungkin diri saya sendiri gitu ya, yang kadang ingat Allah itu hanya ketika sedang butuh gitu. Terus pas lagi sedih baru banyak doa gitu. Pas lagi bingung baru rajin curhat ke Allah gitu. Pas lagi terdesak baru merasa butuh pertolongan Allah gitu kan. Padahal sebenarnya bukan apa ya, kalau dipikir-pikir kan hidup ini tuh kan penuh dengan hal yang gak bisa kita kontrol gitu kan ya. Kita boleh punya rencana, tapi gak selalu kita tuh bisa menentukan hasil, karena hasil itu yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan di situ saya belajar bahwa manusia itu memang perlu bersandar kepada Allah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita itu adalah seorang hamba gitu. Dan ada banyak hal yang enggak kita ketahui juga, sementara Allah itu tahu semuanya gitu kan. Makanya menurut saya hidup ini akan terasa lebih ringan kalau kita melibatkan Allah dalam segala keputusan-keputusan hidup kita. Seperti itu, Kak.
0: Wah, Masya Allah. Ini baru pembuka saja sudah daging semua isinya nih, Teh Ilma ya. Luar biasa nih. Tapi sebelum kita langkah lebih lanjut yang lebih dalam. Tapi sebenarnya nih, kadang ini tuh hal normal gak sih, Teh Ilma gitu? Kalau misalnya kita tuh, apa ya, bahasanya ambisius kan ya. Kalau misalnya apa ya, ambis ya gitu ya. Kalau dalam dalam sebuah pencapaian, apalagi kalau misalnya punya cita-cita tinggi. Anggaplah kita tuh punya wishlist, kalau misalnya setiap tahun, kalau misalnya kita bikin, ah, saya pengen ini, saya ingin mencapai ini, atau misalnya targetan tiap bulan dan lain sebagainya, atau bahkan cita yang apa ya, suatu pencapaian yang sangat diidam-idamkan misalnya gitu. Anggaplah pengen dapat beasiswa begitu. Nah, ini tuh pasti misalnya beasiswa buat ke luar negeri dan lain sebagainya buat melanjutkan pendidikan, itu tuh ambisius banget gitu buat ngejarnya. Bahkan sampai nyari tutorial, nyari tutor, nyari yang apa ya, orang yang mungkin pengalaman begitu buat sharing-sharing gitu. Sehingga ya akhirnya ya lupa begitu. Kalau misalnya jadi doanya itu cuma doa sekedar, ya Allah mudah, ya Allah lancarkan, ya Allah lancarkan gitu. Tanpa sadar bahwasannya ya tadi, kalau misalnya ujung pencapaiannya itu tadi apa, hasil gitu ya, hasil hanyalah milik Allah. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar gak sih terjadi begitu?
1: Hal yang wajar sih ya, kalau menurut saya itu kan, itu hal wajar yang terjadi gitu kan. Apalagi banyak anak muda sekarang itu yang punya mimpi besar dan target yang tinggi gitu ya. Terus kadang mungkin di lingkungan sekitar tuh kayak, duh gimana ya caranya kita tuh tetap ngejar cita-cita setinggi mungkin, tapi tanpa melupakan Allah dalam prosesnya gitu kan. Saya tuh sebenarnya justru percaya gitu ya, bahwa punya mimpi besar itu bukan sesuatu yang salah sebetulnya. Bahkan dalam Islam pun kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang terus berkembang dan memberi manfaat yang luas gitu. Jadi kalau anak muda yang punya cita-cita tinggi, misalnya ingin kuliah di kampus yang tinggi, impian, ingin jadi pengusaha, ingin sukses dalam karir, itu hal yang baik gitu kan. Tapi yang perlu kita ingat ya adalah jangan sampai kita terlalu fokus pada tujuan sampai lupa kepada Allah yang sebenarnya memberikan kemampuan terbaik untuk kita, untuk diri kita sendiri kayak gitu. Terus menurut saya itu mungkin mengejar cita-cita, mengejar impian itu mungkin itu tetap perlu dan bahkan harus gitu ya. Belajar yang rajin, bekerja yang sungguh-sungguh, mengembangkan kemampuan kita sebaik mungkin. Tapi di saat yang sama mungkin jangan sampai gitu hubungan kita sama Allah itu terputus gitu kan. Karena pada akhirnya mungkin kita itu hanya bisa berusaha, sedangkan ya kembali lagi hasilnya tetap Allah yang menentukan kayak gitu.
0: Masya Allah, wah itu. Jadi ya memang wajar ya ketika kita misalnya tadi ambisius ya, terus kemudian mungkin sering kali lupa. Nah, mungkin boleh sambil sharing tips nih, satu tips kalau misalnya yang biasa Telma lakukan deh begitu. Kalau misalnya tadi ambisius pengin mencapai sesuatu, hal yang pertama dilakukan apa sih begitu? Biar tetap sama Allah ini di setiap langkahnya.
1: Oke, kalau tips dari saya mungkin saya juga masih banyak belajar gitu ya, Kang. Yang mana mungkin kalau saya itu untuk berusaha melibatkan Allah dalam keputusan-keputusan hidup itu mulai dari yang terkecil gitu. Dari mana yang hal-hal kecil aja gitu, kayak belajar, kita mulai dari berdoa gitu kan, minta pemahaman sama Allah gitu kan. Jadi enggak ujug-ujug ya langsung totalitas gitu. Kadang saya juga pribadi kadang-kadang ada down-nya juga gitu. Jadi mungkin dimulai dari hal-hal yang terkecil aja gitu. Dari mana kita meniatkan segala sesuatu itu hanya karena Allah aja kayak gitu.
0: Baik, alhamdulillah luar biasa nih di kesempatan ini ya, sudah diulik tadi mulai dari hal-hal yang kecil ya berarti ya Teh ya. Jadi gak usah kayak expect, wah enggak saya harus langsung berubah 180 derajat gitu ya. Tapi mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan itu, bagaimana kita selalu ya berharap kepada Allah begitu ya. Baik, oke, Teh Ilma di kesempatan ini sebenarnya menarik perbincangan kita, tapi nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, mungkin nanti detail atau bahkan tadi ya tips sharing dan atau permasalahan yang bikin munculnya apa aja sih begitu ya, kalau sering kali kita bikin lupa dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya sambil kita undang sahabat MQ pendengar di malam hari ini yang juga menyimak kebersamaan kita di Inspirasi Remaja. Kami akan mengundang Anda untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini. Ya, sahabat MG dimanapun berada, kami mengundang Anda untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini. Anda boleh sampaikan atensi dan pertanyaan Anda di line interaktif kami di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan atau ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan ya malam hari ini. Kalau yang sering nih, setiap persoalan hidup, masalah nih kayak numpuk, mumet, stres dan lain sebagainya, terus akhirnya lupa begitu kepada siapa harus kembali. Nah, ini boleh juga nih. Atau bahkan kok kayaknya enggak beres ya dari dengan sholat saja. Nah, ini nih. Ini juga boleh jadi bahan diskusi malam hari ini untuk disampaikan. Silahkan sahabat MK di 0811-224-1027. Untuk hal ini juga kami hadirkan pilihan polling buat sahabat MK bergabung menyapa di malam hari ini. Anda boleh sampaikan menurut sahabat MK, ketika saat menghadapi persoalan hidup, nah hal apa yang pertama biasanya Anda lakukan? Di pilihan polling ini ada 4 pilihan yang kami sajikan. Yang pertama ada berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan mencari solusi dan berpikir sendiri. Kemudian yang ketiga bertanya kepada orang yang terpercaya. Atau yang keempat dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, ini kalau dari 4 poin ini, sahabat MK relevannya mana nih ketika menghadapi persoalan hidup dan apa yang Anda lakukan? Anda juga boleh sampaikan pendapat Anda pribadi ya. Kalau misalnya ada solusi yang mungkin sahabat MK gimana misalnya, apakah dengan mencari teman berbicara begitu ya, kalau tadi mungkin misalnya teman berbicara, tapi ini lebih ke saya mungkin mencari tempat orang yang bisa diajak berpikir begitu ya. Nah, ini bebas, silahkan Anda sampaikan di line interaktif kami di 0811-224-1027. Yang insya Allah sahabat MK, kami masih akan membersamai Anda di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Duh, cekri satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: terjadi
5: ya?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua
6: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Masih di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia di malam hari ini, masih di pukul 20:22 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali membersamai Anda, sahabat MK, masih dalam program Inspirasi Remaja. Kami mengundang sahabat MK buat bergabung dan juga ya menyampaikan atensi ada di dalam insight Anda, pandangan Anda nih terkait dengan tema kita bersama Allah dalam setiap langkah. Kami juga hadirkan pilihan polling buat sahabat MK bergabung ya. Kalau menurut sahabat MK, saat menghadapi persoalan hidup, nah, maka hal apa yang pertama biasanya Anda lakukan, sahabat MK? Apakah dengan berdoa dan meminta petunjuk pada Allah? Kemudian di poin kedua, mencari solusi dan berpikir sendiri. Kemudian di poin ketiga, bertanya kepada orang terpercaya. Atau di poin keempat, dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Kalau dari 4 poin ini, mana sahabat MK yang biasanya Anda lakukan terlebih dahulu? Ini boleh disampaikan pilihannya. Kami juga sudah hadirkan pilihan polingnya di grup sahabat MK ya. Jadi Anda boleh bergabung dan menyapa bersamanya di malam hari ini di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin ditanyakan. Berikut juga di sosial media ya, kami live streaming nih sahabat MK yang juga mungkin menyimak di kesempatan ini, baik di live streaming Instagram, di Facebook, atau di live streaming kami di YouTube ya, di MKFM Live Kajian ya. Nah, ini silakan sahabat MK boleh sampaikan di kolom komentar untuk pertanyaan ataupun juga atensi yang dikirimkan begitu. Dan baik, kita sambil sambung kembali kebersamaan kita tentunya dengan Teh Ilma ya, untuk kebersamaan kita bincang bersama Allah dalam setiap langkah. Baik Teh Ilma, kita sambung kembali perbincangan kita begitu ya di malam hari ini. Dan kalau tadi mungkin sudah sedikit disampaikan nih, kalau misalnya dari tips sendiri ya, mudahnya dengan hal-hal yang kecil. Tapi biasanya nih, kalau misalnya sebelum kita lebih jauh, ada gak sih penyebab-penyebab lainnya yang bisa membuat kita nih hilang arah fokus dan bahkan menyadari keberadaan apa ya, ibaratnya bahwasanya Allah tuh sama kita begitu di sini. Nah, ini biasanya seperti apa begitu?
1: Oke, baik. Mungkin lebih ke tanda-tanda bagaimana kalau Allah itu menunjukkan yang terbaik untuk kita gitu ya kan?
0: Oke, boleh baik. Ya.
1: Nah, mungkin pasti sih kalau dalam hidup tuh pasti ada banyak masalah juga gitu ya. Apalagi kadang iman itu kadang ngedown, kadang naik juga gitu kan. Terus kadang gimana sih ya tanda-tanda kalau Allah itu lagi nunjukin jalan terbaik buat kita gitu. Apalagi kita itu udah melibatkan Allah dalam langkah-langkah kita gitu kan. Nah, maksudnya kalau ditanya apakah ada gitu ya tanda-tanda Allah yang sedang menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita, menurut saya itu mungkin tidak selalu berupa hal yang luar biasa atau sesuatu yang terlihat jelas gitu. Kadang kita berpikir gitu ya, petunjuk Allah itu harus berupa keajaiban atau sesuatu yang mungkin apa ya, kayak spektakuler gitu. Padahal seringkali petunjuk Allah itu hadir melalui hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Misalnya gitu, setelah kita berdoa, berikhtiar, dan mempertimbangkan suatu pilihan dengan baik gitu kan ya, hati kita itu menjadi lebih tenang untuk melangkah. Bukan berarti tidak ada rasa takut atau ragu gitu ya, tapi ada keyakinan gitu bahwa kita tuh memang lagi ngelakuin hal yang benar gitu. Selain itu, mungkin salah satu tanda gitu yang sering saya lihat adalah, atau saya rasain gitu ya, adalah ketika suatu pilihan membuat kita itu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh gitu. Karena jalan yang baik itu bukan hanya yang menguntungkan dunia saja, tapi jalan yang baik itu menjaga hubungan kita dengan Allah juga gitu. Kadang juga gitu ya, Allah itu menunjukkan jalan yang terbaik melalui kemudahan yang diberikan, tapi menariknya tidak selalu jalan terbaik itu yang paling mudah. Ada kalanya justru kita tuh harus melewati proses yang berat terlebih dahulu untuk sampai pada sesuatu yang lebih baik juga gitu. Jadi menurut saya, kalau ada pintu yang tertutup, jangan langsung berpikir bahwa Allah itu sedang meninggalkan kita. Bisa jadi gitu ya, Allah itu sedang mengarahkan kita ke pintu yang lain, yang lebih baik. Hanya saja mungkin kita belum bisa melihatnya sekarang. Mungkin saya rasa juga yang paling penting itu adalah tetap berdoa, tetap berusaha, dan terus memperbaiki diri, karena ketika kita dekat dengan Allah, insya Allah gitu kan, kita akan lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan kita gitu.
0: Oke, wah ini luar biasa. Jadi itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bagaimana Allah ini menunjukkan jalan begitu ya, atau Allah membersamai langkah kita begitu.
1: Yeah.
0: Tadi mulai dari ya ada ketenangan ya, pasti ya kalau ketenangan tuh kita tuh apa ya, kalau misalnya mau ngelakuin apa udah ini tujuannya, atau bahkan tadi ya dari habis sholat terus ngerjain apa itu bakal jadi lebih tenang begitu ya, nuansa hati ya, dan bahkan tetap berdoa dan memperbaiki diri. Nah ini kaitannya kalau apa ya, misalnya ketika ada di ujung ya, apa ya, kan sering banget nih anggap kalau yang paling dekat mungkin kemarin mungkin teman-teman kita atau mungkin ada dari saudara-saudara kita yang misalnya mau apa ya lulus SBN ya gitu, itu kan udah mungkin yang paling relate sekarang gitu ya, ini udah bercita-cita tapi itu udah kalau saya sendiri udah ngelewatinya lama begitu ya, jadi ya udah mungkin, tapi kalau misalnya yang di posisi itu pasti ngerasa udah berharap banget, udah kayak mencita-citakan banget, tapi ketika ternyata ditolak tuh kan pasti rasanya jelek banget gitu. Nah ini ada gak sih cara-cara biar kita tuh gak kecewa begitu? Nah kan kalau tadi seringkali kalau kita tadi berharap terus kemudian kita nih udah mencoba yakin kalau misalnya Allah nih pasti punya rencana terbaik, tapi gitu kan tetap kecewa dan pasti ada rasanya sebagai manusia gitu, ada kecewa terus murungnya gitu. Nah ini bagaimana sih buat cara apa ya, cheer up-nya lagi gitu.
1: Oke. Jujur sih ya, menurut saya ini tuh salah satu ujian keimanan yang paling berat gitu ya.
0: Okay.
1: Karena jujur aja gitu, berusaha ketika masih punya harapan itu mungkin lebih mudah daripada menerima kenyataan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu kan ya.
0: Betul.
1: Kadang kita sudah berdoa bersungguh-sungguh gitu kan ya, sudah belajar semaksimal mungkin, sudah bekerja keras, sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, tapi ternyata hasilnya itu ya berbeda dengan dari yang kita bayangkan gitu kan ya. Nah mungkin dalam kondisi seperti itu sebetulnya tuh wajar sih kalau kita ngerasa sedih gitu ya, kecewa, atau bahkan bertanya-tanya gitu ke dalam hati, kok kayak gini ya, itu wajar aja karena kita juga manusia kayak gitu kan ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang keimanan gitu ya, guru saya itu mengajarkan bahwa dan selalu menekankan bahwa doa dan usaha itu tidak pernah sia-sia gitu katanya. Seringkali mungkin ya kita berpikir bahwa jawaban terbaik dari doa adalah ketika Allah itu memberikan persis seperti yang kita minta. Padahal ya bisa jadi bentuk jawaban Allah itu tidak seperti itu gitu kan. Ada kalanya Allah mengabulkan sesuai yang kita harapkan, ada kalanya juga Allah itu yang menundanya, dan ada kalanya juga Allah itu yang menggantinya dengan sesuatu yang menurutnya yang lebih baik gitu kan ya. Nah, masalahnya mungkin ya, kita itu seringkali melihat hidup itu dari apa yang kita inginkan hari ini. Sedangkan kan Allah itu melihat hidup kita secara keseluruhan gitu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin kita itu hanya melihat satu halaman, sementara Allah itu melihat seluruh cerita. Jadi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, bukan berarti Allah itu tidak mendengar doa kita, bukan berarti usaha kita gagal, bisa jadi Allah itu sedang mengajarkan sesuatu, mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat atau mengarahkan kita ke jalan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan gitu. Terus saya rasa yang perlu kita pegang gitu ya, atau caranya itu adalah ya keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir hambanya gitu. Karena kita boleh kecewa, boleh sedih, tetapi ya jangan sampai gitu kehilangan kepercayaan kepada Allah. Karena seringkali hikmah dari suatu kegagalan baru terlihat setelah kita melewati prosesnya, setelah kita melewati beberapa waktu terlebih dahulu gitu. Dan kalau kita melihat ke belakang gitu, mungkin kita pernah mengalami sesuatu yang dulu sangat kita inginkan gitu, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Lalu beberapa tahun kemudian mungkin kita justru bersyukur karena Allah itu tidak mengabulkannya saat itu. Nah mungkin dari situ kita juga bisa belajar gitu bahwa tidak semua yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita kayak gitu.
0: Wah luar biasa. Baik-baik ya, itu jadi apa ya, ibaratnya kalau misalnya ya tadi dengan sudah udah usaha keras, udah dengan udah sungguh-sungguh lah ibaratnya gitu, kalau misalnya tadi ya terus juga berdoa sudah maksimal, kadang ya wah ini udah yakin banget deh gitu, positive thinking gitu. Sebelum misalnya kalau misalnya hitung-hitungan manusianya gitu, wah bisa lah ini begitu. Dan ya ternyata mungkin takdir Allah yang terbaik begitu. Ketika misalnya tadi kita lihat hanya satu halaman, tapi Allah melihat seluruh cerita gitu. Tapi kan secara mata manusia nih sering banget gitu ya, kekecewaan. Apalagi ternyata pas misalnya lihat teman gitu, yang paling mudah tuh gitu ya. Ini pengalaman karena ada teman yang cerita kan gitu. Nah hanya cina gitu, si iya mah cina gitu. Padahal tahu saya ini orangnya kayak gimana gitu, tapi dia bisa lebih ini gitu. Nah, ini lebih berhasil gitu. Tapi kok saya udah kayak gini udah sungguh-sungguh udah doa udah maksimal dan yang ini ya tadi ibaratnya kayak merasa lebih baik begitu. Itu kayak kok enggak ada menghasilkan apa-apa. Sehingga mungkin ada yang teman saya yang ketika di pada saat itu dia akhirnya yang sempat berhentilah begitu untuk jadi serajin dulunya gitu. Nah ini kalau misalnya ada yang seperti ini baiknya bagaimana sih begitu? Ini sedikit di luar dulu nih begitu Teh Ilma.
1: Okay, baik. Mungkin apalagi mungkin ya di era media sosial sekarang gitu ya, kita tuh lebih sering membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu kan. Betul. Terus ya mungkin yang menjadi pertanyaannya mungkinnya kayak bagaimana sih cara kita tuh bisa fokus gitu ya pada jalan Allah yang telah Allah tetapkan untuk kita gitu ya. Kalau menurut saya itu tuh salah satu tantangan terbesar gitu, apalagi di era media sosial yang memang kebiasaannya itu mungkin nggak kerasa sebenarnya membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu kan. Kita buka media sosial aja beberapa menit aja gitu ya, yang terlihat orang lulus kuliah gitu kan, diterima kerja, terus kadang ada postingan orang lagi menikah, membuka usaha, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin berbagai target pencapaian lainnya yang kita lihat di postingan kayak gitu. Nah mungkin kadang juga, saya juga kadang tanpa sadar gitu ya, bertanya gitu ya ke diri sendiri, kok dia udah sampai sana sementara saya masih di sini gitu kan. Padahal yang sering kita lihat di media sosial itu sebetulnya itu mungkin hanya sebagian kecil gitu ya dari kehidupan seseorang yang kita melihat hasilnya, tapi mungkin kita tidak tahu melihat perjuangannya di belakangnya seperti apa. Kita melihat senyumnya, tapi mungkin kita belum tentu tahu gitu air mata dan kesulitannya di belakang kayak gitu. Menurut saya mungkin salah satu cara gitu ya agar bisa tetap fokus pada jalan yang Allah tetapkan itu adalah dengan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki waktu dan perjalanan yang berbeda-beda gitu. Allah itu tidak pernah meminta kita menjadi orang lain. Allah meminta kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri kayak gitu. Jadi daripada kita sibuk melihat langkah orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki langkah kita hari ini gitu. Karena yang akan Allah tanyakan nanti bukan kenapa kita tidak seperti orang lain, tetapi bagaimana kita menjalani amanah yang Allah berikan kepada kita kayak gitu. Nah, kemudian saya juga sih percaya gitu ya bahwa apa yang Allah berikan kepada setiap orang itu sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing. Ada yang dipercepat rezekinya, ada yang dipercepat ilmunya, mungkin terus ada juga yang dipercepat karirnya, dan ada juga yang mungkin harus menunggu lebih lama karena Allah itu lagi menyiapkan sesuatu yang terbaik gitu buat kita. Jadi mungkin ketika kita tuh mulai merasa membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, merasa tertinggal gitu, mungkin kita perlu berhenti sejenak gitu dan mengingat bahwa ya hidup ini bukan perlombaan dengan orang lain gitu. Yang terpenting adalah apakah hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, dan apakah langkah yang kita ambil itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan menurut manusia itu dan ukuran keberhasilan menurut Allah itu belum tentu sama gitu kan ya. Bisa jadi seseorang terlihat biasa aja di mata manusia tetapi sangat mulia di sisi Allah gitu. Karena kalau kita sibuk melihat orang lain, ya kita juga akan lelah gitu kan ya. Tapi kalau kita fokus pada diri sendiri, fokus pada jalan yang Allah siapkan untuk kita, ya insya Allah kita akan lebih mudah dan insya Allah menjadi lebih tenang gitu.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Jadi makin luar makin terang, apalagi tadi kalau misalnya kita tuh kayaknya relate banget tadi ya ke sini. Ketika lihat orang lain di sosmed ya, ini orang liburan, apalagi ada yang pakai soundnya tuh lihat ini, lihat ini tempat liburan yang gak bisa kamu kunjungi. Itu kayak ya Allah, pingin juga sih ke situ ya Allah gitu, cuman bisa kayak ucapan aja begitu ya. Tapi ya betul, ketika misalnya kita pentingnya berupaya ya dengan fokus dengan apa yang ada terjadi saat ini di hadapan kita begitu, sehingga apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan ini jadi ya apa ya, jadi tidak tergoyahkan lah begitu ya, ibaratnya ketika dengan ya, meskipun ya dengan gemparan apa, lihat pemandangan orang lain, teman sendiri, bahkan yang mungkin dulunya loh ini dulu kelihatannya dianggap misalnya tuh main-main aja gitu, tapi kok sekarang gak jadi main-main gitu. kayak saya yang gak kemana-mananya gitu ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Oke, ya ini mungkin satu pertanyaan nih dari sahabat MK ini, hamba Allah yang juga bertanya di kesempatan ini. Hamba Allah di Cimahi mohon izin bertanya teh, kalau ini karena ini menarik teh, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, bagaimana sih begitu kalau misalnya tidak kecewa begitu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena jujur sakit karena sudah tergantung berharap gitu ya, apalagi soal soal pasangan begitu katanya. Nah ini intinya menghindari rasa kecewa yang berlebih begitu, Teh Ilma.
1: Oke, mungkin kalau wajar sih ya, kalau udah rasa kecewa berlebih itu kayak gimana rasanya. Terus kadang juga bikin overthinking gitu kan ya Kang. Terus kalau bicara perihal ini, mungkin saya rasa hampir semua orang tuh pernah mengalaminya gitu kan ya. Nah sebenarnya memikirkan masa depan itu tidak salah gitu, karena itu menunjukkan bahwa kita itu punya tanggung jawab dan harapan gitu kan ya. Terus yang jadi masalah itu adalah ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi sampai lupa menjalani hari ini kayak gitu. Nah disinilah menurut saya itu melibatkan Allah itu sangat menjadi penting gitu, karena ketika kita melibatkan Allah, kita itu jadi belajar membedakan mana yang menjadi bagian ikhtiar dan mana yang memang harus kita serahkan aja kepada Allah gitu. Misalnya ya kita mungkin udah berharap, udah berikhtiar juga untuk mendapatkan hal itu, tapi ternyata Allah gak mengabulkan dan kecewa gitu kan ya. Tapi apakah hasilnya akan seperti yang kita rencanakan? Apakah semua berjalan sesuai harapan? Ya sebetulnya itu bukan apa ya, sepenuhnya bukan kendali kita gitu kan ya. Dan seringkali mungkin ya kalau anak zaman muda sekarang overthinking gitu ya muncul karena kita berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya itu ya di luar kendali kita gitu. Nah ketika kita menyadari bahwa ada Allah yang mengatur hidup kita gitu kan, Allah tuh al-mudabbir gitu ya, Allah tuh pengatur, hati kita itu seharusnya menjadi tenang gitu kan ya. Dan mungkin dari bagaimana cara menghilangkan rasa kecewa itu, ya kita mulai coba-coba pelan menerima apa yang sudah Allah takdirkan juga gitu kan ya, dengan ya beribadah dengan lebih apa ya, lebih khusyuk lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah gitu ya. Karena kita sadar bahwa masa depan itu tidak berada di tangan nasib yang tidak jelas gitu, tetapi berada dalam pengaturan Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya kayak gitu.
0: Oke, baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Dan semoga menjawab ya tadi dari sahabat kita gitu, agar ya tidak mudah bisa mampu keluar dari overthinkingnya mungkin begitu ya. Ketika tadi sudah kecewa dan kemudian ada overthinking, mudah-mudahan mampu melewati perjalanan tersebut. Nah kemudian Teoma nih, kalau misalnya bicara soal tadi ya bersama dengan Allah, dengan tema kita begitu. Nah ini kalau apa ya, adakah langkah-langkah atau hal-hal yang bisa diupayakan, hal-hal yang bisa dirutinkan mungkin begitu oleh sahabat MK, ya bagaimana agar tentunya tadi aktivitas kita, impian-impian gitu ya, pencapaian-pencapaian, target-target itu semuanya bisa dilalui ya dengan kesiapan yang baik begitu. Baik itu tadi dengan ikhtiar yang baik, doa yang baik, dan juga kesiapan diri untuk ya menerima hasil. Nah itu ada nggak sih langkah-langkah atau ke hal-hal yang bisa di

0: sebenarnya tidak selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Menurut saya tadi gitu ya, justru dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang dilakukan secara konsisten gitu kan ya. Mungkin yang pertama, dari langkah-langkahnya bisa untuk membiasakan diri untuk berdoa sebelum memulai sesuatu gitu kan ya. Mau berangkat kerja, mau belajar, mau rapat, bahkan mungkin ketika sedang punya rencana besar sekalipun, dengan berdoa kita tuh sedang mengingat bahwa Allah itu, bahwa kita itu membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap hal apapun gitu kan ya. Kemudian kiat-kiat yang kedua mungkin menjaga ibadah wajib gitu, terutama sholat. Karena ya sholat itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga cara kita menjaga hubungan dengan Allah di tengah kesibukan yang kadang membuat kita tuh ya lupa gitu sama Allah gitu kan. Dengan menjaga ibadah wajib ini ya insya Allah gitu ya, kita senantiasa melibatkan Allah dalam langkah kita. Kemudian kita juga bisa membiasakan diri bertanya gitu, bertanya kepada diri sendiri sebelum mengambil keputusan. Misalnya ketika kita mau mengambil keputusan ini, mau mengambil langkah ini, kita tuh bertanya kepada diri sendiri, apakah ini tuh baik gitu menurut Allah? Terus apakah ini tuh Allah ridho gak ya kita ngambil keputusan ini? Apakah Allah ridho gak ya? Apakah Allah suka gak ya kalau kita ngambil langkah ini kayak gitu? Jadi kan kita tuh sebagai muslim juga gitu ya perlu mempertimbangkan apakah pilihan-pilihan itu membawa kita lebih dekat kepada ridho Allah atau enggak. Karena ya sebagai seorang muslim, tujuan hidup di dunia ini itu ya tujuan, di segala tujuan itu ya ridho Allah gitu kan ya. Dan keempat, mungkin kita tuh bisa membiasakan untuk bersyukur gitu. Karena seringkali kita baru mengingat Allah itu ketika sedang punya masalah gitu kan. Padahal saat mendapatkan nikmat pun kita perlu gitu melibatkan Allah dengan cara bersyukur. Dan mungkin kiat-kiat yang terakhir atau cara yang terakhir, kita mungkin bisa membangun kebiasaan untuk bertawakal. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, jangan terus-menerus dihantui rasa cemas gitu. Ya udah, serahkan aja hasilnya kepada Allah dan percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan itu pasti mengandung kebaikan gitu. Karena kan kadang juga kita berpikir bahwa dekat dengan Allah itu kan harus langsung berubah total gitu dalam semalam. Padahal ya nggak selalu gitu gitu. Menurut saya yang terpenting adalah mulai dari langkah yang kecil, misalnya membiasakan doa sebelum aktivitas, memperbaiki sholat, meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca Al-Quran, atau memperbanyak istighfar di sela-sela kesibukan. Karena hubungan dengan Allah itu seperti hubungan yang perlu dirawat sebetulnya. Semakin sering kita mendekat, ya semakin sering juga kita merasakan ketenangan dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita, kayak gitu.
1: Masya Allah, wah, luar biasa. Tadi ya, dengan kutipan terakhirnya, hubungan dengan Allah itu seperti merawat, merawat, harus sering dirawat ya. Karena semakin sering dirawat, semakin sering, semakin kita sering menghubungi lah gitu, meng-call Allah gitu ya, semakin terasa kehadiran Allah. Ketenangan yang ditimpa, yang diterima kita pun juga akan terasa nyata begitu ya. Baik. Wah ya, alhamdulillah luar biasa nih dengan poin-poin langkah-langkahnya ini, mudah-mudahan bisa jadi amalan ya begitu ya. Tadi kiat-kiat yang bisa dilakukan ya agar bagaimana begitu ini tuh bisa dilakukan dengan sebaik mungkin ketika kita punya cita-cita. Apalagi kalau misalnya melihat sekarang ya, kita harus mampu deh, harus kuat dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan begitu ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Teh Ilma nih di sesi ini juga luar biasa sekali dengan kiat-kiatnya, atau bahkan tadi sudah disampaikan ya. Ini paling ngena sih ya tadi ketika dibilang ya, hubungan dengan Allah harus sering dirawat, harus sering dilakukan gitu. Biar semakin terasa gitu. Apa yang ketenangan yang Allah berikan kepada kita, sentuhan-sentuhan Allah kepada kehidupan kita begitu ya, Tilma ya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah Tilma kita sambung di segmen berikutnya, sambil kita nanti mungkin diskusi oleh sahabat MK pertanyaannya, atau mungkin juga poin-poin lainnya yang mungkin bisa kita ulik lagi deh begitu ya, insyaallah di segmen berikutnya. Kita undang sahabat MI buat bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Silakan bisa kirimkan atensinya, pertanyaannya di line interaktif kami di WhatsApp ataupun juga sosial media kami, bisa kirimkan lewat kolom komentar saat Anda menyimak di malam hari ini begitu ya. Silakan kirimkan di 0811 224 1.

0227 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan malam hari ini, atau polling yang kami hadirkan, sahabat MQ boleh juga langsung dipilih begitu salah satunya, atau mungkin sahabat MQ punya pilihan sendiri begitu, bicara tentang ketika menghadapi persoalan hidup, hal apa yang pertama Anda lakukan, sahabat MQ? Apakah dengan berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah, atau kemudian mencari solusi dan berpikir sendiri menemukan solusinya? Kemudian di poin ketiga, bertanya kepada orang terpercaya. Atau di poin keempat, dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Anda boleh sampaikan langsung atensinya di line interaktif kami 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Insya Allah, di segmen berikutnya kita akan kembali membersamai Anda dengan pertanyaan ataupun atensi yang akan Anda bagikan begitu. Berdiskusi bersama malam hari ini di Inspirasi Remaja MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia masih di Inspirasi Remaja yang kembali membersamai Anda di segmen ketiga kali ini. Di segmen ketiga kali ini tentunya kami akan mengajak sahabat MK untuk bergabung, berinteraksi dan juga bertanya begitu ya. Diskusi kita malam hari ini lah begitu di segmen ketiga ini bersama dengan narasumber kita Teh Ilma Nur Firdaus, sahabat MK dari keluarga mahasiswa Darut Tauhid ya. Enggak tahu gamada. Nah, ini boleh silakan sahabat MK boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027 atau lewat kolom chat. Anda boleh sampaikan ya, yang menyimak di streaming kami begitu. Anda boleh komentar dan sampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Sambil kita sambung kebersamaan kita, langsung saja insya Allah bersama dengan Teh Ilma untuk atensi yang nampaknya pertanyaan yang sudah masuk kali ini. Teh Ilma mohon izin mungkin disapa kita, kita sapa dan juga mungkin kita bacakan nih dari sahabat kita. Yang pertama ada Teh Aisyah, ini Teh Aisyah di Cibereum. Mau izin bertanya Teh Ilma gitu, kalau ini bagaimana ya caranya agar bisa selalu istiqomah dekat kepada Allah di setiap keadaan, dan ya dan juga agar tidak mudah terdistraksi oleh lingkungan yang kurang baik. Karena qadarullah sahabat kita ini Teh Aisyah mendapat lingkungan kerja yang bisa dibilang katanya termasuk toksik katanya begitu. Nah, ini bagaimana kalau dari Telma nih begitu?
1: Oke. Baik. Mungkin bagaimana sih gitu ya? Bagaimana gitu ya caranya kita bisa istiqomah dalam mengingat Allah dan tidak mudah terdistraksi gitu ya oleh kesibukan, apalagi mungkin di zaman atau lingkungan yang sekarang tuh gak baik-baik aja gitu ya. Kalau menurut saya, yang pertama kita perlu sadar bahwa istiqomah itu bukan berarti selalu sempurna. Kadang ada hari-hari di mana semangat ibadah kita itu bisa naik, ada juga hari-hari di mana kita itu bisa merasa lelah atau kurang maksimal, yaitu manusiawi sebetulnya. Yang terpenting adalah jangan berhenti kembali kepada Allah. Karena seringkali kita berpikir kalau ingin dekat dengan Allah itu harus langsung berubah besar-besaran. Padahal istiqomah itu justru dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya dengan menjaga sholat tepat waktu, terus kayak seperti yang kiat-kiat saya sampaikan gitu, membiasakan berdoa sebelum beraktivitas, meluangkan beberapa menit untuk membaca Al-Quran, atau membiasakan untuk senantiasa berzikir di sela-sela kesibukan gitu. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau dilakukan secara konsisten gitu, insya Allah kelamaan akan membentuk kedekatan kita itu dengan Allah gitu ya. Terus kalau soal distraksi, saya rasa itu tantangan kita semua gitu ya, apalagi di zaman sekarang, apalagi notifikasi handphone, media sosial, pekerjaan, tugas dan berbagai aktivitas lainnya sering membuat kita itu lupa sama Allah gitu ya. Karena itu mungkin kita perlu sengaja menyediakan waktu untuk Allah, karena sebetulnya dalam waktu kita tuh Allah tuh mempunyai hak atas waktu kita gitu. Bukan kita tuh datang ke Allah tuh hanya ada waktu luang aja gitu. Sebab kalau menunggu waktu luang, seringkali waktunya itu ya gak ada gitu. Jadi kita perlu menjadikan ibadah dan mengingat Allah itu sebagai bagian dari rutinitas, bukan sebagai aktivitas yang dilakukan hanya ketika sempat. Dan hal yang menurut saya penting adalah mungkin meskipun di apa ya, kita berada di lingkungan yang nggak baik, pasti insya Allah gitu ada teman atau salah satu gitu ya yang menjadi teman baik kita. Jadi cari lingkungan yang baik itu, karena menjaga istiqomah itu ya sendirian itu gak mudah gitu. Ketika kita berada di lingkungan yang saling mengingatkan dalam kebaikan, kita akan lebih kuat untuk terus melangkah kayak gitu.
0: Masya Allah, baik, alhamdulillah. Nah, ini terima kasih Teh Ilma begitu ya ini, dan juga Teh Aisyah yang sudah bertanya ya di Cibereum. Lalu kita lanjut begitu untuk pertanyaan berikutnya dari sahabat kita. Nah, ini juga sama halnya nih, bagaimana kurang lagi oleh pertemanan begitu ini kalau dari sahabat kita ini dari Kang Kang Rifki di Batu Jajar mau bertanya begitu. Kak Teh, bagaimana kalau misalnya hidup di lingkungan atau berada di lingkungan pertemanan, circle pertemanan yang banyaknya ini malah ngajak ke hal-hal yang jauh dari agama begitu. Sedangkan kalau misalnya menolak kadang suka enggak enak karena sudah berteman cukup dekat begitu. Nah, ini baiknya seperti apa? Baik. Bismillah.
1: Oke. Mungkin ya, mungkin kalau kita berada di lingkungan yang mungkin bisa dibilang pertemanannya jauh dari agama gitu ya. Menurut saya itu memang tidak mudah gitu, karena lingkungan itu punya pengaruh besar gitu ya terhadap cara kita berpikir, berbicara dan juga bertindak gitu. Karena ketika kita berada di lingkungan yang dekat dengan nilai-nilai agama, biasanya kita lebih mudah untuk diingatkan. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang jauh dari agama, tantangannya pasti gitu lebih besar. Namun saya percaya bahwa lingkungan itu memang berpengaruh, tetapi bukan berarti lingkungan itu menentukan seluruh masa depan kita gitu. Ada banyak orang yang tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung, tetapi tetap bisa berusaha menjaga hubungannya dengan Allah. Dan itu menunjukkan bahwa setiap orang itu tetap punya pilihan untuk melangkah menuju kebaikan atau menuju Allah gitu kan, menurut saya. Terus menurut saya juga yang pertama adalah kalau kita berada di lingkungan seperti itu perlu memperkuat diri sendiri terlebih dahulu gitu. Jangan menunggu lingkungan berubah baru kita mau mendekat kepada Allah. Mulailah dari diri sendiri, dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti menjaga sholat atau ibadah. Kemudian carilah lingkungan pendukung meskipun hanya sedikit gitu kan ya. Mungkin tidak harus di sekitar rumah atau tempat kerja, bisa melalui kajian, komunitas, teman yang baik, atau bahkan melalui konten-konten yang positif yang membantu kita tetap semangat dalam kebaikan. Atau mungkin ya bisa aja dalam lingkungan itu ya kita aja yang menjadi bukan yang melawan arus tapi yang membawa arus itu menuju jalan kebaikan kayak gitu.
0: Wah, jadi tantangan juga ya buat sahabat kita begitu. Kalau misalnya tadi yang nemu pertemanan atau circle kan kadang gak enak ya gitu kalau buat mutus pertemanan, apalagi kalau misalnya udah kayak akrab banget deh begitu teh. Jadi buat misalnya aduh ninggalin ini malah anggaplah misalnya kalau misalnya ini justru ngajaknya minum misalnya ya, nauzubillah min zalik begitu, atau mungkin ngajaknya hal-hal yang mungkin negatif lah begitu. Nah ini kan ketika misalnya itu memang teman ya, buat berani speak up kadang namanya teman gitu malah dikira bercanda begitu ya, ya. Tapi ya lakukan dulu aja yang penting ya. Ketika misalnya dia sadar itu sesuatu hal yang buruk, maka ucapkan dan mungkin ya tadi usaha buat berupaya buat nyari circle baru gitu ya, Pak. Untuk apa ya, energi positif lainnya begitu ya, Teh ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Teh begitu. Lalu kemudian oke, dan sahabat kita juga tadi sebelumnya terima kasih. Oke, dari sahabat kita lainnya ini kali ini hamba Allah juga yang bertanya kepada sahabat kita ini hamba Allah tidak menyebutkan nama. Bismillah, Teh Kang mau bertanya. Sekiranya ini sahabat kita ini sering overthinking karena jujur sering melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dan juga kemudian bertaubat, ya ibarnya sering seperti taubat, kalau sebutan orang kadang sebutannya taubat sambel begitu. Atau ya seringkali taubat kemudian berlaku kesalahannya lagi diulang lagi dan seringkali melakukan kesalahan seperti itu. Apakah masih bisa begitu ya untuk memperbaiki diri, dan juga ketika misalnya berdoa apakah Allah akan menerima doa dari sahabat kita begitu, Teh Ilma?
1: Oke. Mengenai ini ya, perlu kita garis bawahi bahwa ya Allah itu Maha Ghafur gitu ya, Maha Pengampun. Mau seberapa kali kita melakukan kesalahan yang sama, tapi perlu kita ingat bahwa rahmat Allah itu luas. Allah itu selalu menunggu hamba kita sebagai hambanya untuk senantiasa apa ya senantiasa datang kepada Allah dengan ciri apa ya mungkin dengan ciri kita tuh kayak ngerasa duh kayaknya saya tuh ngerasa mengulang kesalahan yang sama, ada rasa seperti itu. Sebetulnya itu tuh adalah salah satu tanda kasih sayang Allah, karena kita sudah diberi tanda kalau memang kita tuh salah dan kita perlu kembali kepada Allah gitu kan. Itu tuh sebetulnya sudah menjadi apa ya salah satu tanda bahwa Allah itu masih sayang sama kita dan mau kita itu terus bertaubat. Dan meskipun kita melakukan kesalahan yang sama, terus taubat lagi, ngelakuin kesalahan lagi, gak apa-apa sebetulnya, karena ya itulah manusia gitu kan ya, ada naik down-nya gitu kan ya. Terus juga perlu kita garis bawahi, selain Allah itu luas rahmatnya, Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Meskipun kita juga sering melakukan kesalahan yang sama, terus taubat lagi, melakukan kesalahan lagi, taubat lagi, gak apa-apa gitu kan, tetap semangat, karena rahmat Allah itu luas dan Allah itu mencintai orang yang bertaubat, kayak gitu.
0: Masya Allah, jadi ada justru ketika ada rasa untuk apa ya, untuk bisa untuk kembali bertaubat, untuk kembali ke jalan yang lurus, itu adalah salah satu bentuk apa ya, rahmatnya Allah begitu, rasa kasih sayangnya Allah begitu ya, kepada hambanya begitu ya Teh. Baik, oke. Selanjutnya Teh Ilma, ini dari masih dari sahabat kita, ini masih melanjutkan nih dari pertanyaan yang tadi, kalau misalnya tadi kemudian apa setelah tambahannya tadi begitu, terima kasih katanya, lalu kemudian bagaimana Teh begitu agar kemudian bisa ibaratnya semangat buat beraktivitas lagi begitu, bisa semangat buat mengerjakan amal ibadah lagi begitu Teh, karena seringkali diluapkan dengan rasa bersalah. Nah itu bagaimana?
1: Saya rasa mungkin banyak gitu ya dari kita pernah berada di posisi seperti itu, sudah berusaha berubah, sudah berusaha berjanji gitu ya pada diri sendiri, tetapi mungkin ternyata masih mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya kadang suka muncul gitu ya rasa malu, rasa bersalah, bahkan mungkin muncul pikiran, ya Allah apakah Allah tuh masih mau mendengar doa saya gitu kan, apakah Allah tuh masih sayang sama saya, padahal ya perlu kita ingat Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jangan sampai kesalahan yang kita lakukan itu membuat kita menjauh dari Allah gitu kan ya, justru kesalahan itu seharusnya menjadi alasan untuk kita semakin mendekat ke Allah gitu. Karena perlu digarisbawahi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang membedakan bukan siapa yang tidak pernah salah, tetapi siapa yang mau kembali ketika melakukan kesalahan gitu. Kadang kita berpikir bahwa kita tuh harus menjadi yang terbaik dulu baru boleh berdoa gitu kan ya. Kita harus menjadi yang terbaik dulu baru bisa dicintai oleh Allah gitu kan. Padahal justru mungkin dengan salah satunya dengan cara kita berdoa, karena kita sedang berusaha menjadi lebih baik, itu bisa menjadi apa ya salah satu cara agar kita tuh bisa semangat kembali gitu dalam beribadah kepada Allah. Karena yang memegang hati kita, yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah gitu ya. Jadi kalau hari ini kita masih berjuang dengan kesalahan yang sama, jangan berhenti berdoa gitu kan. Karena yang mengurus kita, yang membolak-balikan hati kita, yang membolak-balikan pikiran kita adalah Allah gitu. Jadi jangan berhenti berharap kepada Allah. Bisa jadi yang sedang Allah lihat itu bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga usaha kita untuk terus bangkit dan terus kembali kepada Allah, meskipun ya kita berkali-kali jatuh pada kesalahan yang sama, kayak gitu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Teh begitu jawabannya, dan tadi juga sahabat kita Mbak Allah yang sudah bergabung juga ucapkan terima kasih begitu atas jawabannya, alhamdulillah. Terima kasih, dan kemudian mungkin kita sapa juga. Ini masih kaitannya dengan berdoa begitu. Ini dari sahabat kita Teh Dinda di Purwakarta. Mau bertanya begitu, Teh, kalau misalnya ngerasa kalau misalnya doa ini kayak lama banget dikabulkannya. Nah, ini bagaimana sih cara biar tidak putus asa begitu dengan menunggu kabulnya doa begitu?
1: Nah, mungkin ini juga sebenarnya ujian juga ya buat saya. Mungkin lagi di posisi itu juga gitu ya. Sudah berdoa tapi kayak, duh belum dikabulin juga gitu kan. Kayak ngerasa putus asa gitu kan ya. Nah, sebetulnya ya doa itu adalah beribadah sebetulnya ya. Mau dikabulkan, mau enggak, itu sebetulnya kita itu sudah beribadah kepada Allah. Dan sebetulnya Allah itu pasti mengabulkan doanya. Tapi mungkin enggak hari ini, tapi pasti insya Allah akan Allah kabulkan di suatu saat nanti atau di akhirat nanti sebagai salah satu apa ya penggugur dosa kita gitu. Jadi jangan pernah berputus asa untuk berdoa, tapi perbanyaklah doa sebisa mungkin gitu ya. Karena kita gak tahu doa mana yang akan Allah kabulkan di hari ini atau di masa depan nanti kayak gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dan mungkin ini pertanyaan kembali yang disampaikan oleh sahabat kita. Nah ini teh bagaimana dari hamba Allah, tidak mau disebut namanya, di Cimenyan, apakah mungkin kita hidup tenang tapi jarang melibatkan Allah dalam keseharian kita begitu?
1: Gimana kan?
0: Apakah mungkin kita merasakan hidup yang tenang gitu ketika, tapi kita jarang nih begitu melibatkan Allah dalam keseharian aktivitas kita begitu.
1: Oh gitu. Mungkin apa ya? Mungkin ada menurut saya gitu ya, apa mungkin bedanya orang menjalani hidup dengan Allah sebagai tujuan dan orang yang hanya menjadikan Allah sebagai tempat meminta saat butuh gitu ya. Kenapa kita bisa tenang mungkin ya, tapi tidak melibatkan Allah seperti itu mungkin ya Kang?
0: Boleh boleh begitu, benar.
1: Oh iya, mungkin orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup itu akan berusaha mengingat Allah dalam berbagai keadaan, bukan hanya sedang punya masalah, tapi saat bahagia, saat dia bersyukur, saat sedang sedih gitu kan ya, saat bingung dia meminta petunjuk, saat berhasil dia tetap rendah hati karena sadar semua itu berasal dari Allah. Sementara orang yang mungkin menjadikan Allah itu sebagai tempat meminta saat butuh biasanya baru mendekat ketika sedang menghadapi kesulitan gitu. Ketika masalahnya selesai, perlahan ia tuh biasanya kembali sibuk dengan urusannya sendiri dan lupa memperkuat hubungannya dengan Allah. Kalau saya boleh mengibaratkan gitu ya, orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan itu seperti seseorang yang selalu menjaga komunikasinya dengan orang yang sangat ia cintai. Bukan hanya menghubungi saat ada keperluan aja, tetapi karena memang ingin dekat gitu. Sedangkan kalau Allah hanya dijadikan tempat meminta saat butuh, hubungan itu kadang baru terasa ketika ada masalah yang harus diselesaikan. Padahal Allah itu tidak hanya ingin kita datang ketika sedang terluka, Allah juga senang gitu ketika hambanya datang untuk bersyukur, untuk beribadah, dan untuk mendekat kepadanya dalam keadaan apapun, kayak gitu.
0: Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Teh. Ini apa, lengkap juga pertanyaannya tadi, betul katanya, kurang lebih begitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Teh Ilma dari sahabat kita ini, Kang Fikri di Cisaranten. Kalau misalnya seringkali kayak udah capek dengan kehidupan begitu, ini gimana sih cara biar kuat begitu, biar tetap kuat menghadapi kenyataan bersama dengan Allah begitu?
1: Biar kita tetap kuat bersama dengan Allah gitu ya. Ya, kita juga pasti tahu kalau hidup itu pasti ada capeknya gitu. Kalau saya pribadi, kalau lagi capek sama kehidupan itu, kadang tafakur atau apa ya, tafakur ke diri sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini gitu kan ya. Apalagi sebagai seorang muslim ya, goyatul goyah atau tujuan dari segala tujuan itu ya Allah gitu kan ya. Jadi dengan apa ya, dengan tafakur ke diri sendiri, muhasabah ke diri sendiri, sebetulnya itu kalau menurut saya itu adalah salah satu solusi dikala kehidupan kita tuh lagi capek-capeknya gitu kan ya, curhat sama Allah gitu kan ya, mendekatkan diri sama Allah dengan tafakur, dengan muhasabah gitu ya, insya Allah gitu ya, secapek apapun kita hidup, kalau kita apa ya, mengingat Allah, insya Allah gitu, ke hati kita itu menjadi tenang kayak gitu, dan dengan hati yang tenang itu kita bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi ke depannya kayak gitu.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya dan tadi Kang Fikri yang sudah bertanya di kesempatan ini. Dan itu nampaknya pertanyaan terakhir sebagai kebersamaan kita. Mungkin Teh Ilma, dari tema kita pada malam hari ini, bersama Allah dalam setiap langkah di bangunnya kebersamaan, ada yang mungkin ingin dikuatkan ataupun juga menyampaikan kembali penguatan tema kita malam hari ini untuk sahabat MG, mangga Teh.
1: Baik, mungkin dari obrolan malam ini gitu ya, saya rasa ada satu hal yang perlu selalu kita ingat. Hidup ini memang penuh dengan rencana, impian, tantangan, dan berbagai hal yang kadang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Kita semua itu sebenarnya itu sedang berjalan di jalur kehidupan masing-masing. Ada yang sedang berjuang meraih cita-cita, ada yang memperbaiki diri, ada juga yang sedang menghadapi masalah, dan ada juga yang mungkin sedang menunggu doa-doanya dikabulkan. Tapi apapun fase kehidupannya yang sedang kita jalani saat ini, hari ini, jangan pernah merasa bahwa kita harus menjalani semuanya sendirian gitu. Libatkan Allah dalam setiap langkah, libatkan Allah saat kita membuat rencana, saat kita mengambil keputusan, saat mengejar mimpi, saat mendapatkan nikmat, bahkan saat menghadapi kegagalan pun kita libatkan Allah gitu kan ya. Karena ketika kita melibatkan Allah gitu, mungkin ya masalahnya tidak langsung hilang, mungkin jalannya tidak selalu mudah, tetapi insya Allah hati kita menjadi lebih tenang gitu kan ya. Karena dengan itu kita punya tempat untuk bersandar, punya tempat untuk mengadu, dan juga kita juga punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi ya tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa itu adalah salah satu bentuk ketenangan yang paling berharga dalam hidup gitu kan. Lebih baik hidup tenang daripada kayak hidup kaya tapi gak tenang tuh ya, sama aja gitu kan. Terus yang penting ya hati kita itu lebih tenang aja kayak gitu. Jadi mungkin mulai malam ini mari gitu ya, kita biasakan untuk tidak hanya bertanya apa yang saya inginkan, tetapi juga bertanya kepada diri sendiri, apakah Allah ridho dengan langkah yang saya ambil, apakah Allah suka dengan langkah yang saya ambil kayak gitu. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana ya kita menjalani perjalanan itu. Semoga kita semua dimudahkan gitu ya untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah, diberi kekuatan dalam setiap ujian, dan diberi keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Dan mungkin perlu kita ingat bahwa kita itu tidak selalu tahu apa yang terjadi besok, tapi kita tahu bahwa Allah selalu ada bersama hambanya yang senantiasa mengingat dan bersandar kepadanya gitu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih nih Teh Ilma, malam hari ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan tadi penguat kalimat terakhirnya ini luar biasa sekali ya, begitu. Bahwasanya dalam setiap baik itu bahagia, baik itu sedih gitu ya, selalu libatkan Allah. Ya gini, bahwasanya kalau setiap kita mau melangkah, ini kira-kira diridhoi oleh Allah atau tidak begitu. Masya Allah, terima kasih Teh Ilma kebersamaannya malam hari ini sekali lagi, buat ilmunya, buat sahabat MK yang sudah bertanya ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi bekal juga dalam keseharian kita, agar senantiasa selalu berada, selalu bersama Allah di setiap langkah kita. Sehat selalu Teh Ilma, dan juga sukses selalu begitu ya, bersama dengan Gamada begitu, dengan keluarga mahasiswa dan kegiatannya begitu ya. Kalau boleh tahu, mungkin ada kegiatan terdekat Teh Ilma begitu, mungkin kalau dari Gamada sendiri.
1: Mungkin untuk kegiatan terdekatnya, insya Allah kita akan mengadakan beberapa kajian-kajian, apalagi mungkin dari bidang syiar dakwah gitu kan ya, nanti akan ada beberapa kajian yang mungkin bisa oleh teman-teman ikuti, mungkin bisa dipantau terus di IG Gamada, mungkin nanti ada info-info kajian yang akan kita selenggarakan gitu, insya Allah.
0: Baik, alhamdulillah. Nah ini ya sahabat MK juga, kalau misalnya tadi bingung buat nyari teman yang kemudian merasa aduh bingung buat nyari lingkungan yang positif. Nah, ini salah satunya. Jadi langsung aja pantau di Instagramnya gamada.dt ya. Oke. Insyaallah mudah-mudahan nih sahabat Emi bisa menemukan yang terbaiknya. Saya selalu Teh Ilma dan juga tim begitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan setiap urusannya dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian sahabat MI kebersamaan kita dengan Teh Ilma Nur Firdaus ya. Dengan kebersamaan kita di Inspirasi Remaja, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah pastinya buat kita semua dan bisa kita amalkan pastinya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan juga buat sahabat MI yang sudah bergabung nih di atensi malam hari ini, terima kasih. Yang juga sudah menyapa nih Kang Denny di Kebon Gedang, juga menyampaikan alhamdulillah terima kasih sudah bergabung ya dengan pollingnya, ini poin pollingnya semuanya begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih dengan keempat poinnya tadi begitu. Lalu ada Ibu Eti di Balai Endah, ini poinnya juga 1 dan 3 ya. Dengan berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah dan bertanya kepada Allah. Bertanya kepada orang yang terpercaya maksudnya. Terima kasih Ibu Eti yang sudah bergabung dan menyapa. Kang Mahadi juga ikut menyapa di kesempatan ini. Tadi dengan atensinya polinya lebih ke poin 1, 3, dan 4 ya. Tambahannya dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Dan buat sahabat MI, insya Allah di segmen berikutnya kita masuk ke segmen Morotal Pilihan. Dalam kebersamaan ini kami hadirkan 3 pilihan untuk pilihan Morotal pada kesempatan ini. Ada pilihan pertama Quran Surat Al-Anbiya. Pilihan kedua Quran Surat Ar-Ra' tuh. Dan pilihan ketiga dengan Quran Surat Al-Mumtahanah. Silakan pilih morotalnya malam hari ini. Anda bisa sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Atau pilih polling di grup sahabat MK. Sampaikan pilihan morotal Anda. Yang pertama Quran Surat Al-Anbiya, pilihan kedua Quran Surat Ar-Ra'du, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Mumtahanah. Kirimkan di 0811-224-1027. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Sahabat MK tetap bersama kami di Radio MK FM.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Muhammad MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Masih bersama kami di Inspirasi Remaja Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan tentunya kita masuk murotal pilihan nih, sahabat MK, malam hari ini. Boleh disampaikan pilihan murotalnya? Kami hadirkan pilihan pertama ada di Quran Surat Al-Anbiya, pilihan kedua Quran Surat Ar-Ra'd, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Mumtahanah. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027 yang juga bisa Anda pilih di polling malam hari ini, ataupun juga di chat WhatsApp kami ya, sahabat MK, 0811-224-1027. Dan untuk sahabat MK yang sudah bergabung pada malam hari ini, kebersamaan kita untuk mortal pilihan nih. Atensi yang sudah masuk ini ada dari Kang Mahadi ya. Pertama, mortal pilihannya pilih Quran Surat Al-Anbiya ya. Alhamdulillah, terima kasih di pilihan pertama sudah bergabung sahabat kita. Lalu ada Kang Rehan juga. Kalau Kang Rehan juga sama nih, pilihan murotalnya di pilihan pertama Quran Surat Al-Anbiya. Alhamdulillah, berikutnya kita coba lihat ada Pak Dani di Padalarang nih. Murotal pilihannya, kalau Pak Dani Raja Bali Padalarang ya, murotal pilihannya pilih nomor 3 di Quran Surat Al-Mumtahanah. Terima kasih sudah bergabung Pak Dani, milih murotalnya. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Ibu Puji ini. Ibu Puji di Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Mortal pilihannya pilih nomor 2 di Quran Surat Ar-Ra'd. Alhamdulillah. Nah, ini juga menyapa kabar salam-salamnya buat guru MKFM. Semoga panjang selalu usianya dan barokah. Buat guru-guru, buat pendengar, pastinya semoga sehat selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan pastinya MKFM selalu jaya di udara, abadi di hati pendengar, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Puji di Mulia Tani, Kabupaten Bandung Barat ya, di Tani Mulia. Baik, berikutnya kalau kita lihat di polling ini ya, ada Kang Mahadi juga yang memilih murotal pilihan di Quran Surat Al-Anbiya. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung malam hari ini. Insyaallah murotal pilihannya akan hadir membersamai Anda di Quran Surat Al-Anbiya malam hari ini ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat sahabat MK yang sudah bergabung dan membersamai di malam hari ini dalam kebersamaan kita di Inspirasi Remaja malam hari ini. Dan buat yang sudah bergabung, sehat selalu, mudah-mudahan buat sahabat MK yang juga menyimak malam hari ini sehat selalu dan dilancarkan setiap urusannya, dan semangat buat besok ya, hari Senin. Alhamdulillah, tidak terasa saat ini kita di penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Remaja. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan. Sahabat Syed Irfan Nurfalah pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Selamat beristirahat sahabat MK dan menikmati murotal yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan karunia yang tiada bertepi darimu, dan tolonglah kami agar kesibukan kami jadi amal ibadah yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang hidup ini ingin nikmat dari Allah, tapi tidak mengenal cara yang paling efektif mendatangkan nikmat. Sebetulnya sederhana sekali untuk mendapatkan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kita syukur, nikmat ditambah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, syukur yang kita lakukan akan mengikat nikmat yang ada. Sederhananya begini, semua pemberian Allah itu adalah ujian. Baru jadi nikmat yang sesungguhnya kalau kita bersyukur. Dan hebatnya, selain nikmat bisa kita nikmati, yang belum ada akan diadakan oleh Allah. Jadi kita sama sekali tidak usah cemas dengan beragam karunia yang belum datang kepada kita. Kuncinya adalah syukuri nikmat yang ada. Allah yang maha menyaksikan tahu persis bagaimana kita bersyukur atau tidak. Allah menyaksikan, Allah mengetahui pikiran, lisan, tatapan, pendengaran, hati, gerak tubuh kita setiap saat. Tidak ada yang luput. Jadi, kalau didapati kita bersyukur, itu Allah lah yang membuat nikmat-nikmat yang ada ini jadi kebaikan, ternikmati. Dan yang belum ada, Allah sudah tahu. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah ragu. Tenang saja. Semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Dan hanya Allah yang kuasa mendatangkan kepada kita. Tidak ada yang lain. Jadi ini sederhana sekali. Semua nikmat yang kita inginkan, yang ada dan yang kita inginkan, semuanya milik Allah, ada dalam genggaman Allah, dan hanya bisa sampai kepada kita oleh Allah. Dan Allah memperhatikan apa yang kita lakukan setiap saat. Bagaimana mata yang nikmat ini? Ini nikmat di mata ini. Tapi ya juga ujian. Lihat apa saja. Sibuk scrolling, senang baca Quran, sibuk berzinah matanya atau menundukkan pandangan. Ini menentukan ini. Mata ini jadi sumber kebahagiaan atau bisa jadi bencana bagi kita. Pezinah itu diawali dari zinah mata. Sebagian besar pezina itu pasti awalnya mata. Dia melihat yang tidak halal. Dan Allah pasti tahu. Surat Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ini mata bukan milik kita. Ini mata bukan milik kita. Kita tidak tahu apa-apa tentang mata ini. kecuali make saja. Ini nikmat, ini ujian. Kalau mata kita diobral, senang melihat yang tidak halal, dan Allah pasti tahu, sangat mudah bagi Allah apakah diambil mata ini, tapi yang terberat diambil nikmatnya bahagia hidup karena mata. Allah tahu tidak yang scrolling terus, gini-gini terus. Giliran Quran, skip. Giliran tausiah, skip. Giliran yang tidak boleh dilihat. Kalau kita melihat HP, saya lihat HP, malaikat ikut lihat tidak? Dicatat tidak? Allah menyaksikan tidak? Ah, itulah dia. Mungkin tidak dicabut matanya, tapi mata tidak membuat iman kita bertambah, berarti tidak bahagia. Mata ini tugasnya cuma dua. Satu, nambah iman. Dengan mata, dua, nambah amal soleh. Kalau mata ini merusak iman, kalau mata ini jadi nambah dosa, pasti hidupnya makin gak bahagia. Karena bahagia itu cuma dua kuncinya, iman dan amal soleh. Nah, syukur itu menggunakan pemberian Allah untuk nambah iman dan nambah amal soleh. Nah, syukur itu penting sekali untuk menjadi darah daging kita. Begitulah harusnya ilmu syukur ini merebak, tidak hanya masalah menyebut hamdallah, tetapi sampai kita yakin bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah, karunia Allah, tapi juga ujian dari Allah dan menentukan bahagia atau tidak, yang belum ada ditambah atau tidak. Terima kasih, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda. Tentunya mengawali pagi hari ini sahabat MK, yang Allah kembali hadirkan kesempatan kepada kita, yang tentu sebuah nikmat sahabat MK untuk kita dapat kembali menyambung ataupun juga melanjutkan sebuah kehidupan kita dalam menjalankan segala aktivitas dan juga amanah-amanah yang dihadirkan kepada kita sahabat MK. Tentunya sahabat MK, seringkali kita menjalani dengan begitu cepat sebuah kehidupan yang kita jalani sahabat MK, tanpa sempat benar-benar berhenti untuk menyadari bahwa semua yang kita jalani hari ini adalah pemberian. Padahal tentunya di balik hal-hal yang tampak sederhana sahabat MK, ada nikmat besar yang Allah berikan tanpa kita minta setiap saat tentunya. Karena itu, maka di pagi hari ini mari kita syukuri hal-hal terkecil yang terkadang kita tidak sadari sahabat MK, yang tentu ini menjadi jalan kita dapat memaksimalkan sebuah kehidupan kita untuk tentunya mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan juga tentunya menebar kebaikan untuk sekeliling kita sahabat MK. Mari juga sahabat MK kita awali kembali di hari ini untuk kita membekali diri kita dengan ilmu dan juga menambah hazanah keilmuan kita sahabat MK, tentunya dengan hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini di hari Senin tanggal 8 Juni 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat syar Anda Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini. Tentunya nantinya kita akan menyimak ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I.M.Pd. yang di pagi hari ini sahabat MK akan membahas berkaitan tentang bagaimana hukum mengkodo sholat. Tentunya di pagi hari ini juga sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak juga dapat bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik sahabat MK, ataupun juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Itu penghapus dosaku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami sampaikan serta informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga melalui streaming kami sahabat MK, yang Anda dapat ketikkan di web dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM tentunya sahabat MK. Lalu juga selain itu Anda dapat menyimak langsung melalui multi platform kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan terlebih dahulu MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook sahabat MK, di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @MKFMBandung tentunya. Wahai Tuhanku. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, sebuah program yang juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep,
104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savascindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang juga ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Jika mengenang wafatmu, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD. Namun juga sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu di pagi hari ini sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Ujian menimpa menekan. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Jiwaku ini, wahai itu. Selain itu juga sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil SOS MPD di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini tentunya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan atensinya, alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencrang dan juga jelas dari Cijantung Ciamis, masya Allah, alhamdulillah. Dan juga melengkapkan menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia MKFM, pendengar radio dan juga kepada kru MKFM, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, yang mudah-mudahan doa terbaik juga Allah kabulkan untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang juga sudah ikut bergabung di pagi hari ini tentunya. Selanjutnya sahabat MK sudah bergabung juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di pagi hari ini menyampaikan atensinya dan juga melaporkan kualitas siaran pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, bersih dan juga jelas, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan sahabat MK salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat, dilancarkan segala urusannya dan selalu ada

Nah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, yang tentunya di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang bagaimana hukum mengqada sholat. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

kajian ke insyaallah. Dan kita akan lanjutkan kajian seperti biasa di hari Senin adalah kajian fikih. Hari ini tema kita adalah tentang bagaimana hukum mengqada salat. Ya, ini penting karena sering banyak pertanyaan tentang mengqada salat ini ya. Apakah salat yang terlewatkan bisa diqada atau tidak? Salat yang ditinggalkan apakah bisa diganti atau tidak? Begitu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara qada ini, kita bisa memahami dari definisi, dari istilah, dan tentu nanti dari bagaimana para ulama memandang hal ini. Boleh jadi dengan dalil yang sama, ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan mengenai istinbatul ahkam atau kesimpulan hukumnya. Dan itu sangat biasa, sangat wajar terjadi perbedaan dalam urusan fikih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dari apa sih itu qada. Nah, kita juga sering mendengar dan mungkin sangat familiar dengan mengqada puasa, ya. Karena ini tidak ada ikhtilaf perbedaan tentang mengqada puasa dan jelas spesifik disebutkan dalam Al-Quran. Di mana Allah berfirman ayyama ma'dudat, puasa itu di hari-hari yang berbilang, paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang dia dalam keadaan bepergian, dia sakit, maka dia ulang di hari-hari yang lain. Artinya itu jelas dalil tentang qada. Bahkan diulang di ayat 185-nya, 184 dan 185 di surat Al-Baqarah. Nah, namun tentang qada salat itu seperti apa, ini kita akan bahas ya. Nah, kita mulai dari pengertian atau definisi apa yang disebut dengan qada salat. Ya, qada salat adalah mengerjakan salat fardu yang telah terlewat dari waktunya. Jadi disebut qada karena sudah di luar waktunya. Nah, baik karena tertidur, karena lupa, atau sebab lain yang dibenarkan oleh syariat maupun yang tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan atau disengaja, sengaja meninggalkan sholat, seperti apa nanti qadanya. Ini yang akan terjadi nanti perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, namun secara definisi tadi, qada adalah mengerjakan sholat fardu yang telah terlewat dari waktunya. Ya, penyebabnya bisa karena tertidur, karena lupa, atau sebab yang lainnya. Begitu. Nah, dasar hukumnya, sebagaimana di dalam hadis Rasul bersabda, man nasiya salatan awna ma'ana faqafaratuha an yusalliyaha idha dhaqara. Ya, man nasiya salatan, siapa yang dia lupa untuk salat, awna ma'ana atau tertidur. Ya, lupa atau tertidur. Anha darinya, dari sholatnya itu, fakafarotuha an yusalliha idha dhaqaroha. Maka kafarohnya, penutupnya, ya penggantinya yaitu dia sholat apabila dia ingat. Nah, ini dalil yang pertama bahwa adanya qada, ya, bahwa kalau seseorang dia lupa atau dia tertidur, maka dia sholat ketika dia ingat. Ini dalil yang pertama. Kemudian juga dalil yang menguatkan tentang adanya qada ini adalah mereka menguatkan dalil yang pertama tadi. Kalau tadi nasya salatan awanama, lupa ataupun tertidur, ya, ini pun diperkuat hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Innahu laisa fin naumi tafritun. Ya, sesungguhnya tidur seorang itu tidak dianggap sebagai satu kelalaian. Innama tafritun fil yaqadahuti fa'idha nasya fil innama tafritun fil yaqadah. Ya, dan kelalaian itu apabila terjaga. Artinya kalau tidur bukan dianggap satu kelalaian, tapi kalau bangun dan dia tidak sholat itu adalah kelalaian. Faidah nasi ahadukum sholatan aw nama anha fal yusalliha idza dzakara. Karena apabila seorang dia terkadang lupa, ya nama aduk nasiya ahadukum sholatan, dia lupa salah seorang dia untuk sholat aw nama atau tertidur, fal yusalliha, maka hendaklah dia sholat idza dzakara, apabila dia ingat. Jadi orang yang tertidur kemudian dia bangun, maka dia sholatlah saat dia bangun. Atau orang yang lupa lalu dia ingat, maka sholat ketika dia ingat. Itu ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat kan bisa dipahami. Sebab orang tidur tidak dihukum, tidak kena hukum. Ya, tentu orang tidur nggak sadar apa yang dia lakukan. Sebagaimana orang lupa, dia lupa. Ya, kemarin tuh saking sibuknya lupa sholat asar, ingat-ingat sekarang. Nah, maka ketika ingat sekarang itulah dia sholat. Walaupun asarnya sudah lewat kemarin. Nah, itu disebut dengan kodok, ya. Atau misalkan ketiduran. Nah, tidur larut malam, bangun subuhnya jam 6 atau jam 7 baru bangun. Maka ketika dia bangun, dia sholat. Ketika dia tidur, karena memang benar-benar tertidur, tidak berlaku hukum baginya. Berlaku ketika dia bangun. Nah, mengenai hal ini tidak ada perbedaan. Ya, artinya para ulama sepakat bagi orang yang tertidur dan bagi orang yang lupa, maka ada qada di dalamnya. Ini tidak ada ikhtilaf. Nah, nanti yang ada perbedaan adalah bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ini akan ada perbedaan yang nanti kita akan ulas bagaimana pendapat para ulama seperti apa memandang hal tersebut, ya. Nah, kita mulai sebagai mukadimahnya, pembukaannya, bahwa meninggalkan sholat, ya sekali lagi kalau tadi tertidur dan lupa itu hal yang manusiawi dan tentu saja bukan sesuatu yang rutin. Beda halnya kalau dirutinkan kesiangan, nah itu memang tidak apa, tidak niat untuk bisa menjaga, tapi sesekali itu bisa jadi. Nah, meninggalkan sholat dengan sengaja ini akan jadi pembahasan kita yang lebih rinci, ya. Secara hukum tentu saja meninggalkan sholat ini dosa besar, karena sholat adalah kewajiban utama sebelum ada kewajiban yang lain. Sebelum melakukan kewajiban-kewajiban lain, apakah itu puasa, zakat, termasuk haji, maka sholat menjadi amal utama yang akan mendapatkan penghisaban dari Allah. Dan sholat menjadi amal utama yang menjadi pembuka dari amal-amal kita yang lainnya. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Maka seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka baginya dosa besar. Nah, di sini ada lanjutan, namun para ulama berbeda pendapat secara tajam. Ini jadi perbedaannya, terjadi perbedaan yang sangat tajam, gitu ya. Apakah masih bisa dikodoh atau tidak? Sekali lagi, kalau tadi kasusnya tertidur atau lupa, semua sepakat bisa dikodo. Tetapi, bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah dikodo atau tidak? Nah, ini terjadi ikhtilaf yang serius. Perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan para ahli fikih, gitu ya, kalangan para ulama. Nah, namun, di balik perbedaan itu ada tiga hal yang disepakati semua. Para ulama tidak ada perbedaan tentang tiga hal. Satu, bahwa sholat ini dosa besar bagi yang meninggalkannya. Artinya meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar, termasuk al-kabair, dosa besar yang tidak boleh diremehkan. Seorang muslim wajib melakukan sholat, yang tidak boleh menyepelekan sholat. Yang kedua, disepakati bahwa penutupnya adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman. diperintahkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Yang ketiga, kalau taubatan nasuha tentu rumusnya adalah tidak boleh diulangi. Jadi orang yang sudah pernah meninggalkan sholat dan tahu itu salah, maka dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama setelah dia tobat. Nah, ini tiga hal yang disepakati sebelum nanti perbedaan memandang tentang bagaimana hukum mengkodo sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau tadi kan tertidur atau lupa, tidak sengaja tentu saja. Baik, pendapat pertama disebut dengan kubu pertama, ya, ini menurut jumhur ulama atau mayoritas berarti disebut jumhur itu, seperti pendapatnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maka wajib kodo, ya, wajib kodo, artinya kalau dia tidak meninggal, apa, dia tidak sholat, pernah meninggalkan sholat, maka harus dikodo. Ini pendapat pertama, ya. Nah, ini mengambil kias dari hadis yang tadi tentang lupa dan tidur, tentang terlupa atau tertidur. Man nasiya falyusalliha idza dzakaraha, siapa yang lupa maka dia hendak sholat ketika ingat. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat sama dengan orang yang dia lupa. Saat itu tidak melakukan dan ketika ingat saat ini, maka dia harus menggantinya. Ini menurut kubu pertama, pendapat pertama. Gitu ya. Alasan kedua, jadi dalilnya tadi mengkiaskan. Ya, mengkiaskan itu ya apa, menyamakan, disamakan kepada hadis tentang orang yang tertidur dan lupa. Kaidah fikihnya adalah ma la yaskutu bil udri la yaskutu bidunhi, ya. Yang kedua, alasannya menurut pendapat pertama ini bahwa sesuatu yang tidak gugur karena uzur tentu tidak gugur tanpa uzur. Jadi jika yang lupa saja wajib qadha, apalagi yang disengaja. Nah, gitu ya menurut pendapat pertama ini. Alasan ketiga, orang yang tidak sholat, dia meninggalkan sholat dan dengan sengaja, maka dia hutang kepada Allah, ya. Fadainullah haqqun an yuqda, dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Nah, kalau itu hutang, maka harus dilunasi kapanpun. Seperti orang punya hutang tahun lalu, ya lunasi walaupun baru ada uangnya tahun ini, gitu ya. Nah, sholat adalah hutang kepada Allah dan tidak gugur karena waktunya lewat. Ini pendapat pertama. Ya, menurut pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat maka dia harus mengkodonya atau menggantinya, wajib untuk menggantinya. Nah, dari empat mazhab itu, Imam Hanafi mengatakan wajib kodo, ya, sebagai dalilnya kodo adalah pengganti atau badal tetap sah meski di luar waktunya. Ini menurut pendapat Hanafi, ya. Sehingga segera dilaksanakan namun tidak ada batas waktu tertentu. Jadi kapan lakukan saja. Tidak ada batasan waktu. Ini menurut Hanafi. Menurut Maliki wajib qadha dan fauran. Fauran itu segera, ya, wajib dilakukan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Ingatnya hari ini selesaikan yang diingatnya, yang lupa terlewatnya. Menunda tanpa uzur ini juga menambah dosa. Menurut pendapat Maliki. Menurut pendapat Imam Syafi'i, wajib qadha sesegera mungkin. Ya, dilakukan segera mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban. Boleh menjama kodo sekaligus jika banyak yang tertinggal. Ini dapat menurut pendapat Syafi'i. Kemudian menurut pendapat Hambali, wajib kodo disertai dengan tobat. Ya, disertai dengan tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu hal yang besar. Taubat tanpa kodo dianggap belum sempurna menurut mazhab Hambali. Jadi ini yang mengatakan bahwa pendapat pertama dari empat imam mazhab ini berpendapat wajib qadha dengan berbeda-beda alasan atau dalil yang dikemukakan dia. Nah, pendapat kedua adalah pendapatnya Ibnu Hazm atau Ibnu Hazm Andalusi, ya, bahwa atau disebut juga dengan mazhab Az-Zahiri, tidak ada qadha. Jadi terhadap sholat yang dilewat, sudah terlewat, tidak ada qadha. Ya, hukumnya tidak ada qadha dengan alasan sholat itu terikat waktu. Sebagaimana firman Allah, inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Allah mewajibkan sholat itu pada waktunya. Sehingga kalau seseorang melewatkan di luar waktunya, maka tidak ada perintah secara tekstual, baik dalam Quran maupun hadis, untuk mengqadha sholat. Nah, sekali lagi berbeda dengan qadha puasa yang tadi saya sampaikan. Di Al-Baqarah 184, 185 jelas. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Dia membayar di hari-hari yang lain. Ketika saat puasa, dia batal atau batal karena sakit atau bepergian. Nah, tetapi dalam sholat itu tidak ada, karena waktunya ditentukan. Kalau sudah lewat waktunya, ya dia tidak bisa mengulang. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ya, hadis yang tadi yang di awal, manasya salatan au nama anhar dan seterusnya, lupa tidur ini bukan sengaja. Menurut pendapat Ibnu Hazm ini, sebab kalau disengaja dia ingat, tapi dia nggak sholat. Ya, menerapkan pada yang sengaja adalah perluasan hukum tanpa dalil. Kalau ini dijadikan sebagai yang disengaja, menurut pendapat Ibnu Hazm ya tidak bisa. Begitu ya. Pendapat ketiga, maaf, alasan ketiga, bahwa amalan tanpa perintah tertolak. Ya, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebagaimana di yang pertama, bahwa tidak ada ayat yang spesifik menyebutkan harus mengqadha. Tidak ada hadis yang spesifik menyebutkan untuk mengqadha, ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah untuk mengqadha. Sehingga pendapat kedua ini dengan tegas, tidak ada qadha bagi orang yang sudah meninggalkan sholat. Lalu bagaimana untuk menutupnya? Ya, maka menutupnya adalah dengan taubat. Karena nggak bisa diulang. Dulu pernah waktu remaja, pernah nggak sholat. Waktu muda pernah tidak duhur, tidak berdiri asar, sudah lama hitungannya juga. Nah, menurut Ibnu Hazm dia tidak ada qadha, tapi dia wajib taubat. Ini pendapat kedua, ya. Nah, pendapat ketiga menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan taubat lebih utama dan boleh mengqadha, artinya tidak wajib mengqadha. Yang lebih utama adalah taubat. Kalau mengqadha boleh, tidak, tidak wajib. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Waktu adalah bagian dari hakikat sholat. Sebagaimana tadi diambilnya dalil surat An-Nisa, bahwa kita bermaukuta. Ya. Sholat subuh pada hakikatnya adalah sholat yang dikerjakan di waktu subuh. Jika dikerjakan di waktu zuhur, bukan sholat subuh lagi. Gitu ya. Nah, bukan makna sebenarnya, hanya bentuknya saja. Waktu bukan sekedar syarat, melainkan bagian dari identitas ibadah. Artinya yang sudah terlewat, maka ya sudah ditobati saja, karena itu tidak bisa diulang. Nah, begitu menurut pendapat Ibnu Taimiyah, ya. Alasan kedua, taubat, kenapa beliau menganjurkan taubat lebih utama? Karena taubat bisa menghapus dosa dengan sempurna. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 53. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Sepanjang tentu taubatnya adalah taubatan nasuha. Bagaimana Allah mencintai hambanya, Allah menerima taubat hambanya sekalipun hamba tadi berlumuran dosa. Maka taubat yang benar-benar sungguh lebih bernilai daripada qadha yang tidak ada spesifik secara perintah. Menurut Ibnu Taimiyah, ya. Alasan beliau yang ketiga, maka kalau pernah meninggalkan sholat yang itu sudah lama dan disengaja, maka Ibnu Taimiyah mengajukan perbanyak sholat sunat sebagai penggantinya. Dalilnya fa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha, jadikan atau ikuti keburukan yang pernah dilakukan, tutupi keburukan yang pernah dikerjakan dengan kebaikan, ya, sebagai penutupnya. Ya, bukan mengqadha sholat fardu yang tanpa dasar menurut Ibnu Taimiyah, Tapi sholat sunat lebih banyak. Itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib yang pernah ditinggalkan. Dan sholat sunat lebih maslahat daripada qada yang diperselisihkan. Ini menurut kubu Ibnu Taimiyah atau pendapat ketiga. Nah, pendapat keempat itu pendapatnya Al-Muzani dan sebagian Syafi'iyah. Ini mengambil jalan tengah. Boleh jadi bisa mengumpulkan ketiga pendapat tadi ya. Qada sah dilakukan dan dianjurkan menurut pendapat Al-Muzani, tapi bukan kewajiban yang berdosa jika ditinggalkan. Ya, artinya sunnah saja untuk mengqada ini atau sifatnya anjuran. Nah, berarti dia berada posisi tengah, mengambil yang moderat, qada boleh dan baik dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiyat dalam bahasa agamanya. Namun tidak sampai pada derajat wajib yang berdosa jika ditinggalkan. Yang benar-benar wajib adalah tobat dan tidak mengulangi bagi orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, sehingga menurut pendapat Al-Muzani ini, qada sah secara hukum ya, untuk mengqada sholat yang ditinggalkan adalah sah dan tidak sia-sia. Artinya menjadi amalan yang amal soleh yang bisa menutup kekurangannya. Maka yang lebih baik dilakukan atau dianjurkan adalah mengqada sholat tadi sebagai bentuk kehati-hatian dan rasa tanggung jawab kepada Allah. Dan yang ketiga, taubat tetap wajib. Jadi yang benar-benar wajib adalah taubatan nasuha. Qada tanpa taubatan nasuha artinya dia tidak qada yang tanpa taubatan nasuha tidak menyelesaikan masalah. Tidak bisa menutup kekurangan dari dia kesalahannya pernah meninggalkan sholat. Nah, ini jadi ada empat pendapat itu ya Bapak Ibu. Yang keempat pendapatnya Al-Muzani dan sebagian Syafi'iyah. Sehingga kalau kita bandingkan ada empat tadi ya kesimpulannya dari para ulama, menurut ulama mazhab wajib mengqada karena dikiaskan kepada orang yang lupa atau tertidur gitu ya, maka wajib mengqada dan sholat sunat dianjurkan biasa saja. Menurut pendapat Ibnu Hazm tidak ada qada, nas tekstual Quran dan hadis dasar utamanya, kemudian taubat wajib sebagai ganti qada dan sangat dianjurkan memperbanyak sholat sunat. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah tidak wajib qada ya, berdasarkan hakikat dan makna waktu, maka taubat itu wajib dan lebih utama dibanding mengqada sholat. Sholat sunat sangat dianjurkan. Menurut Al-Muzani atau sebagian pendapat Syafi'i, hukum mengqada adalah sunnah atau dianjurkan. Dasar hukumnya sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiar, wajib taubat dan dianjurkan memperbanyak sholat sunat. Nah, kesimpulan, jadi berdasarkan berbagai pendapat tadi, fatwa yang berlaku, mayoritas lembaga fatwa dunia, Al-Azhar di Mesir, MUI, di Indonesia, Al-Azhar Daimiyah, mengikuti jumhur, ya disilakan untuk mengqada dan disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ini yang paling mayoritas, gitu ya. Nah, alasan ini, satu, lebih hati-hati. Jadi kalau melakukan qada itu lebih hati-hati. Ya, walaupun tidak ada pendapat, tidak qada tidak apa-apa, karena memang tidak ada dalil secara spesifik. Yang kedua, mengandung pertanggungjawaban yang lebih jelas kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak membuka celah untuk meremehkan kewajiban sholat. Dan tidak boleh lagi meremehkan kewajiban sholat tentunya. Nah, tiga hal yang disepakatinya adalah satu, ini di awal tadi sampaikan, dosa besar ya bagi orang yang meninggalkan sholat. Makanya sebagian menganjurkan untuk mengqada karena besarnya dosa bagi orang yang tidak melakukan sholat ya. Yang kedua, taubatan nasuha ini menjadi hal yang wajib mutlak dilakukan bagi orang yang pernah meninggalkan sholat dan tidak diulangi sebagai bentuk keseriusan ya ciri keseriusan sungguh-sungguh di dalam bertobatnya. Walau alam bisawab, jadi ada empat pendapat tadi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Apapun pendapat yang dipegang, kalau kita pernah meninggalkan sholat, maka segeralah bertobat dan jangan ditunda. Ini tidak ada ikhtilaf ya perbedaan tentang hal ini. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita menjaga dan memperhatikan ibadah kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, saking pentingnya. Makanya ada istilah atau ada nanti kita bahas selanjutnya, misalkan tentang sholat dalam keadaan sakit, sholat dalam keadaan darurat, bahkan dalam keadaan perang pun kita tidak boleh meninggalkan sholat, saking wajibnya sholat itu dilakukan oleh seorang hamba. Ya, maka itu muncul pendapat tadi seperti halnya Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, karena memang sholat nggak bisa ditinggalkan, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang sudah lalu, begitu. Ya, baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantar dan pertemuan kita hari ini. Masih ada 21 menit ke depan kita buka dialog ya. Insya Allah kita bisa dialog masih tentang seputar kode sholat. Baik, ada yang resen? Ibu Yuniarti di Bandung, silakan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz
0: Waalaikumsalam
1: dan keluarga
0: warahmatullahi
1: dan selalu disehatkan oleh Allah dan
0: wabarakatuh.
1: selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya nih, Pak Ustadz, dengan meninggalkan sholat misalnya nih, kita ya karena saya itu dulu, nah misalnya kita dalam pekerjaan ya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang sholat tuh nanti aja akhirnya nggak dikerjain. Nah itu kalau berulang-ulang kan kita harus mengkodonya ya, Pak Ustadz. Tapi saya pernah membaca di hadis apa di suatu buku gitu, Pak Ustadz. Itu kalau mengkodok sholat itu nggak ada ternyata katanya. Nah yang ada tuh mengkodok puasa itu apakah benar apa enggak sih, Pak Ustadz? Jajak kalau begini.
0: Baik Ibu, ya. Oke, terima kasih Ibu Yuniati. Ada dua ya, atau menyambung dari yang pertama tadi, misalkan dia karena kesibukan lalu kemudian meninggalkan sholat. Nah, jelas pertama secara hukum bahwa orang apapun kesibukannya, kalau meninggalkan sholat hukumnya berdosa. Itu yang pertama ya, secara hukum tadi sudah dibahas, dosa besar bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Apapun alasannya, alasannya karena pekerjaan, alasannya karena kesibukan. Ya, tentu saja kesibukan duniawi tidak boleh mengalahkan kesibukan yang utama kita, yaitu mengabdi kepada Allah. Karena hakikat kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa Allah menciptakan kita, tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah beribadah kepada Allah. Nah, sehingga itu yang menjadi perhatian bagi kita. Nah, yang kedua, bagaimana tentang qada tadi kita sudah bahas ada empat pendapat, itu ya. Pendapat pertama yang hati-hati, yang tidak berupaya untuk tidak melanggar, maka ketika dia sadar pernah meninggalkan sholat, maka dia mengkodoknya pada saat dia tahu bahwa dia pernah meninggalkan sholat itu. Loh, kemarin sibuk nih pekerjaan nggak sholat, ya. Dan dengan sengaja, menurut pendapat pertama, dia boleh mengkodok ketika dia sadar, dia ingat itu. Nah, pendapat kedua, seperti Ibu sampaikan tadi, Ibnu Hazm, pendapat ketiganya tadi, Ibnu Taimiyah, tidak usah mengkodok. Tidak boleh mengkodok, karena waktunya sudah lewat.
1: Iya. Yeah.
0: Dan apa yang Ibu sampaikan tadi, Amaru Nabi Kodoh Isaum, wala Nabi Kodoh Isolat, terus lo pernah bersabda, kami perintah mengkodok puasa, dan tidak mengkodok sholat. Artinya, sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan bagaimana? Ya, pendapat dari Ibnu Hazm, maka bertobat dari sholat yang pernah ditinggalkannya dan tidak bisa diganti dengan sholat di waktu yang lain. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi Ibu boleh ngambil pendapat yang mana ya? Karena sekali lagi, ini adalah perbedaan yang sangat tajam tadi disampaikan. Perbedaan yang kuat, masing-masing punya pendapat. Tapi kita bisa mengambil salah satunya. Yang tidak ada perbedaan adalah tidak boleh meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholat ini menjadi dosa besar. Sehingga dosa besar itu bisa dihapus dengan taubatan nasuha, taubatlah dengan sungguh-sungguh. Begitu Ibu Yuniarti ya.
1: Iya, Pak Ustaz Jakarun, tetap jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ini ada dari Pak M. Ali di Bekasi, Muhammad Ali di Bekasi ya. Ya, mohon maaf, masih sisa batuk ini ya. Mau bertanya gimana hukumnya jika mau sholat di dalam tenggorokan ada rasa manis dari makanan? Contohnya sisa rasa bekas minum madu, apa sah sholatnya? Baik, kita sudah bahas di beberapa pekan sebelumnya ya. Di antara yang membatalkan puasa adalah, maaf, di antara yang membatalkan sholat adalah makan dan minum disengaja. Nah, tentu saja makan dan minum dalam keadaan sholat yang dimaksud ya. Disengaja atau tidak sengaja, saya kira tidak ada tidak disengaja ya, pasti makan minum dalam keadaan sholat disengaja. Beda dengan puasa, karena puasa panjang waktunya, kalau sholat kan tidak panjang ya. Nah, bagaimana kalau masih ada rasa? Sepengetahuan saya ini tidak membatalkan ya. Berarti sebelum, makanya ada syariat ketika kita berwudu itu berkumur-kumur. Kumur-kumur itu bagian dari membersihkan apa yang ada di dalam rongga mulut kita supaya tidak mengganggu dalam sholat. Maka berkumur-kumur. Nah, apakah, pertanyaan sebelumnya juga, apakah wudu membatalkan makan, membatalkan wudu? Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa makan atau minum itu membatalkan wudu. Tapi orang yang sudah makan atau minum, khususnya yang makan, dianjurkan untuk kumur-kumur. Supaya apa? Supaya ketika sholat tidak ada yang mengganggu. Nah, gitu ya. Nah, termasuk tadi sudah makan, minum madu, misalkan sudah minum, sudah kumur-kumur, sudah wudu, manisnya masih ada. Nah, ini tidak membatalkan sholat, Pak Ali, ya tidak, ya. Karena tidak makan, minum, kecuali minum madunya sedang sholat. Ya, sudah satu rakaat, rakaat kedua, lu ada madu, minum madu, nah, itu batal sholatnya, ya. Makan, minum termasuk yang membatalkan sholat, karena dia dilakukan dalam keadaan sholat. Tapi di luar sholat, maka tentu tidak apa-apa. Kalaupun dilakukannya sebelum sholat, maka tidak masalah. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Sartikawati di Cimahi yang melalui streaming MKFM. Mau tanya, kalau pada saat at-tahiyat mata kita harus melihat telunjuk? Ya, jadi Rasulullah memberikan panduan kalau ketika kita berdiri maka pandangan kita ke tempat sujud. Kalau bahasa Cimahi, pangsujudan, artinya tempat sujud kita, ya. Kalau kita ruku maka pandangan kita ke ibu jari kaki, ya, bukan ibu jari jempol atau ibu jari kaki orang lain, ya, ibu jari kaki sendiri, itu pandangannya ke sana. Kalau tahiyat kepada telunjuk kita. Gitu Ibu ya, jadi jangan sampai kemana-mana, dan itu bisa jadi mengganggu ya. Di antara yang dimakruhkan dalam sholat adalah melihat bukan ke tempat yang disebut tadi. Misalkan dia tahiyat tapi lihatnya ke depan, atau tahiyat lihatnya ke atas, itu termasuk yang tidak boleh, bahkan bisa membatalkan kalau terlalu banyak gerakan yang itu di luar gerakan sholat. Kalau bahasa Sunda mah culang cileng gitu, lihat kanan kiri, nah, itu bisa membatalkan. Ya, sehingga kalaupun tahiyat ya seperti pertanyaan Ibu Ibu Sartikawati, maka kepada telunjuk yang kita lihat. Begitu ya. Baik, ada resen lagi Ibu Poppy, sudah resen, silakan Ibu Poppy. Boleh unmute, Bu? Halo? Ibu Poppy atau mungkin
2: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya mohon maaf, tadi saya terlambat, jadi barangkali sudah dibahas, saya mohon maaf. Saya pernah melihat ada salah satu teman saya di kantor itu, Pak Ustaz, setelah dia melakukan sholat Jumat, kemudian sholat lagi, saya tanya sholat apa, saya bilang gitu. Katanya, oh ini sholat. Karena mungkin dulu saya pernah meninggalkan sholat fardu, nah ini sebagai ininya katanya kifaratnya. Apakah memang ada seperti itu Pak Ustadz? Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mengambil pendapat pertama tadi, Bu. Ya, pendapat diantaranya Imam Syafi'i membolehkan mengganti. Jadi cara menggantinya bagaimana? Tadi pun berbeda pendapat, tapi salah satunya boleh mengganti kapan saja. Bahkan dibolehkan di waktu terlarang. Itu ada pendapat yang seperti itu. Artinya, dulu pernah sholat, ingat dulu nggak Jumatan, maka dia ganti sholat Jumatnya saat itu ketika dia ingat sholat yang dulu. Itu tadi pendapat pertama ya. Pendapat lain seperti Ibnu Hazm ataupun juga Ibnu Taimiyah tidak ada. Nggak boleh, nggak usah. Itu ya kenapa? Karena yang sudah lewat, ya sudah lewat saja. Berarti cara menutupnya bagaimana? Dia bertobat saja. Begitu. Itu pendapat dari Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Jadi memang sekali lagi bahwa saya sampaikan pengantarnya di awal tadi, fikih ini memungkinkan perbedaan pendapat. Silakan diambil mana yang lebih menenteramkan, karena masing-masing punya argumen. Dan boleh jadi tadi istinbatul ahkam, kesimpulan hukum itu diambil dari dalil yang sama ya, dalilnya sama tadi. Secara spesifik Rasul menyebutkan tentang orang yang lupa dan tertidur dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man nasiya salatan aw nama fiha. Ya, siapa yang lupa dia sholat atau tertidur, maka dia melakukan sholat ketika dia bangun atau ketika dia ingat, gitu ya. Nah, kemudian dikiaskanlah orang yang lupa tadi dengan orang yang pernah meninggalkan, sehingga melakukanlah seperti yang dilakukan tadi, Bu, setelah Jumatan atau mungkin setelah sholat fardu dia sholat. Kenapa sholat lagi? Mengganti dulu pernah sholat. Nah, itu menurut pendapat tadi mengambil kepada kehati-hatian saja ya, ikhtiyat, kehati-hatian gitu ya. Jadi pendapatnya tadi ada yang harus mengkodok, ada yang tidak usah mengkodok, ada yang tidak usah mengkodok mutlak, ada yang mengkodok tapi juga boleh boleh mengkodok tapi lebih utama tidak usah, ada yang boleh mengkodok dan boleh tidak. Kalaupun mengkodok boleh, sunnah saja. Kalaupun tidak, tidak apa-apa. Yang penting adalah bertobat, itu yang lebih utama. Dan itu pendapatnya Ibu Ibu Popi ya, sehingga memang mengakibatkan kemungkinan perbedaan pendapat. Baik, lanjut, ada resen lagi Ibu Pice, silakan Bu. Ada Ibu Pica, ada Ibu Leni yang sudah raisen juga, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya mau bertanya mengenai haid ya, tapi haid berhubungan sama sholat ini. Jadi biasanya saya tuh haidnya 3 harian sampai 4 harian gitu ya, Ustaz. Nah, waktu kemarin itu saya lihat sih udah bersih gitu kan, ya udah mau sholat gitu kan. Nggak taunya teh siangnya keluar lagi flek gitu kan. Nah, ya udah saya nggak sholat lagi berarti gitu kan. Saya nunggu aja sampai bersih gitu. Pas malamnya, oh udah nggak ada lagi nih, sholat lagi nggak ya? Saya bilang gitu, apa bersih-bersih lagi apa enggak gitu. Pas subuhnya saya sholat lagi, enggak, waktu besoknya itu karena saya ragu, ya udah saya tunggu dulu seharian gitu kan. Ternyata benar pas siangnya itu keluar lagi, Ustaz. Saya kan jadi bingung. Baik. Ya gitu.
0: Okay.
3: Terus pas hari ini juga namun sholat lagi gitu, udah bersih, tapi itu saya ragu juga takutnya keluar lagi gitu. Nah, apakah yang memang sebelum-sebelumnya saya takutnya dinyatakan kayak lalai gitu ya, Ustadz ya? Nah, itu gimana Ustadz yang ditinggalkan itu?
0: Baik. Oke, baik, terima kasih Bu, saya jawab ya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, pertama kalau bicara hukum fikih itu tegas ya. Jadi selama darah haid maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf bagi yang haji ataupun umroh. Itu selama darah haid. Selama bukan darah haid, apapun namanya, apakah itu darah istihado, darah karena penyakit, karena mungkin cuaca, karena kondisi emosional, itu tidak termasuk, gitu ya. Jadi selama darah haid itu secara hukum dulu. Selama darah haid maka tidak boleh sholat, di luar darah haid maka wajib sholat. Yang kedua, kebiasaan setiap orang itu berbeda. Jadi ada yang mungkin normalnya umumnya 7 hari ya, tapi ada yang kurang dari itu, ada yang lebih, ada sampai 14 sampai 15 hari, tergantung kebiasaan seseorang. Nah, ukuran kebiasaan itulah yang harusnya jadi patokan. Kalau biasa 4 hari, 5 hari, maka itu jadi patokan. Ya, yang ketiga tentu dipantau. Jadi kalau misalkan haidnya 4 hari, biasa 5 hari, hari keempat sudah bersih tapi masih ada plek, maka itu masih belum bersih. Artinya dipantau sampai benar-benar bersih. Kapan pantau? Sampai 24 jam. Gitu ya. Berarti artinya sampai besoknya, kalau besoknya benar-benar bersih, barulah mandi dan sholat. Tapi kalau ternyata masih kadang ada, masih kadang plek, kadang enggak, itu masih dalam hitungan hari, kecuali sudah harinya lewat. Ya, sudah hari kelima, sudah lewat hari kelima, biasanya 4-5 hari, sudah hari keenam, ketujuh, masih ada juga, nah itu berarti patut dicurigai, apakah ada haid atau bukan. Ya, kalau lewat harinya dari kebiasaan setidaknya 3 bulan ke belakang, maka itu bisa jadi bukan dari haid lagi setelah dipantau 24 jam. Nah, begitu ya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Sos IMPD, yang tentunya baru saja membahas berkaitan tentang bagaimana hukum mengqada sholat, sahabat MK.
1: Tiap ketika.
0: Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini tentunya menambah pemahaman kita berkaitan tentang hukum mengqada sholat ini, dan juga dapat kita maksimalkan dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Mari juga kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali sebuah informasi kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Susahnya mendidik nafsu.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

0: harumu. Kami sapa kembali Anda sahabat MK yang sudah berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini, tentunya yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada Eyang Alin dari Cimareme yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Iku juga melaporkan dari Cimareme, Radio MK FM terdengar jernih. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme. Lalu selanjutnya juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga sudah melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Bale Endah, Abah Hamid dari Gedung Sate, Ibu Sartikawati dari Cimahi yang sudah juga tadi menyampaikan atensi pertanyaannya dan juga sudah dijawab oleh guru kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ada Waemen dari Manonjaya, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Parilah dari GBA 3, selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, lalu juga selanjutnya ada hamba Allah dari Cimais yang juga bergabung di pagi hari ini, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Abah Akbar dari Ceranjang, sahabat Andri Safitri, dan terakhir sahabat MK ada dari Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran pagi hari ini di tempat sahabat MK yang sedang menyimak tentunya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan segala aktivitasnya sahabat MK di hari Senin ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan juga Allah lancarkan segala aktivitas yang dikerjakan. Pada akhirnya, sahabat cer Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
2: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Kita coba refleksikan diri, kita coba mengkonvert, merubah, shifting sebuah berita buruk atau pengalaman buruk menjadi zikir yang sangat berharga. Saya berkali-kali memberikan contoh begini ibu bapak semua. Seorang lagi naik motor, kemudian dia mau ke kantor, mau ada pertemuan, perjanjian, bisnis, investasi yang mungkin akan menjadikan perusahaannya itu mempunyai omset yang melejit tinggi begitu ya. Janji jam 8. Ketika jam 7.30 ibu bapak semua turun terus. Tiba-tiba bannya meletus. Pertanyaannya, apakah ini ada sesuatu kecewaan? Ya, manusiawi. Ada rasa kecewa. Kenapa? Ban meletus, ada sebuah peristiwa, ada sebuah janji, ada sebuah pertemuan yang mungkin akan berpengaruh begitu ya terhadap salah satu mahisa pendapatan begitu ya. Ketika itu terjadi ibu bapak semua, andai kata kecewanya itu tidak kita olah dengan zikir, maka akan jadi marah, akan jadi stres, mungkin juga akan cemas ya. Tapi tak kalah kita olah itu dengan zikir ibu bapak semua, bukan hanya innalillahi di dalam lisan, tapi kita coba dalami. Nggak mungkin sebuah kejadian terjadi tanpa izin Allah. Dengan adanya kita menyadari bahwa kejadian itu terjadi atas izin Allah, sudah mulai itu mereda. Ya Allah, ini pasti terjadi karena izinmu. Yang kedua ibu bapak semua, kita coba shifting ya. Mungkin nggak Allah memberikan ujian di luar kemampuan kita? Nggak mungkin. Zikir yang kedua, Allah nggak mungkin membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah mulai lebih tenang lagi. Zikir yang ketiga ibu bapak semua, ketika kita melihat suatu peristiwa negatif, ketika kita menyaksikan sebuah dan mengalami peristiwa yang kita tidak inginkan ya, padahal ketika kita ingat salah satu ayat yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada kita, siapa tahu yang kita inginkan itu adalah sebuah pertemuan dengan waktu yang tepat, itu sebetulnya enggak baik bagi kita. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita itu inginnya mah rapat ketemu di sana jam 8 deal begitu ya. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Bisa jadi meletusnya bahan ini adalah salah satu isyarat yang Allah berikan. Di dalam penutup ayat itu Allah katakan, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamun. Allah Maha tahu tuh janji itu akan gimana. Allah Maha tahu tuh ke depan itu kayak apa. Allah Maha tahu tuh jika deal itu akan seperti apa. Allah Maha tahu tuh apakah tamunya itu udah datang atau belum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Pengetahuan kita tentang waktu yang akan datang sangat terbatas.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.

0: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
0: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
0: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
5: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
6: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
4: Bincang parenting.
7: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
4: Dialog umat.
8: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
4: Bincang kesehatan.
9: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
4: Dan ekonomi syariah.
10: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
4: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MQ, kesan apa yang akan ditinggalkan di kehidupan akhir nanti? Akankah kesibukan terakhir yang dilakukan adalah sesuatu yang Allah suka? Akankah ucapan terakhir yang kita lantunkan adalah kalimat syahadat? Akankah kenangan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat? Wallahu a'lam. Seorang wanita karir berusia 25 tahun masih berkutat dengan laporan yang sudah sejak pagi berserakan di meja kerjanya. Maklum, akhir bulan memang selalu seperti itu. Atau lebih tepatnya, sudah semenjak 2 bulan lalu. Semenjak kenaikan jabatan, waktu dari wanita itu benar-benar habis oleh pekerjaannya. 24 jam seakan jadi waktu yang sangat sedikit baginya. Suara jam saling berlomba dengan ketukan keyboard yang sedang digunakannya. Sampai tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi. Ternyata, ada satu pesan masuk. Dibukalah pesan itu yang ternyata dikirim oleh sang ibu. Pesan yang memberitahukan bahwa sahabat wanita itu yang juga tetangganya baru saja meninggal dunia. Syariatnya karena terkena serangan jantung. Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur, di waktu-waktu terakhir, sahabatnya memang sedang sibuk memperbaiki diri, memutuskan untuk hijrah dari dunianya yang dulu. Perjalanan sahabatnya sebelum dijemput ajal benar-benar disibukkan dengan kebaikan. Sahabatnya menjadi lebih sering ikut kajian ilmu di majelis taklim, hingga melanjutkan pembelajaran Al-Quran sampai sudah hafal beberapa juz. Namun, di akhir, wanita karir itu diliputi perasaan syukur, juga malu yang bersamaan. Bersyukur, sahabatnya memutuskan untuk mengambil hidayah sebelum limit kehidupannya berakhir, dan malu, akankah akhir hidupnya juga meninggalkan kesan yang baik di mata Allah? Mengingat, dirinya merasakan masih terlalu sibuk mengejar dunia untuk dunia, bukan sebagai jalan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MQ, bukankah kematian menjadi rahasia terbesar? Kita tidak akan pernah tahu, bahkan seperdetik ke depan, perubahan apa yang akan hadir dalam hidup kita. Sikap apa yang akan diambil, hingga amal apa yang akan jadi kebaikan terakhir. Walaupun belum tentu juga, apakah yang terakhir adalah kebaikan, ataukah sebaliknya? Mudah-mudahan, hingga ajal menjemput jasad dan ruh ini, kita senantiasa disibukkan dengan amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai penolong dan pemberat kebaikan, agar dapat layak untuk Allah karuniakan pertolongan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam perjalanan kehidupan ada tentu masa di mana kita merasa begitu ringan ya sahabat MK, termasuk juga rezeki dimudahkan, hati dilapangkan, termasuk juga kehangatan di dalam keluarga, dan tentu urusan terasa berjalan sebagaimana menjadi harapan kita. Namun di waktu yang lain, hidup juga menghadirkan ujian ya sahabat MK. Ada harapan yang mungkin tertunda sampai sekarang. Ada kehilangan, kekecewaan, bahkan rasa lelah yang terkadang sulit sekali untuk dijelaskan. Dan tentu ada dua hal yang satu sama lain senantiasa kita ikhtiarkan, yaitu adalah bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika menghadapi ujian. Dua hal ini menjadi kekuatan ya sahabat MG, sebagai kita, sebagai seorang muslim. Sebab orang yang bersyukur akan merasa cukup meski sedikit, sementara orang yang sabar akan tetap kuat meski keadaan tetap sulit. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Yang tentu, apa kabarnya sahabat MK di pagi hari ini, dimanapun dan sedang ada apapun Anda menyimak siarannya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga hati penuh dengan ketenangan. Amin. Allahumma amin. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hingga jam 9 nanti dengan rangkaian segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Diawali dengan segmen jurnal pagi, sahabat MK. Kita akan coba update perkiraan cuaca di hari ini, termasuk juga silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, sahabat MK. Kemudian juga Anda bisa berbagi informasi pantauan lalu lintas di tempat Anda pagi hari ini, sahabat MK. Karena barangkali sahabat MK yang lain ini akan juga melintas di tempat Anda. Termasuk juga kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, informasi lokal di tempat Anda, termasuk juga tentunya Anda bisa hadirkan catatan jurnal syukurnya sebagai bentuk ikhtiar kita, begitu ya sahabat MK, dalam meraih pribadi yang senantiasa bersyukur di setiap harinya. Silakan bisa Anda sampaikan sahabat MK atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya di segmen jurnal pagi hari ini. Termasuk insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya dalam segmen sudut pandang ya sahabat MK. Kita akan coba berbincang berkaitan dengan topik yang dihadirkan, yaitu menakar dampak pelemahan rupiah terhadap ketahanan pangan. Kita akan dibersamai bersama dengan reporter MKFM yang bertugas dari tim Kamar Berita MKFM Bandung, ada sahabat Muhammad Dafa. Kemudian kita akan juga berbincang bersama dengan narasumber dalam segmen sudut pandang di edisi pagi hari ini, merupakan peneliti Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN, sahabat MK, Profesor Dr. Rizal Jamal. Kemudian Di segmen yang ketiga sahabat MG yang sudah kami hadirkan, sudah kami siapkan untuk bisa sama-sama kita belajar ya sahabat MG dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga, di mana Kang Arif Rahman Lubis merupakan founder dari Teladan Rasul, di mana tema yang juga dihadirkan ini berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga. Terakhir, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Untuk itu, sahabat MP mengawali kebersamaan kita dalam program Inspirasi di pagi hari ini. Di edisi hari Senin ya, alhamdulillah sahabat MP bertepatan tentunya di hari yang ke-8 di bulan Juni 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk itu kembali silakan Anda bisa ikut bergabung, sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Kita awali insyaallah kebersamaannya dalam segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Sahabat MB, setiap warna langit mempunyai ceritanya tersendiri, termasuk juga bagaimana cuaca yang hadir tentu mudah-mudahan tidak mempengaruhi gitu ya sahabat MK, semangat kita dalam menjalankan peran demi peran, amanah demi amanah terbaik yang sudah Allah hadirkan kepada setiap kita sahabat MK. Nah, dalam menjalankan amanah ataupun juga setiap peran dan aktivitas terus di hari ini, kita akan coba awali dengan mengupdate ya sahabat MK perakiraan cuaca yang hadir di hari ini, dimana dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di www.bmkg.go.id. Di Kota Bandung, sahabat MG, di beberapa kecamatan seperti di Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, Bujong Luakaler, Andir, Cicendo, kemudian Sukajadi, Cidadap, Benuwetan, ini diperkirakan akan berawan di suhu 19-28 derajat Celcius. Termasuk Anda yang berada di Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenyi Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bujung Luak Kidul, Cibenyi Kaler, Sumur Bandung, hingga di Antapani. Sama-sama diperkirakan akan berawan sahabat MG di hari ini dengan suhu 19-28 derajat Celcius. Termasuk selanjutnya di Bandung Kidul, Buah Batu, di Rancasari, kemudian di Arca Manik, Cibiru, Jumberung, Gede Bagi, Panyulukan, Cinambu hingga Mandala Jati. Juga sama-sama diperkirakan akan berawan di hari ini di suhu 18-28 derajat Celcius. Ya, di semua kecamatan di wilayah Kota Bandung ini diperkirakan akan berawan ya sahabat MK di hari ini. Kemudian kita beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang seperti di Kecamatan Segala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden hingga juga Binong juga sama-sama akan berawan di suhu 24-32 derajat Celcius. Selanjutnya di Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, kemudian juga Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe juga sama-sama akan berawan di suhu 23-31 derajat Celcius. Selanjutnya di Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, hingga di Kecamatan Dawan, Pagaden Barat, dan juga Ciater. Ini sama-sama diperkirakan akan berawan di suhu 18-31 derajat Celcius. Terakhir di Kecamatan Pusaka Jaya justru ini akan cerah sahabat MK di suhu 26-33 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MK perakiran cuaca di hari ini dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Ya, semuanya di beberapa kecamatan ya sahabat MK di Kota Bandung dan juga Kabupaten Subang ini akan berawan di hari ini sahabat MK. Ya, tentunya Anda bisa mempersiapkan juga hal-hal yang menunjang aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal begitu ya sahabat MK. Ikhtiar terbaik yang kita hadirkan tentu muaranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sahabat MK dengan cuaca di tempat Anda pagi hari ini? Silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Sampaikan kondisi cuacanya sahabat MP di tempat Anda pagi hari ini terkhususnya, termasuk juga pantauan lalu lintas di tempat Anda. barangkali sahabat MQ yang lain ini akan juga melintas di tempat Anda. Termasuk Anda bisa tambahkan juga kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, kemudian juga informasi kehilangan, peristiwa lokal di tempat Anda, dan juga lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Ya, sahabat MQ, dari banyaknya nikmat yang Allah hadirkan, yang kita juga rasakan hingga detik hari ini, yang tidak bisa kita hitung begitu ya, sahabat MQ, saking banyaknya. Nah, di jurnal pagi hari ini bisa Anda tuliskan maksimal 3 hal begitu ya, sahabat MQ, yang paling Anda syukuri di kesempatan pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya dalam segmen jurnal pagi hari ini. Dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih bersama kami di 102,7 Radio Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di segmen jurnal pagi hari ini, sahabat MQ, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan jurnal syukurnya, menyampaikan kondisi cuacanya di tempat Anda, termasuk juga Anda yang berbagi menyampaikan pantauan lalu lintasnya melalui nomor di 0811-224-1027. Anda yang mungkin baru menyimak juga silakan, masih ada kesempatan untuk ikut juga berbagi, sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu sahabat kita dari Soreang, disampaikan oleh Ibu Ella ini ya. Masya Allah, apa kabarnya Ibu Ella di pagi hari ini? Disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah di pagi yang dingin, cuacanya juga masih mendung berawan kalau di tempatnya Ibu Ella dari Soreang. Tapi doa terbaiknya tentu semoga di hari Senin ini bisa lebih baik, bisa lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Dan tentu alhamdulillah menjadi satu hal yang juga disyukuri adalah bisa menjalankan berbagai ibadah, beraktivitas di dalam rumah, sembari juga menyimak Radio MQ FM Bandung, katanya Masya Allah. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru-guru tercinta, kemudian juga untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MQ FM dimanapun berada yang senantiasa menyimak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan juga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Selanjutnya dari sahabat kita di Ontario Cibubur Cimahi, ada sahabat Handayani juga bergabung menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Alhamdulillah katanya, Allah senantiasa masih bangunkan dan juga sehatkan untuk bisa bangun untuk curhat di penghujung malam, katanya ini Masya Allah, kalau disampaikan oleh sahabat Handayani. Termasuk di pagi hari ini juga sangat disyukuri oleh sahabat Handayani, katanya mendapatkan anugerah sakit mata, kata ini Masya Allah, dan harus berobat di pagi hari ini. Ya, ada kalanya tentu sesuatu hal yang disyukuri tidak hanya perihal tentang bahagia begitu ya sahabat MQ. Ada kalanya juga rasa sakit ini perlu kita syukuri begitu ya sahabat MQ, seperti halnya juga disampaikan oleh sahabat Handayani. Karena bisa jadi ya sahabat MQ, dengan sakit yang Allah hadirkan itu bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin menghapus segala dosa-dosa kita ini Masya Allah. Syafakilah sahabat Handayani, mudah-mudahan lekas kembali dalam keadaan terbaiknya. Kemudian juga bersyukur alhamdulillah Allah mudahkan langkah untuk ikut kajian, katanya di PI Arjasari. Lanjut juga mencari sampel penelitian di Cimahung, katanya ini Masya Allah. Ya Allah, sahabat Handayani, terima kasih sudah ikut berbagi menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini. Termasuk kalau di tempatnya sahabat Handayani di Cibubur Cimahi, cuacanya cerah. Kemudian juga doa terbaiknya semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat, kemudian juga bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk juga sahabat MQFM, untuk kru, untuk operator yang sedang bertugas dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Mengirimkan juga foto pemandangan. Nah, nampaknya di depan rumah dari sahabat Handayani ini Masya Allah ya, nampak asri dan juga sejuk, perpaduan warna orange dan juga putih agak gelap di mana mentari pagi sudah mulai menyapa ini Masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi sudah bergabung. Selanjutnya dari Buah Batu juga yang senantiasa bergabung di setiap paginya, Pak Yandi, apa kabarnya? Disampaikan oleh Pak Yandi, cuacanya di
buah batu di tempatnya Pak Yandi. Ini cerah, sejuk. Kemudian juga lalu lintasnya lancar di Jalan Cijawura, hilir buah batu Bandung. Kemudian jurnal syukurnya, alhamdulillah di Senin yang penuh berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, sholat subuh berjamaah di masjid. Dan tentu semoga nikmat, sehat, nikmat waktu luang yang juga bisa dirasakan oleh Pak Yandi, disampaikan mudah-mudahan dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, kemudian juga seluruh sahabat MGFM dimanapun berada. Termasuk disampaikan doa-doa terbaiknya untuk guru-guru, untuk sahabat siar, untuk kru dan operator. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua, katanya ini Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung. Selanjutnya kami sapa juga ada Bunda Sinta dari Cilimus, Desa Padeasih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Disampaikan ini jurnal syukurnya, di mana Bunda bersyukur katanya karena masih diberikan umur yang panjang, dalam keadaan juga sehat, diberikan kekuatan dan diberikan juga nikmat yang tidak terhingga. Nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam. Dan juga ini Masya Allah disampaikan informasinya juga, kondisi cuacanya di Cilimus ini agak mendung katanya, kalau disampaikan oleh Bunda Sinta. Terasa dingin di badan katanya, dan ini juga disampaikan doa begitu ya untuk kakak dari Bunda Sinta ini yang qadarullah sedang diuji dengan sakit begitu ya, dan sekarang dirawat di rumah sakit Bayu Asih di PWK Haji Aisyah katanya. Semoga cepat sembuh dari penyakitnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meninggalkan sakit di badannya. Ini Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan lekas kembali ke dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Ini Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Termasuk disampaikan doa terbaiknya, salam silaturahmi untuk seluruh MK kru MKFM dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Termasuk juga untuk anak dan mantu dan cucu-cucu bunda juga nih Masya Allah. Mudah-mudahan segala urusannya dan dimudahkan dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus Cisarua sudah bergabung. Kemudian selanjutnya Ibu Rus dari Garut juga ini bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan untuk bisa menghirup oksigen tentu dengan gratis, termasuk kenikmatan yang tidak terbatas. Semoga istiqomah dalam menjalankan ibadah fardu maupun yang sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuacanya kalau di Garut, ini disampaikan oleh Ibu Rus, cerah berawan ya, sudah mulai cerah katanya. Dan alhamdulillah siaran MKFM pun terdengar dengan baik dan jernih. Alhamdulillah, barokallah Ibu Rus. Termasuk doa terbaiknya disampaikan untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan juga semangat dalam menjalankan aktivitasnya yang mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ibu Rus di Garut, kita ke Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Juga ini disampaikan cuacanya cerah. Termasuk juga lalu lintasnya belum keluar rumah katanya kalau Ibu Juwita. Masih beberes ini, baru sampai rumah juga katanya ini, Masya Allah. Kemudian jurnal syukurnya disampaikan. Alhamdulillah masih bisa bernapas, sehat, semua keluarga dan tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Termasuk doanya di pagi hari ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari kemarin, lebih sabar, lebih sehat, lebih kuat dan lebih bersyukur lagi atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk disampaikan juga doa terbaiknya dan semangatnya juga nih oleh Ibu Juwita. Untuk yang sedang bertugas di MKFM Bandung katanya, termasuk juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak, untuk sahabat siar juga Kang Rizky di pagi hari ini, mudah-mudahan tetap semangat dan dalam rangka tadi menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya, semangatnya sudah sampai nih ke studio di pagi hari ini. Dari Ibu Juwita kita ke sahabat kita, tepatnya ini dari Bapak Maraning dari Nrekang Sulawesi Selatan ini, Masya Allah. Dimana MKFM juga terdengar dengan jelas dan juga jernih, alhamdulillah. Kemudian doa terbaiknya semoga sahabat MKFM yang sedang menyimak senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus juga untuk kru MK yang sedang bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Maraning ya sudah bergabung di pagi hari ini. Termasuk Ibu Yanti dari Antapani disampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberikan umur, diberikan kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk beribadah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuacanya mulai cerah katanya kalau di Antapani, dipantau oleh Ibu Yanti ini, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Kota Hujan ataupun juga Bogor, ini Kang Endang menyapa di pagi hari ini. Dimana dari kemarin katanya panas ya informasi ataupun cuacanya, termasuk juga di jalur Parung Bogor ini banyak juga ini ya informasinya disampaikan ruko-ruko tempat usaha yang gak ada tempat parkirnya katanya ini, ataupun mepet ke jalan. Terima kasih ini sudah berbagi ya informasi, menyampaikan atensinya Kang Endang dari Bogor. Termasuk Ibu Parilah dari GBA 3 disampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa kembali beraktivitas dalam keadaan sehat, bisa Allah bangunkan untuk juga menjalankan berbagai amanah di hari ini khususnya, bisa menghirup oksigen dengan gratis dan bisa beribadah beraktivitas dengan lancar katanya. Dimana waktu hari Sabtu juga disyukuri bisa menghadiri undangan pernikahan di Tegal katanya ini, Masya Allah. Cukup jauh ya Ibu Parilah, Masya Allah. Salam sehat dan tetap semangat juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru yang sedang bertugas, semua diberikan kelancaran. Dan juga termasuk salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semangat di awal pekan ini, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat dunia dan akhirat ini, Masya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih doa terbaik dan juga semangatnya nih sudah sampai juga nih ke studio ya Ibu Parilah, Masya Allah. Terima kasih sudah ikut berbagi. Termasuk pantauan cuacanya nih sudah mulai cerah katanya, hawanya sejuk. Pantauan lalu lintasnya juga belum bisa mantau karena belum bisa keluar jalan raya katanya.
Baik, terima kasih Ibu Parilah.